0: rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Angka kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam forum internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges affect every nation.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
19: On water has never been more urgent.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of
18: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Pendengar, demikian tadi kami hadirkan warta berita dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 Era 5 Mujo, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki

Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini dan melengkapi kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perkembangan cuaca hari ini.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
2: Pendengar, kita terhubung dengan rekan Abid dari BMKG Tanpa Padang akan menginformasikan perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Abid.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut kami sampaikan secara lengkap perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Barat tanggal 30 Mei tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum sebagian besar wilayah diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi cerah berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Pasangkayu terdapat potensi dengan intensitas hujan ringan, khususnya di Kecamatan Pambaira dan Sarjo. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Arale, Tabulahan, dan Pana, di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Mamuju, Kaluku, Papalang, Bonehau, dan Kalumpang, di Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Topoyo dan Karosa, serta di sebagian besar wilayah utara di Kabupaten Pasangkayu. Dan untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan memiliki kondisi yang cerah berawan hingga kondisi berawan untuk seluruh wilayah di Sulawesi Barat. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Dan untuk kondisi perairan di wilayah Sulawesi Barat, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang tenang hingga ketinggian gelombang yang rendah yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini serta informasi perakiran tinggi gelombang, semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan RRI di studio, terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan Abid dari BMKG Tanpa Padang sudah informasikan perakiran cuaca hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan bantuan besar, tetapi satu kesempatan kecil untuk membuktikan bahwa ia mampu. Banyak orang punya semangat, punya kemauan, dan punya keahlian. Namun, tanpa ruang untuk bekerja, semua itu hanya menjadi harapan yang tertunda. Lapangan kerja lahir saat potensi diberi kepercayaan, saat usaha kecil diberi ruang tumbuh, saat keterampilan dihargai dan dikembangkan. Ketika kesempatan dibuka, orang-orang mulai bergerak, produktivitas meningkat, ekonomi pun perlahan menguat. Membangun lapangan kerja berarti memberi arah bagi masa depan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi berikutnya. Mari bersama menciptakan peluang, menguatkan ekonomi, dan menghadirkan harapan nyata bagi semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Mega Pika kembali menemani Anda untuk hari ini. Kita kembali dalam program sanksi untuk edisi hari ini 30 Mei 2026, dan ini akan menjadi pembahasan kita pendengar selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas terkait dengan persoalan yang menjadi perhatian bersama, yaitu terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang dikenal di masyarakat dengan istilah boje. Obat-obatan seperti Tridex, Tramol dan juga Dextra Terpon yang semestinya digunakan untuk kepentingan pengobatan justru disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan masa depan generasi muda. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga menjadi perhatian di Sulawesi Barat. Nah, melalui aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat yang dilaksanakan Balai POM sepanjang 2026, berbagai langkah edukasi dan pengawasan terus dilakukan pendengar. Lalu seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan dan bagaimana peran masyarakat dalam pencegahannya? Semua akan kita bahas pada majalah udara sanksi pada pagi hari ini terkait dengan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat boje di Sulawesi Barat.

Narkoba bukan sekedar barang terlarang. Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sekali terjerat, hidup bisa hancur perlahan. Narkoba merusak kesehatan, menghancurkan mimpi, dan memutus harapan keluarga. Prestasi menurun, hubungan rusak, bahkan masa depan bisa hilang. Tidak ada narkoba yang aman, tidak ada coba-coba tanpa resiko. Yang ada hanyalah penyesalan di kemudian hari. Katakan tidak pada narkoba adalah pilihan berani. Pilihan untuk hidup sehat, pilihan untuk meraih cita-cita, dan pilihan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan. Saling mengingatkan, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ajakan yang menyesatkan. Jika melihat atau mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang dan dukung upaya penyelamatan generasi bangsa. Karena generasi kuat lahir dari pilihan yang benar hari ini.

0: Pendengar, penyalahgunaan obat merupakan ancaman serius yang tidak boleh dianggap sepele. Selain menimbulkan ketergantungan, penyalahgunaan obat juga dapat menyebabkan gangguan mental, kerusakan saraf, tindakan kriminal hingga kematian. Saat ini pola peredaran semakin berubah. Jika dahulu transaksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini banyak memanfaatkan media sosial dan marketplace. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat pengawas maupun masyarakat. Dan itu penting juga pendengar, menjadi edukasi menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran bersama. Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai POM di seluruh Indonesia sepanjang bulan Mei 2026 serentak menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat, dan di Mamuju genderang perang sudah ditabu sejak kick off tanggal 12 Mei lalu di SMK Negeri 1 Rangas dengan menyasar ratusan pelajar. Kepala Balai POM di Mamuju, Bapak Burhan Sidobejo, menegaskan adanya dua strategi utama yang kini digencarkan, penegak hukum yang agresif dan edukatif yang masif di sekolah-sekolah. Pendengar, kita hadirkan untuk Anda.
1: Terkait strategi penanganan seperti apa mungkin Pak Kabalai terkait BOJE ini?
2: Ya, jadi di bulan Mei tahun 2026 ini kami Badan POM seluruh Indonesia itu sedang melakukan kegiatan namanya Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat. Nah, kami di Mamuju mulai melakukan kick off tanggal 12 Mei 2026. Kami mulai kemarin kick off-nya dengan memberikan edukasi kepada siswa di SMK Negeri Rangas, SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. Pesertanya sekitar 150 orang. Jadi kalau terkait dengan strategi, jadi kami menerapkan dua strategi dalam rangka penanganan peredaran obat-obat yang sering disalahgunakan. Yang pertama tentu saja yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya adalah penindakan, jadi penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Kemudian yang kedua kami lakukan dengan memberikan edukasi berupa komunikasi, informasi dan edukasi kepada sasarannya tentu saja kepada remaja, anak muda, dan dalam hal ini adalah anak-anak sekolah ya, usia-usia SMA dan juga anak-anak SMP, usia-usia kelas 9 SMP ya, yang juga itu menjadi yang kami deteksi mereka menjadi target pemasaran dari peredaran obat-obat yang sering disalahgunakan ini.
1: Seberapa besar efektivitas kalau apa terkait penyuluhannya itu?
2: Kalau dari yang kami sampaikan ya, kami berharap tentu sangat efektif ya, karena pada saat penyuluhan itu kami sampaikan kepada audiens, kepada anak-anak remaja, siswa-siswa itu, bahwa penyalahgunaan itu sangat berisiko ya. Kami sampaikan bahwa penyalahgunaan obat itu merusak otak ya, karena memang obat-obat ini ya, obat-obat yang sering disalahgunakan itu adalah trihexyfenidil, tramadol, kemudian dextromethorphan, itu kan obat-obat yang bekerja di susunan saraf pusat. Maka kalau obat yang bekerja di susunan saraf pusat dan kemudian melebihi dari dosis pengobatan, tentu kan saraf pusatnya rusak. Kalau saraf pusat rusak, tentu menjadi abnormal orang. Abnormal itu pada ujungnya adalah gila, ya, gangguan jiwa, sampai juga kematian. Karena obat-obat ini juga menimbulkan ketagihan atau adiksi bagi penggunanya, gitu. Makanya kami edukasi kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah, remaja-remaja itu untuk tidak menggunakan karena merusak otak, gitu.
1: Mungkin kerjasama lintas sektor seperti apa mungkin kembali?
2: Ya, kami dalam pencegahan ini, dalam kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat ini, kami bekerja sama dengan pendidikan, ya, mereka yang bergerak di bidang pendidikan, dengan guru, dengan sekolah, kemudian dengan instansi luar ya, dengan GTK, dengan Kemenham, itu baru saja kami juga mengedukasi masyarakat terkait dengan itu. Dan yang dalam rangka penindakan kami sudah bersinergi juga dengan kepolisian, kemudian dengan kejaksaan tentu saja, dengan BNN ya. Jadi lintas sektor memang pencegahan penyalahgunaan ini kita harapkan masyarakat kita di Sulawesi Barat ini aware dengan risiko akan beredarnya obat-obat yang sering disalahgunakan. Obat-obat yang sering disalahgunakan ini tidak ada beredar di sarana pelayanan kefarmasian. Jadi tidak ada beredar di instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi kabupaten, di apotek, di puskesmas tidak ada. Obat-obat ini beredar memang di pasar gelap. Jadi peredarannya, produksinya gelap, beredarnya pun di pasar gelap. Dan targetnya adalah memang untuk penyalahgunaan, jadi untuk merusak generasi muda. Maka dibutuhkan kerjasama kita semua untuk mencegah beredarnya obat-obat ini, terjadinya peredaran obat-obat ini, sehingga generasi muda kita itu kita bisa lindungi. Sebagai informasi bahwa di 2024 itu Balai POM di Mamuju menggagalkan peredaran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ini, kalau dirupiahkan itu 1 miliar 84 juta tahun 2024. Kemudian tahun 2025 Balai POM di Mamuju mengamankan dari peredaran obat-obat yang tertentu yang sering disalahgunakan ini, kalau dirupiahkan nilainya meningkat 1,2 miliar. Jadi cukup besar dan cukup banyak gitu. Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar, kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran bojek yang disebut trihexylfenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya bojek. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
1: Mungkin terakhir Pak Kabalai, pesan ke orang tua atau masyarakat sendiri terkait bojek ini.
2: Ya, jadi kami di Sulawesi Barat ini kan secara umum masyarakat menyebut trihexylfenidil, tramadol atau dextro itu sebagai bojek ya. Secara umum mereka menyebutnya bojek, walaupun secara spesifikasi bojek itu lebih ditujukan kepada trihexylfenidil sebenarnya itu. Nah, kami tentu saja menghimbau kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada orang tua gitu, lebih peduli kepada anak-anak kita, bahwa penyalahgunaan obat bojek atau tramadol atau dextro itu bukan kenakalan biasa ya. Itu sudah akibatnya berisiko terhadap generasi muda, karena dia betul-betul merusak otak. Bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi pencurian, tindak kriminalitas yang awalnya dipicu dari penyalahgunaan obat itu. Maka dari itu mari kita sama-sama peduli dengan tidak memberikan ruang bagi peredaran obat-obat yang sering disalahgunakan, bagi obat-obat bojek, tramadol maupun dextro. Kita lawan supaya generasi muda kita itu menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud generasi Indonesia Emas.
1: Oke, siap.
0: Pergera bukan sekedar gertakan, ancaman pasar gelap bojek ini bernilai fantastis dari Balai POM Mamuju, menunjukkan tren yang mengerikan. Nilai ekonomi obat ilegal yang diamankan pada tahun 2024 sekiranya 1 miliar 84 juta dan di 2025 dengan 1,2 miliar. Januari hingga Mei 2026 di tahun ini 51 juta berhasil digagalkan sebelum beredar. Dan satu perkara besar peredaran boje di Sulawesi Barat bahkan sudah sampai masuk ke ranah hukum. Dan di tahun ini berkat sinergi Balai POM bersama dengan kepolisian, kejaksaan, dan juga BNN. Pendengar, tadi wawancara yang disampaikan Kepala Balai POM Mamuju, dari penjelasan yang telah disampaikan bahwa kita memahami pendengar, penyalahgunaan obat tidak hanya merugikan pengguna tapi juga mengancam masa depan bangsa. Diperlukan kerjasama seluruh elemen untuk masyarakat dapat mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan obat di kalangan remaja.

0: Dieng, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Pendengar, penyalahgunaan obat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi atau juga aparat penegak hukum. Pencegahan justru dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga dan juga masyarakat. Karena itu pendengar, kami ingin mendengar pandangan Anda. Menurut Anda bagaimana kondisi pergaulan remaja saat ini di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah orang tua sudah cukup aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial? Lalu, bagi pendengar, langkah apa yang paling efektif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan? Pendengar, silakan berbagi pendapat, pengalaman maupun saran melalui WhatsApp, telepon interaktif atau juga melalui media sosial kami di RRI Mamuju. Mungkin ada di antara pendengar yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan juga penyalahgunaan obat di sekolah atau di lingkungan. Bisa berbagi cerita di 0822 96 09 0996. Atau mungkin Anda memiliki pengalaman bagaimana komunikasi yang baik dalam keluarga yang mampu membantu anak terhindar dari pengaruh negatif pergaulan. Kami sangat menantikan partisipasi Anda karena setiap pengalaman dan masukan yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Pendengar, mari bersama-sama membangun kepedulian, menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda Sulawesi Barat.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Pendengar penyalahguna obat-obatan tentu dikenal dengan istilah boje, bukan menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tapi juga menjadi keresahan masyarakat. Pasalnya, peredaran obat-obatan sebagian besar adalah kalangan remaja dan usia produktif yang seharusnya menjadi harapan bangsa di masa depan. Peredaran yang semakin mudah melalui berbagai platform digital atau media sosial membuat ancaman ini semakin sulit dideteksi. Karena itu pendengar, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk pencegahan pengawasan lingkungan masing-masing. Pendengar, kesadaran keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar menjadi benteng agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan obat yang dapat merusak kesehatan dan bahkan kehidupan sosial mereka. Lalu bagaimana pandangan masyarakat pendengar terkait dengan fenomena boje yang menjadi perhatian bersama? Apakah mereka melihat persoalan ini sebagai ancaman serius bagi generasi muda atau sebaliknya? Dan apa harapan mereka terhadap langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat? Berikut kami hadirkan dalam Foxpo bersama sejumlah masyarakat di Kabupaten Mamuju.
1: Di Januari sampai Mei kemarin ini BPOM ditangkap sekitar 50 juta nilai uangnya dari Januari sampai Mei. Sebagai masyarakat, bagaimana pendapat?
2: Ya, jadi terkait masalah obat-obatan ya yang mengandung dengan zat-zat tertentu seperti boje dan segala macamnya, kami sangat mendukung. Nah, kalau bisa itu dilakukan terus agar anak-anak yang ada di sekolah-sekolah ini, khususnya di Mamuju atau di Sulawesi Barat, bisa terhindar dari bahaya obat-obatan zat-zat tertentu yang bisa digunakan. Nah, sehingga ke depan generasi muda kita terjaga di Sulawesi Barat, karena memang masalahnya dari dulu sampai sekarang itu memang lemahnya di pengawasan. Nah, itu saja, dan semoga BPOM bisa bekerja maksimal. Dan terima kasih BPOM, meskipun di tengah anggaran yang mungkin seret di BPOM, tapi bisa bekerja. Gitu, Mas.
1: Kan sekitar 50 juta ini di sampai lewat dari triwulan pertama ini. Seperti apa? Berarti kan banyak terdampak ini. Anak muda kita di sini baru dia ini nggak dijual di apotek-apotek di sini, tapi dijual melalui online. Itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan?
2: Nah, ya ini kalau kita melihat soal fenomena yang terjadi melalui online, asal peredarannya memang ini hal yang cukup mungkin lumrah karena era digital, tapi tentu saja memang ini sangat berbahaya dan harus diseriusi memang. Karena kalau ini berlarut-larut, dibiarkan, maka parahnya ini ya obat-obat yang gampang ditemukan di marketplace atau dijual bebas di Facebook dan segala macamnya itu, atau di TikTok, ini akan merusak generasi muda, sangat bahaya. Apalagi kalau sampai misalnya ditemukan 50 juta per bulan transaksinya khusus untuk di Sulawesi Barat atau di Mamuju. Ini kan fakta yang mengejutkan bahwa ternyata anak-anak sekolah ini konsumsi obat-obat cacat terlarangnya itu tinggi sekali. Wah, ini mencengangkan ini kalau seperti itu. Dan harapan kami ya ini bukan hanya diperangi oleh BPOM, tetapi juga kalau perlu tentara, polisi, kejaksaan itu turun tangan, soalnya ini lebih bahaya dari kasus korupsi, karena generasi muda yang langsung dirusak anunya, mentalnya. Ini bahaya sekali, ini gawat darurat untuk negara ini kalau generasi mudanya sudah hancur.
0: Berikut demikian tadi kami hadirkan Fox Pop tanggapan masyarakat, pandangan mengenai penyalahgunaan obat-obatan yang tentu dikenal dengan istilah boje di Sulawesi Barat. Nah, dari berbagai pendapat yang didengarkan pendengar, terlihat bahwa masyarakat memiliki kepedulian cukup besar terhadap keselamatan di masa depan generasi muda. Penyalahgunaan obat tidak lagi dipandang sebagai persoalan individu, tapi juga menjadi masalah bersama yang memerlukan perhatian dan pandangan di seluruh elemen masyarakat. Masyarakat berharap bahwa upaya pengawasan terhadap obat ilegal yang terus ditingkatkan, terutama di era digital saat ini, transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial maupun platform daring lainnya. Selain itu, edukasi juga berkelanjutan kepada pelajar, orang tua, dan masyarakat yang dinilai sangat penting agar semakin banyak pihak yang memahami bahwa penyalahgunaan obat serta mampu mengenali tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai. Pendengar, pencegahan tentu lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama. Keluarga menjadi benteng pertama dan memberikan pengawasan dan pendidikan kepada anak-anak, dan berperan membentuk karakter dan memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan obat. Sementara masyarakat dapat menjadi lingkungan yang peduli, responsif terhadap potensi ancaman yang muncul di sekitarnya, dan semoga suara dan harapan masyarakat yang telah kita dengarkan dapat menjadi pengingat bahwa menjaga generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat merupakan tanggung jawab kita bersama.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program sanksi pada pagi ini dan melalui tema Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat Boje Disulber, kita belajar bahwa penyalahgunaan obat bukan hanya persoalan hukum dan kesehatan, tapi juga ancaman nyata bagi generasi masa depan. Peredaran obat-obat ilegal kini memanfaatkan berbagai platform digital, menuntut kewaspadaan dan kepedulian kita bersama. Pendengar, karena itu peranan keluarga, sekolah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak dan remaja. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat dengan membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran obat ilegal di sekitar kita. Karena menjaga generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat merupakan investasi besar untuk mewujudkan generasi yang cerdas, sehat dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, demikian kami hadirkan tadi majalah udara dalam sanksi Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat Boje di Sulawesi Barat. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam sehat, tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? It's tunggu dulu.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
5: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
6: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju siang ini, dan kami update informasi haji untuk Anda. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa aspek pelayanan bagi jemaah Indonesia. Anggota jemaah haji Amirul Hajj menyebut bahwa kualitas layanan tahun ini menunjukkan lompatan besar, mulai dari proses keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi hingga layanan kesehatan. Pendengar murni, peningkatan sudah terlihat jelas di fase keberangkatan di tanah air melalui ketepatan jadwal penerbangan dan pemeriksaan kesehatan berbasis istitoah yang lebih optimal. Dan di Arab Saudi, banyak jemaah yang memberikan testimoni positif terkait dengan layanan transportasi dan pemondokan. Jemaah merasa mendapatkan pelayanan yang nyaman sejak tiba di Tanah Suci, termasuk kemudahan akses bus menuju hotel dan Masjidil Haram. Selain itu, kualitas hotel, layanan konsumsi, serta operasional bus salawat selama 24 jam berturut-turut mendapatkan apresiasi dari para jemaah. Dan di bidang kesehatan, optimalisasi klinik satelit dan kerjasama dengan rumah sakit mitra dinilai memperkuat pelayanan bagi jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah haji. Dan Muhammad Syafi berharap pendengar, berbagai capaian positif tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan haji pada musim mendatang menjadi semakin baik.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar masih sering lupa bayar iuran, sekarang itu nggak perlu khawatir lagi karena bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan Auto Debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulannya. Jadi yuk aktifkan Auto Debit Anda melalui bank atau aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga jangan sampai terlewat. Auto Debit BPJS Kesehatan, lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Football Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini terkait dengan pelaksanaan haji. Pada pelaksanaan ada yang namanya skema murur dan tanazul pada musim haji 2026. Sekedar informasi pendengar, murur itu berarti melintas dalam pelaksanaan jemaah haji berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah setelah wukuf, dan hanya melintas atau singgah sebentar di Muzdalifah setelah tengah malam. Nah, tidak perlu turun dan bermalam lama di Muzdalifah seperti pelaksanaan haji pada umumnya. Setelah itu langsung melanjutkan perjalanan ke Mina. Nah, apa tujuan daripada murur ini? Mengurangi kepadatan di Muzdalifah, kemudian menghindari kelelahan akibat harus bermalam di area terbuka, dan menjaga kesehatan jemaah yang rentan. Kemudian ada skema yang digunakan juga di tahun ini, yang namanya tanazul, berarti kembali atau turun ke tempat penginapan. Setelah melempar jumrah di Jamarat, jemaah haji tidak kembali ke tenda Mina. Jemaah langsung kembali ke hotel atau pemondokan di Mekah. Untuk pemondokan lansia dan resiko tinggi, skema ini sangat membantu karena mengurangi perjalanan kaki yang panjang, tentunya mengurangi beban fisik, menekan resiko kelelahan, dehidrasi, dan gangguan kesehatan. Nah, skema yang dilaksanakan pendengar pada pelaksanaan haji 2026 ini dinilai berhasil melindungi keselamatan jemaah haji, khususnya kelompok lanjut usia, resiko tinggi, dan penyandang disabilitas. Pendengar, keberhasilan tersebut dibuktikan oleh kloter BTH09 Embarkasi Batam. Dari total 442 jemaah, tidak ada satupun yang harus menjalani perawatan di rumah sakit selama rangkaian puncak haji. Kemudian kloter BTH09 Agus Saputra menjelaskan bahwa skema murur memungkinkan jemaah melintas di Muzdalifah setelah tengah malam tanpa harus bermalam penuh. Sementara skema tanazul memungkinkan sebagian jemaah haji kembali ke hotel setelah melam par jumrah, guna mengurangi beban fisik akibat jemaah jarak tempuh yang cukup jauh. Ada sekitar 130 jemaah kategori resiko tinggi mendapat prioritas pelayanan dengan tetap beristirahat di Mina dan kemudian diantar langsung ke hotel menggunakan bus. Seluruh rangkaian ibadah mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan di Mina hingga lontar jumrah berjalan tertib dan lancar pendengar, dan keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah haji di tanah suci.

cara dilakukan orang biar bisa viral di media sosial. Tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian padawara.

dengan lagu tadi mengakhir perjumpaan kita di siang hari ini. Dan terima kasih sudah menemani Mega Pika sejak subuh tadi pendengar, dengan beragam program informasi pendengar. Dan sebentar akan ada rekan saya menemani Anda di siang ini dengan beragam program dan informasi untuk Anda. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Komplit.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Mega Pika dari pukul 5 subuh sampai pukul 11 siang ini. Nah, giliran saya Hafidz Majid di studio yang hadir menyapa Anda para pendengar dari pukul 11 siang ini sampai dengan pukul 18 sore nanti. Sudah juga menyiapkan serangkaian program untuk bisa Anda ikuti di sepanjang kebersamaan kita. Beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi di ruang dengar Anda. Di saat sekarang hingga jelang pukul 12, kami temani Anda dengan beberapa pilihan musik dan juga informasi-informasi dalam ruang disabilitas dan inklusi.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif bagi penyandang disabilitas ini masih menghadapi berbagai tantangan nyata. Hambatan hadir dalam beragam bentuk, mulai dari keterbatasan akomodasi dan juga fasilitas yang aksesibilitas, belum meratanya layanan pendukung, dan keterbatasan sumber belajar yang adaptif, hingga kesiapan institusi dan implementasi kebijakan yang masih kemudian perlu di tingkat kampus maupun di tata kelola yang lebih luas. Nah, menjawab tantangan ini, Saudara, Pijar Foundation bersama dengan Universitas Hasanuddin dengan dukungan dari The Nippon Foundation menyelenggarakan Town Hall Muda University Inklusi Disabilitas dalam Pendidikan Tinggi, dari pengalaman kampus ke dialog kebijakan di Kota Makassar. Forum ini hadir sebagai platform dialog berbasis kampus yang mempertemukan mahasiswa, pemimpin muda, pembuat kebijakan, serta institusi pendidikan tinggi, serta mitra pembangunan dalam ruang yang terbuka, setara, dan kolaboratif. Kepala LL Dikti Wilayah 9, Dr. Andi Lukman, MSc, menekankan bahwa inklusi disabilitas dalam pendidikan perlu diperkuat melalui pendataan, koordinasi, dan tindak lanjut kebijakan yang lebih konkret. Setiap warga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Acara ini dirancang melalui sesi diskusi panel interaktif dan juga tanya jawab yang menghadirkan pembicara lintas sektor, di antaranya Dr. Andi Lukman, MSc, Kepala LL Dikti Wilayah 9, juga Abdullah Sanusi, Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Dr. Ishak Salim, Kepala Unit Layanan Disabilitas Universitas Hasanuddin, juga perwakilan komunitas atau pimpinan muda Elia Rizky Handayani, Program Strategi Pijar Foundation, sebagai moderator.

tempat kerja, sekolah, dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ayo, pastikan semua fasilitas dapat diakses oleh difabel untuk inklusivitas.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salam.

satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kementerian Tenaga Kerja menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Chris Kutadi menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen tetapi juga mencakup penyelesaian lingkungan kerja, yaitu akomodasi yang layak hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas. Tadi mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kementerian Tenaga Kerja hadir untuk mendampingi mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung yang tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas itu dapat bekerja secara produktif dan nyaman.

0: dia yang tetora wara. Dia ndo wai de na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Mereka kena kaki lo lupa. Ia betul biasa ku silakan ikut ku. Ia betul di kuah estengka. Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah rejo di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia betul biasa ku mengkuai tu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun nak dikita mesti tentu. Tungguan tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemu di Sapo. Ya itu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi.
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar.
0: Iya, muak melo itu mau pialu sulek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
1: Dia entah mau anu sama sih aku di masih iki tapi di luar jero macerito.
0: Ya we mati mau nalam bi apa juma pa ya apa nama tamar di masih iki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mawujud.

0: Dinámica Olarraga.
1: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. I Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
5: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhefei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbol Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Agak karebah salah sereng. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kabar baik, sehat. Setelah menjalankan kesibukan aktivitas di pagi sampai siang, waktunya istirahat sejenak untuk kaum muslimin menjalankan ibadah sholat zuhur, makan siang, kemudian beristirahat ya. Sambil menikmati kelong-kelong ngogi di acara Tudang Sipulung ya. Sabtu hari ke-30 di bulan Mei 2020. Tanggal berapa Hijriah ini? 13. Ya, hari terakhir kurban ini hari ya. 13 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Oke, seperti biasa lagu-lagu daerah Ogi saya putarkan di ruang dengar Anda. Mau gabung, ada lagu-lagu yang mau kita dengar, sekedar bersilaturahmi di udara, atau mungkin berbagi informasi, boleh. Saya buka jalur telepon 0426 2322443, juga di 0822 9609 0996.

Ada yang mendengarkan lagunya sambil ikut bersenandung. Mudah-mudahan bisa menghibur ya untuk para pendengar pecinta lagu-lagu daerah Ogi di hari Sabtu tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Ya, jadi lagu Ogi, lagu lawas, lagu tempo dulu ataupun juga lagu-lagu terbaru semuanya bisa kita hadirkan ya. Mau gabung silahkan di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322.

0: panas matahari. Memang panas terus ya matahari. Iya, lagi panas terik ya hari ini ya di Salari. Oke, Gunawan, lagu daerah Bugis yang mana kita mau dengar ini? Oke deh, kalau begitu terima kasih Gunawan. Assalamualaikum. Apa baru kita buka ini? Baru kita mulai. Iya, coba lanjut singkat saja Gunawan ya.
1: Maulana.
0: Iya.
1: Di Lubuk Timur.
0: Iya. Ter. Oke deh.
1: Dan itu wajahnya Alia. Nama saya Adi dan Tebaan.
0: Oke, enggak Nana. Ya. Iya, makasih Gunawan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengirimkan pesan teks ya di 0822-9609-0996. Pemilik nomor 0852-95 sekian sekian. Dia bilang masih ada gitu buras. Kalau saya masih ada burasku, tapi lebih keras dari batu. Masih dalam kulkas. Kalau mau dimakan dipanasi dulu begitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ye, dengan siapa?
2: Lia.
0: Mamuteng. Alhamdulillah. Berarti bagus lagi siaran ini sampai di Mateng.
2: Alhamdulillah. Agak kariba banget.
0: Kariba Made Ceng, alhamdulillah mudah-mudahan juga demikian di sana.
2: Alhamdulillah kok Made Ceng.
0: Tapi bura saya kira sudah habis sih.
2: Oh, degagan nih banget. Capuk nih.
0: Baik, saya masih ada. tapi kayak batu. Keras. Dalam freezer.
2: Kurang enak itu banget kalau sudah begitu.
0: Ya kan dimasak lagi kalau mau dimakan.
2: Oh.
0: Oke deh, lagu Ogi yang mana ini?
2: Elo kama maring kalinga kelona. Usang ini apa kelona ro?
0: Coba nyanyikan.
2: Tapi judulnya Tania Kak Burane Benyak.
0: Tania Kak Burane Benyak. Coba kita nyanyi dulu satu bait.
2: Ainda ku tahu lagunya Bang.
0: Aduh.
2: Cuma saya suka dengar lagunya.
0: Oke, saya coba cari ya.
2: Nanti Ibu Dharma masuk baru disuruh menyanyi.
0: Ah, tidak nafal lagi kalau
2: Ibu Murni.
0: Kalau lagu Bugis tidak nafal lagi Ibu Dharma.
2: Oh,
0: lagu Bung juga kali gitu nisang. Oke deh, saya coba cari ya.
2: Kirim salam. Ada tadi Gunawan di Salari.
0: Yeah.
2: Ada Bobby, ada Core, Sida. Ada Ibu Nurma di Wabana.
0: Yeah.
2: Ibu Dharma, Ibu Murni, ada juga Ibu Sara, Pak Mahir, Pak Jamili, ada juga Anto di Duri,
0: yeah.
2: Sri di Lut Timur, dan ada juga Pangeran Kodok di Rau Indah. Yang mana Nana, paling kali Nana?
0: Oke, Tania Kaburannya banyak sudah.
2: Terkecuali. Yeah. Buat Bang Hafid lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia di Kabupaten Mamuju Tengah. Assalamualaikum di belakangnya. Assalamualaikum di belakangnya Ibu Lia. Siapa?
3: Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bah, dengan siapa ini?
3: Dengan Guntur ini.
0: Guntur.
3: Di Campalagian.
0: Bah, di mana ki di Campalagian Pak Guntur?
3: Di Rapu Gading.
0: Oh iya
3: Rapu Gading Lampoko.
0: Alhamdulillah iya. Baru kisah dengar suara atas soalnya ini jadi saya tanya.
3: Iya karena kan barusan ini baru pertama kali.
0: Oh begitu ya. Kita mendengarnya lewat apa ini? FM atau di streaming? Kita mendengarkan RRI lewat frekuensi lewat mana? Radio. Oh lewat radio.
3: Ya lewat radio.
0: Oh iya 97,6 atau 100,2 ya, ya.
3: 100,2.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke Pak Guntur, dilanjut. Mau lagu yang mana ini?
3: Lagunya yang berjudul

0: Bola Lipa.
1: Bola Lipa atau Balolipa?
0: Balolipa. Terbalik.
1: Kalau Bola Lipa nanti Piala Dunia ngomongin bola ini. Balolipa tadi sudah diputar di awal.
0: Oh.
1: Iya.
0: Saja.
1: Sedijuta telur rata boleh.
0: Iya.
1: Oke, Pak Guntur lanjut.
0: Apa itu ya? Buat semuanya. Buat semuanya aja tanpa ada yang dikecualikan karena saya kan pendatang baru ini. Belum tahu.
1: Ya, salam kenal untuk semuanya.
0: Kenal untuk semuanya.
1: Oke.
0: Bun Hafid.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guntur di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Oh, Haji Tondeng. Haji Tondeng lagi gabung, tapi putar ke lagu dulu ya. Sebentar diterima ya. Lagu Bugis yang hari ini, lagu tempo dulu ataupun juga lagu terbaru semuanya kita mainkan ya. 0426232443, 0822 9609 0996 bisa dipergunakan setelah lagu ini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Hati-hati di jalan untuk yang saat sekarang ini lagi pegang kemudi. Memang paling pas, paling asik kita dengar radio sambil on the way ya. Dapat informasinya, dapat hiburan musiknya ya. Juga saya ucapkan terima kasih tadi ada Gunawan di Salari, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah, ada juga Tomanek Sule, pendatang baru tadi saya lupa catat nama tak. Yang pasti dicampur lagi yang tadi informasinya ya. Oke, boleh dulu di WA nama tak, aku lupa. Saya tidak catat tadi. Halo Mbak Tiara. Weh, sekarang saya kira di sudut kota Mamuju ini, ternyata di sudut Polman lagi sekarang ya. Oh iya, pulang kampung ini ya. Ditunggu lagi oleh-oleh dari Polman. Oke, Mbak Tiara, lagunya saya coba carikan. Titip salam buat fans Garega Defense Club ya. Ada Seriana Mantovani, ada Pak Abraham, Maulana, Gibran, Putra Pasole, Asriani, Sapurata. Kalau Sapurata saya ingat ini merek racun rumput ini. Juga Abdilia Pandini. Ah, thank you atas pelayanannya katanya. Oke, okay, bukan main ya. Spesial yang apa nih, Sigolo 5. Ucapannya ada dalam lagu. Oke deh, sebentar carikannya. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Dari
1: Kalimamuju.
0: Kalimamuju.
1: Iya.
0: Oke. Wih, masih mikoko teh mana?
1: Ayam tetangga.
0: Iya, deh baru mau bertelur kayaknya itu ayam tak ada.
1: Iya.
0: Lagu Bugis.
1: Tidak aku tahu judulnya apa itu.
0: Nyanyi Kangki kalau kita tidak tahu judulnya. Bagaimana kah liriknya?
1: Begini liriknya.
0: Iya iya iya.
1: Gemarnya waktu gelianya ada.
0: Wih, ternyata bagus sekali suaranya. Coba refnya dulu, apa lagi lanjutannya? Nanti malam biar lama banyak kita menunggu. Oke, lagu daerah Bugis jadul ini, lagu lawas kayaknya ya. Sebentar saya coba cari ya.
1: Lagu lawas kala itu ya.
0: Saya coba carikan sebentar ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Ada tadi Mbak Tiara, apa kabarnya Mbak Tiara? Selalu terus. Ada juga Ibu Lia, Ibu Darma, Gunawan tadi. Terus juga KMS Bobby El Hadini.
0: Oke.
1: Amat. Dan buat semuanya mustajab tanpa ada di.
0: Oke, Bu Murni.
1: Nah, yang tugas Bu Hati selanjutnya selalu terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyanyikan satu bait tapi masih tidak tahu judulnya ya. Saya juga belum dapat ini. Tapi Haji Tondeng tahu kayaknya apa judulnya itu. Assalamualaikum. Haji Tondeng. Agareba Haji Tondeng.
2: Alhamdulillah. Masih ada kah?
0: Masih ada kah? Itu jadi. Kamu di kulkas. Masih ada di kulkas.
2: Tadi itu kak lagunya anu.
0: Tadi itu lagunya siapa?
2: Gurian ada. Gurian ada.
0: Penyanyinya siapa itu?
2: Kalau saya dicari.
0: Saya coba cari ya. Oke. Oke, boleh dilanjut Haji.
2: Ikutan saja tadi di Jogja.
0: Oke, lagu yang dinyanyikan tadi Ibu Murni. Oke deh, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tondeng, perbatasan Sidrap Pare-Pare. Iya, Assalamualaikum. Di belakangnya Haji Tondeng. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wih, dengan siapa?
3: Dengan Asri di Lutimur.
0: Wih, Asri.
3: Udang Cipulung.
0: Ya. Bagaimana Asri, pantauan di sana ini? Oh, streaming ya. Kalau streaming selalu bagus sih. Lagu Ogi ini Asri, yang mana?
3: Long Nanu, Tosugina Kota Benran, Kota Sengkang.
0: Tosugina Kota Sengkang, siapa ini itu?
3: Saya kurang tahu juga penyanyi itu. Ini penyanyi itu,
0: yeah, yeah.
3: Niga.
0: Saya coba cari dulu ya. Oke, lanjut.
3: Iya, lanjut buat kirim salamnya buat ada tadi Ibu Murni, ada Ibu Lia.
0: Ya.
3: Ada Ibu Norma, Ibu Dharma.
0: Oke.
3: Okay. Siapa lagi? Aulia di bersama Priadi di Majene.
0: Oke. Okay.
3: Bersama Anu.
0: Ya.
3: Nananda di Parma Bunda Adi. Ada Anto di Andre Kanguri. Gunawan di Salari. Ada Bain Putra.
0: Ya.
3: Ada baik Bang Sidan.
0: Oh, oke
3: okay deh. Buat Pak Mahir.
0: Ya.
3: Bagaran Kodok RUI di Kota Kertanegara ada Pak Rain, Pak Syukur, Abraham, buat semua yang saya tempat berkali.
0: Buat
3: Bung Hafid,
0: Innalaihi
3: wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Maaf lahir dan batin, sama-sama Pak Asri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asri di Luwu. Assalamualaikum di belakangnya Pak Asri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Haji
4: Pulung, Bung Hapi.
0: Oke, okay, Pak Petani Berdasi. Agak kerdeba.
4: Minal aidin wal faizin dulu Bung Hapi.
0: Ya, sama-sama Pak Syukur.
4: Iya, saya minta lagunya ini Pak diputarkan. Rapang ini pi. Ada Bung Hapi?
0: Apa itu?
4: Rapang ini pi.
0: Coba nyanyikan dulu.
4: Rapang ini pi. Ye.
0: Coba nyanyikan dulu.
4: Sudah banyak Bung Hafid.
0: Dinyanyikan dulu satu bait, baru kita dapat lagunya.
4: Wah, tidak bisa nih ya, Bung Hafid itu ada suaranya nih, karena terlalu banyak apa makan lombok ini Bung Hafid. Kalau Bu Anu tadi, Ibu Murni, bah itu masuk bisa masuk rekaman sudah Bung Hafid. Mantap suaranya itu.
0: Iya. Suara tadi juga bagus ini saya dengarin, ini cukup nyaring.
4: Itu sudah Bung Hafid.
0: Cukup nyaring, apalagi selalu makan lombok, suara makin.
4: Iya.
0: Nyaring itu. Jangan terlalu banyak makan lombok, mencret-mencret orang itu.
4: Itu nanti terlalu banyak, bisa mencret itu Bung
0: Hafid. Pak Syukur di Kutai, lanjut Pak Syukur ya.
4: Iya, pokoknya salam-salam aja deh.
0: Yeah.
4: Pokoknya tadi buat Ibu Murni, Haji Tondeng, Asri Lu tadi, Anto Duri, Pak Maher, Pak Guru, apa kabar ini Pak Guru ini? Acore, Pak Jedan, Pak Abdurrahim juga di Kutai Kartanegara, Pak Bang Kumis juga, pokoknya semua-sama deh Bung Hafid.
0: Oke deh.
4: Yang lagi dengarkan RRI Mamuju di siang hari ini di acara Tudang Sipulung. Semoga hasil semuanya buat Bung Hafidnya. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syukur di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke, saya tahan dulu untuk yang lagi menelpon. Kita istirahat dulu, Ipo, Soki. Okay. 0822-9609-0996 0426-2322-4443 ya. Tapi setelah lagu berikut.

0: yang kita orang wala. Dia ndo wai ne na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia betul biasa ku istilah kan ikut ku. Ia betul kuat STK.
1: Apa itu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terlapat tentu memang anu. Memang udah murah jauh di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia betul biasa ku itu maku pengantin baru tu wai ne. Waspada tak guna kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa pun nak. Jarang mentu di Sapo. Ia tu tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Tito Tito Naidako, Tito Tito Naidako.
1: Lucu banget, Kek. Tapi dako itu apa sih, Kek?
0: Ye, sang adako po, burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah, ita po, mana rasana ita bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
1: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
2: Nah, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
1: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
0: Iya, nah, ini lagi belajar bahasa daerah.
2: Belajar gituan buat apa, Kama? Zaman sekarang, anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
0: Apo, anda yang tahu posara mempigurui coding anak bahasa Inggris. Iya, Ritian yang suruh sama Rio. Tapi, dalek pak dilupi seseorang. Bahasa daerah, Rio, identitas. Dah disik biangang. Man ini menjadi tahu-tahu anak anda disang pepul yang ngata.
1: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga, bu. Boleh kan?
2: Iya, nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih, Depua.
0: Gak usah, Miro Kambe. Jadi, iya dikena dia cerita anak, oh, ipun dako anak Imanuri. Sisa menemocok sana itu apa?
3: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.

0: Pak Syukur di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat beristirahat Pak Syukur. Hari Sabtu lagi di kebun ini Pak Syukur. Dimanapun berada, iya. Yang pasti masih dalam jangkauan 9 RRI Mamuju ya. Kalau di sana berarti mendengarkan lewat streaming ya. Mbak Tiara katanya putus-putus di streaming ya. Coba dicek apakah di handphonenya atau seperti apa ya. Atau mohon informasi pendengar yang lain juga begitu ya. Oke, di 0426-232-443 bisa dipergunakan kembali. Terima kasih Pak Syukur, Mbak Tiara, Ibu Murni, juga ada Pak Asri, ada Ibu Lia, Pak Gunawan, Haji Tondeng, ada siapa tadi semuanya yang gabung ya di 0822-9609-0996. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Masih ada waktu.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa gerangan, di mana?
1: Mi Dadi Adi.
0: Oh, ikona Mila. Adi-adi. Oke deh. Kabar sehat bersama keluarga di sana, Ibu Mida?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik leh. Iya, iya. Lanjut lagu apa ini? Yang mana?
1: Lagunya Adet Toriola.
0: Mbak kelo nel ya, kelo kelo kisah polong.
1: Tidak ketawa menyanyi di HP. Salam-salam dulu.
0: Iya, balik kalau begitu.
1: Ada. Apa namanya?
0: Mena.
1: Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Dharma. Ada juga Amardi Rawainda.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Haruding. Ani di Boteng.
0: Iya.
1: Yeah. Papa Rizal di Taludu. Papa Nasri, Papa Tati. Ada juga Papa Ulang di Yadia, di Salam Kenal.
0: Oh iya, kak dekat sekarang ku ditele, Papa Ulang.
1: Iya. Buat Kak Hafiz.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mida di Adibot. Assalamualaikum. Berikutnya. Halo. Sudah di udara dengan siapa?
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dina di Bogor.
0: Di mana?
2: Dina di Polman.
0: Dina, oh. Dina. Dina no Limboro.
2: Iya.
0: Iya, terlalu banyak kita makan daging kayaknya ini, lain-lain suara tak sedengar. Oke, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik sehat. Dina, lanjut Dina.
2: Masih bisa request lagu kah?
0: Boleh, lagu yang mana?
2: Mubale yang ada.
0: Ih, tadi sudah kita putar.
2: Oh, Kipas Tio kalau bisa.
0: Yang mana? Apa judulnya?
2: Kipas Tio.
0: Oke, saya catat dulu ya.
2: Iya.
0: Lanjut.
2: Kirim salam dulu ya. Kirim salam buat Mida, salam kenal. Ada juga Idan, ada Antaduri, Kak Oni, ada Randy, ada juga Alex Sardino, Ani Iram Padilla, Hidayanti, ada juga Bobby, ada Pak Mahir, Aco Hairuddin, Ibu Lia, ada juga Darmawati, Ibu Murni, ada juga ada Erhing. Buat Kak Hafiz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina di Limboro. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Waalaikumsalam.
0: Hei, Pak Guru.
3: Tudan Sipulung, Kak Fit.
0: Iya, Tudan Sipulung. Apa kabar ini, Pak Guru?
3: Ya, kabar baik. Selamat Hari Raya Idul Adha, Kak Fit. Kak Fit, mohon maaf lahir batin bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama, Pak Guru. Kita memainkan lagu-lagu Bugis yang hari ini ya.
3: Lagu dari Cica Alwi, Kak Hafid.
0: Cica Alwi yang mana?
3: Judulnya Salam Udani.
0: Cica Alwi, Salam Udani, saya coba catat. Baik. Lanjut Pak Guru. Iya, insyaallah kita catat dulu.
3: Ya, ya sebelumnya kirim salam dulu. Selamat siang ada warga Kutai, Pak Syukur di sana, semoga sehat bersama keluarganya. Ada juga Piola di Mamuju, ada Pak Hadong, Haji Japar, ada Pak Garudi, Bapak Rizal di Taludu, ada Amar, Erwin di Jalan Taman Safi, ada juga Pak Amin di Aksuri, Ibu Norma untuk di Enrekan, ya di Maten, dan ada juga Pak Rektor Kemakaka. Semoga monitor di siang hari sehat selalu bersama keluarganya.
0: Oh iya toh.
3: Ada juga Dina tadi di Polman. Untuk Kahapi, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Sama-sama Pak Guru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahir di Tapalang. Halo, di belakangnya Pak Mahir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Sipulung.
0: Tudan Sipulung.
4: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama, Mbak Susi Kareba teh.
4: Ya, Kareba Melo.
0: Kareba Melo. Kareba Madece. Iya, alhamdulillah.
4: Iya. Masih bisa keselan.
0: Saya catat-catat dulu, mudah-mudahan masih sempat.
4: Ya, kalau bisa nanti. Lagunya Mabura Mali.
0: Mabura Mali. Iya. Oke.
4: Okay. Ya, kirim-kirim salam yang sudah lain tadi ada Pak Mahir, ada Trilu Timur, ada tadi siapa itu tadi di
0: mana?
4: Itu yang pertama. Mida dia.
0: Iya.
4: Ada juga Sidan, Oni Dina. Ada juga Pak Syukur di Kalimantan. Ada juga Cepat Luwok, Ibu Lia. Ada Lia juga Majene. Ada Triani, Bu Murni, Pak Aci Orudin dan semuanya nih sampai dikecualikan.
0: Iya.
4: Buat penghapitnya semoga sehat selalu
0: barangkali. Amin, insyaallah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesureng di Enrekang ada Pak Anto di Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita jeda lagu dengan siapa?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kareba?
0: Alhamdulillah, Madeceng. Lagi panas ini.
5: Baik.
0: Terik.
5: Yang di Taludu ini.
0: Ah, begitu. Iya.
5: Ada satu jam sudah hujan.
0: Oh, begitu di. Iya. Tai masih rasiran ini mating.
5: Rezeki ini Pak bisa hujan.
0: Iya. Untuk iya, agak putus-putus suara Tai ini. Ya, Bapak Rizal ya. Ya, lanjut Bapak Rizal. Heeh. Enggak betul-betul di suara. Oh, Bapak Rizal. Nah, jaringan tak kurang bagus ini Bapak Rizal ya. Papa Rizal di Taludu. Kalau begitu saya tahan dulu. Di Tudan Sipulung memainkan lagu-lagu lawas ataupun juga lagu-lagu terbaru, lagu-lagu Bugis yang hari ini. 34 menit dari pukul 13. Hati-hati di jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96, 97,6 atau 100,2. Selamat bergabung. Streaming juga bisa didengar di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Jadi kalau belum download aplikasinya, silakan di-download di handphone Anda ya. Pak Syukur lagi di kebun katanya ya, mendengarkan lewat streaming terpantau bagus ya. Jadi Mbak Tiara bagus kok, Mbak Tiara ya, terima kasih Mbak Tiara. Jadi dicek apa namanya handphonenya ya. Mungkin kondisi jaringannya yang tidak stabil ya, tadi informasinya terputus-putus. Oke, masih ada beberapa menit waktu kita, masih ada juga beberapa permintaan lagu yang segera saya tunaikan. Yang ingin bersilaturahmi, berbagi informasi, silakan di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dikecilkan ke volume radio tak kalau kita telepon supaya tidak feedback. Oke, dari Liutang Karampuang. Iya, baik, ketawa-ketawa ini Bu Dharma. Lanjut, Ibu Dharma. Lagu yang mana?
1: Batas di limamu.
0: Apa?
1: Oh, Pak Batas di limamu.
0: Coba kita satu bait dulu, gimana? Na na na na na na na.
1: Oh, Pak Batas di limamu. Halo.
0: Iya, apa lagi tadi? Lanjut.
1: Ayo, dia kenapa? Apa? Bukan tak, anu. Ibu murni menyanyi banget suaranya, ibu murni lah.
0: Iya, tapi dah simpan-simpan suaranya karena sebentar malam mau menyanyi, Ki.
1: Iya, simpan-simpan. Menyanyi, kuy. Nanti malam, ibu murni.
0: Sebentar ya.
1: Senior itu ya, senior.
0: Iya. Penyanyi tempo dulu itu.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Dharma, karena singkat. Sebentar saya cari.
1: Yuli.
0: Oke, ada kayaknya.
1: Kira-kira salah nggak dulu ya? Ya ada Ibu Murni, ada juga Pak Syukur, ada juga Pak Rahim, ada Pak Brahang, ada Pak Gisran, ada kan Mek Janggo, ada kan Mek Saki.
0: Okay.
1: Ada juga Antek di Enrikan, ada juga Antek di Luk Timur, ada Ibu Lia, ada Mida. Mida.
0: Nah, tambah M lagi Mida mah.
1: Ada juga.
0: Ya, yeah, oke.
1: Okay. Ina, ada Sahara.
0: Ya. Yeah.
1: Ada juga Asriani. Ada Gunawati Celar.
0: Oke deh.
1: Iya. Ya, saya mau dengar lagu-lagu
0: Bugis. Ya. Terima kasih Bu Dharma.
1: Iya. Semoga sehat selalu. Iya. Yang umur mohon maaf lahir batin.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Darmawati di Pulau Karampuang. Semakin mendekati kita di penghujung acara, untuk yang berikutnya tinggal ikutan sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, tetanggane Emidan deh.
0: Iya, udah tetangga tadi. Ya.
1: Satu kampung.
0: Ya, satu kampung. Apa kabar?
1: Kabarnya baik. Ani.
0: Iya.
1: Ani le? Iya, Ani
0: toh. Iya,
1: Ani. Iya.
0: Iya lo.
1: Iya, iya lo, lo iya. Suaranya bagus kalau Ani kalau nyanyi nih ya.
0: Iya, di Bekasi.
1: Ikutan saja Ani karena waktunya ya sudah.
0: Iya, terus lagi
1: kak. Iya deh. Heeh.
0: Kirim salam juga buat tadi sama Loloh Dharma. Ada yang namanya siapa-siapa.
1: Sakalu pay.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Kirim salam juga Pak Syukur di Kutai, ada juga Pak Mahir, ada juga Pak Sidan, ada Acore. Ya,
1: dari
0: pokoknya ketemunya aja kak.
1: Oh, kidding.
0: Selamat
1: berhujan-hujan
0: ini.
1: Oh, hujan di sana.
0: Iya.
1: Ah, oke. Okay. Mamuju masih panas ini. Oh, deras hujan di sana. Makasih ya, Ani.
0: Iya, itu aja kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hujan dia di Boteng. Di belakangnya Ani. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wih.
2: Ya ini Maulana ini. Ya,
1: Maulana, gimana aman parkiran?
2: Ya kabar baik ini. Cuaca ini dia mendukung.
1: Oke.
2: Artinya dia
1: panas dia.
2: Iya. Iya. Kembali ini pak banyak mereka buat tu juga.
1: Iya. Pak Maulana lanjut Pak Maulana ya, salam silaturahmi.
2: Siapa lagi Bu Murni?
1: Iya.
2: Kedua ini Nida. Ada Pak Syukur juga. Kemudian ada ini juga di samping kiri kanan ini ada Budia juga ya.
1: Samping kiri
2: kanan. Kemudian ada Pak Lina, ada Aam.
1: Ya.
2: Yeah. Kemudian ada Umar. Kemudian ada KMS dengan Bobby pasal Maldikalu Lombok.
1: Oke deh.
2: Nah semuanya mau pendengarnya sudah 10.
1: Iya, makasih. Iya.
2: Kembali ke Dalika. Oke, makasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih antri pendengar, ikutan saja ya, karena waktu juga sudah semakin mendekati kita di akhir acara. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh wali mandar.
3: Iya, mohon maulah dapat.
1: Iya, sama-sama.
3: Apa namanya di wengkapi?
1: Iya, belum bisa kita tinggalkan ini.
3: Sementar itu masih di Coto ya.
1: Wih.
3: Iya.
1: Coto deh.
3: Toto.
1: Iya, masih ada yang kurban hari ini.
3: Iya, ndak mau dan saat demo. Iren di waktu nih satu hari sebelum lebarannya, mai di.
1: Oh, langsung di hari pertama ya.
3: Ya, alhamdulillah ya dan beri lawas yang 6 kilo ini.
1: Wih, wih, ada 6 kilo di rumah di banyak banyak itu.
3: Iya, saya marah teman TV kami.
1: Iya.
3: Di rumahnya kiri-kiri.
1: Bikin abon-abon bagus itu.
3: Iya. Tapi nani kopi napa direi napa dia nyunyang gitu.
1: Oh deh, iya. Bikin bakso.
3: Iya baru ganti mamanya hari ini tuh.
1: Asik sekali. Waktunya habis ini karena kita sudah di penghujung ya.
3: Iya, nama saya sudah pelakon dulu.
1: Iya.
3: Bena ani boteng lepi turu ram, dah lepi turu ram dia ani boteng. Kawasan rumah ini. Dia orang diri pulau alit ya. Ya tanpa kiri kecuali.
1: Baik. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main ya. Dapat 6 kilo katanya di rumahnya. Deh. Assalamualaikum dari Mania di Kaluku, Lombang-Lombang. Lagunya buat Oneng, Ririn, Mama sama Bos di Pondok Kebun di Kaluku. Semua pendengar setia RRI. Salam kenal untuk semuanya. Mani dari Mania di Kaluku. Yeah. Oke Mania. Assalamualaikum. Assalamualaikum, penelpon terakhir ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei, itu Boteng.
4: Tania bosku.
1: Tania. Oh, Suliwa. Apa itu singkatan Suliwa itu apa?
5: Yang enggak tahu singkatan sendiri aja. Rambut kayak Suliwa.
1: Oke. Oke deh, ikutan saja karena sudah di penghujung acara kita ini. Posisi di mana ini sekarang?
5: Di jalan.
1: Lagi di jalan. Oke deh.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suliwa. Maksud hati ingin terus berlama-lama di udara bercengkrama, di udara bersama dengan pendengar. Apa daya durasi terbatas, sehingga saya harus tutup telepon. Mohon maaf, saya tidak bisa terima lagi di belakang. Di lain kesempatan, insya Allah kita ketemu kembali dengan sebuah harapan, mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik, suasana yang lebih menyenangkan. Saya Hafid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat siang saudara. Itulah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Saudara, kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku plastik disebut berpotensi mempengaruhi proses pengemasan minyak goreng. Meski demikian, pasokan distribusi minyak kita di Sulawesi Barat dipastikan masih dalam kondisi aman. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju, Norin Sama, mengatakan kenaikan dan kelangkaan bahan baku plastik tentunya berpengaruh terhadap proses pengemasan minyak goreng. Namun demikian, alokasi minyak kita untuk Bulog hingga saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Dikatakan dampak kelangkaan bahan baku kemasan seperti ini lebih terasa pada minyak goreng premium yang beredar di pasaran. Sementara untuk pasokan minyak kita masih relatif stabil. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir karena pasokan minyak kita di Sulawesi Barat hingga saat ini masih aman tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita ke informasi lain, saudara, guna mengantisipasi terjadinya kebakaran susulan pasca kebakaran hutan dan lahan, tim gabungan mengidentifikasi dan Fatmor Polresta Mamuju, Balai Dalkarhut, Sulawesi Wilayah 2 Palu, BPBD Sulawesi Barat, serta Polsek Mamuju melaksanakan patroli di wilayah terdampak karhutla di Desa Sumari, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat 29 Mei kemarin. Ditemui di kantornya, Kasat Samapta Polres Mamuju AKP Sirajudin mengatakan atas petunjuk dan arahan Kepala Polresta Mamuju, pihaknya kembali melakukan patroli dan olah TKP karhutla di Desa Sumare. Dalam keterangan tersebut, tim gabungan dilengkapi dengan alat pemadam api ringan atau APAR, serta sejumlah perlengkapan pendukung lainnya untuk memastikan tidak adanya lagi titik api yang kembali menyala di area kebakaran tersebut. Patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah lokasi yang sebelumnya terbakar sekaligus melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca dan potensi munculnya api baru akibat bara yang masih tersisa. Saudara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saiful Rahim menegaskan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Dikatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai dengan baik, sekaligus juga memperkuat sinergi antar jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melaksanakan hal tersebut, Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan administrasi umum atau AHU yang dilaksanakan secara daring Jumat 29 Mei kemarin. Kegiatan diikuti seluruh jajaran badan pelayanan AHU sebagai upaya memperkuat koordinasi dan memastikan pelayanan tugas dan fungsi berjalan secara optimal. Saudara, Polres Majene resmi meluncurkan tim unit reaksi cepat sebagai langkah strategi untuk memperkuat penanganan gangguan keamanan dan tindak kriminal di wilayah Kabupaten Majene. Pembentukan tim URC tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi dan arahan Bareskrim Polri guna memperkuat respon cepat terhadap aksi kejahatan jalanan dan berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya yang meresahkan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Majene, Freddy, mengatakan tim khusus tersebut dibentuk untuk mencegah dan menindak berbagai aksi kriminalitas seperti begal, pencopetan, pencurian, dan pemberatan. Pencurian dengan kekerasan, aksi prewanisme hingga gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polres Majene. Dikatakan personil tim WRC nantinya akan melaksanakan patroli secara intensif di sejumlah titik rawan kriminalitas serta siap bergerak cepat untuk menerima laporan masyarakat terkait dengan gangguan keamanan. Dikatakan pembentukan tim WRC menjadi bentuk keseriusan Polres Majene dalam meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap aman dan kondusif.
Saudara, demikian kilas Sulawesi Barat untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita, ada orang yang ingin naik umroh tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya, dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favoritmu. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk, bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan. 1

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat paul, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tuluni pahadir lan di batang alabe tamma. Ya Allah, ada pangan, ada pangan, ada pangan. Istighfar ya. Mua mele tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manem laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masjid tapi di luar jolo macerito.
0: Ya aku timo dalam bi Pak Juma Pak. Ya apa namanya tamar di masjid mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mauju. Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

bukan main, Bang Haji Romai Rama. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kerja keras dan usaha itu harus selalu diiringi dan disempurnakan dengan berdoa. Lagu Perjuangan dan Doa, demikian dia punya judul. Lagu ini dirilis tahun 80. Salah satu karya legendaris dari Bang Haji Romai Rama bersama dengan Soneta Group, yang menggabungkan lirik, motivasi hidup, dan nilai-nilai dakwah. Bukan main. Para pecinta dan penikmat Kelon Dandut dimanapun Anda berada, saya Hafid di studio kembali menemani Anda sampai pukul 16 atau jam 4 sore dengan pilihan lagu-lagu dandut, dandut lawas, dandut terbaru. Semuanya kita mainkan, ya. Untuk menemani suasana sore Anda yang saat sekarang lagi bersantai ataupun masih disibukkan dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas yang lagi on the way, selalu saya ingatkan untuk berhati-hati di jalan. Yang gabung sebentar, kita buka line telepon ya, 0426232443. Cici Paramida,

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: salah satu asiknya lagu dangdut. Meskipun lagunya sedih, tapi musiknya selalu asik untuk kita bergoyang ya. Jeritan hati, demikian dia punya judul lagu, penyanyinya Mirnawati. Ada juga perjuangan dan doa tadi membuka suara kita bersama Bang Haji Romairama. Juga ada suara dari Cici Paramida dengan ternyata. Baik, selamat sore untuk ada pecinta dan penikmat kelong dandut di mana saja berada. 53 menit kita bergerak dari pukul 14. Sekarang saatnya saya temui Anda yang ada di 4, yang ada di 6 kabupaten di Sulawesi Barat yang mendengarkan di kanal frekuensi yang berbeda-beda. Di Mamuju, Mamuju Tengah mendengarkan lewat frekuensi 96. Di Majene mendengarkan dengan frekuensi 100,2. Kemudian di wilayah Polman dan sekitarnya mendengarkan lewat frekuensi 97,6. Serta Anda yang berada di luar Sulbar mendengarkan melalui streaming rri.co.id, mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa mendengarkan melalui antena parabola yang ada di tempat Anda ya. Baik, saatnya saya terima Anda di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Perdandut. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Dari seberang lautan, kembali ketemu. Masih banyak daging kurban di sana.
1: Hehehe. Daging di rumah.
0: Saya tidak dapat, Ki.
1: Iya, tidak dapat, Ki. Apalagi kalau saya tidak makan daging.
0: Oh, tidak makan daging. Daging ikan, Ji.
1: Sedangkan daging daging ikan tidak ada juga.
0: Oh,
1: di rumah.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Jadi makan sayur saja.
1: Iya.
0: Apalagi, kenapa tidak suka memang makan daging ya?
1: Ya, seperti itu tidak memang.
0: Oh, tidak suka ya?
1: Kecil.
0: Oh, dari kecil memang tidak suka makan daging.
1: Saya makan daging. Hai, mentah-mentah kak, jadi.
0: Oh, begitu. Jadi kalau dapat daging kurban tidak terima di.
1: Iya. Kan biasa kalau ada itu daging kurban gak diterima kalau ada yang kasih anak di rumah kan.
0: Oh, anak-anak di rumah suka.
1: Oh,
0: mamanya dia yang tidak suka tahu. Iya. Lagu dangdut yang mana, Ibu Dharma?
1: Lagunya Nelly Agustin.
0: Nelly Agustin yang mana itu?
1: Banyak betul kasihmu.
0: Banyak betul kasihmu.
1: Iya.
0: Banyak betul kasihmu. Iya. Gimana liriknya dulu ada tahu?
1: Banyak betul kasihmu.
0: Saya coba carikan ya. Oke, lanjut. Ya,
1: kalau tidak ada banyak betul kasihmu ya tak mau dicubit mu.
0: Ada gitu. Kalau kita nyanyi satu bait dua bait pasti langsung kita dapat lagunya.
1: Ay, bagus kalau suaranya Ibu Murni.
0: Banyak betul kasihmu. Oke, udah ketemu ini. Lanjut. Singkat saja ya.
1: Dulu ya. Ada email tadi. Email itu udah bilang Jack.
0: Email.
1: Iya. Ada juga Pak Core. Ada juga Bansi dan ada juga Anik Boten. Nabilan tadi kudengar tidak nasapa-sapa ke orang cantiknya Pulau Karampu.
0: Iya.
1: Kelupa nih. Ada Mida, ada juga Lia, Alia, ada juga Bina, Uni, Benawan di Salari, Pak Abraham, Pak Syukur, Pak tetamanya Pak Syukur ya semuanya tanpa terkecuali karena banyak orang diwalakan.
0: Okay.
1: Buat Pak Habib, mudah-mudahan semoga sehat selalu selamat menjalankan tugas. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darmawati di Pulau Karampuang. Satu lagi, halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kurang cengkok-cengkoknya itu. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Itu. Lanjut dengan siapa nih?
2: Orang Limboro.
0: Orang Limboro, iya dah. Dengan Dina.
2: Iya, masih bisa.
0: Oke, lanjut Dina.
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Yang mana itu?
2: Gejolak Cinta.
0: Gejolak Cinta. Kita coba catat ya. Ya, oke.
2: Darmawati, ada Ibu Lia, ada juga Ibu Murni, ada Bunda Adi, ada Pak Mahir, ada Herdin, Sidang, Kaoni, ada Antoduri, ada Piko, ada juga Randy, ada siapa lagi ya? Buat semuanya aja di tempat terkecuali. Buat sahabat, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina di Limboro. Burung merpati terbang melaju, hinggap sebentar di dahan kayu. Salam hangat untuk para pendengar setiaku. Mari bergoyang bersama Pro Dandut yang merdu. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Banyak betul kasihmu. Yang ini Darmaya, Nelly Agustin.

0: Cek fakta.
1: Saudara, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi lowongan kerja kru store Alphamidi. Faktanya diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja ke Alphamidi ke mesin pencarian Google, hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alphamidi@karipalu, yakni tentang tutorial melamar di website Alphamidi yang diunggah September 2025. Lowongan kerja Alphamidi dapat diakses melalui situs alphakarir@alphamidiku.com. Demikian cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id. Saya Hafid Majid. Selamat sore.
0: Cek fakta.
2: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, selamat sore para pecinta dan penikmat kelon-kelon dan dut di manapun saat sekarang masih menyatu di jalur Pro 1 97.6, 100.2 dan 96 FM, juga melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pak Syukur mungkin masih bersantai di kebun. Bukan bersantai kalau di kebun namanya, lagi bekerja ya. Selamat sore ya. Tetap semangat ditemani musik-musik dan dut pilihan. Juga yang lagi pegang kemudi, lagi on the way, Tetap menyenangkan bersama dengan Pro 1. Saya selalu mengingatkan untuk tetap berhati-hati di jalan, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kami kawal perjalanan Anda di empat lingkar Kota Mamuju dan sekitarnya, 6 kabupaten di Sulawesi Barat ya. Mbak Tiara, selamat sore. Masih monitor tahun, enggak putus-putus nih Mbak Tiara ta? Mbak Tiara masih di Polewali Mandar ya. Ditunggu oleh-oleh kalau pulang ke Mamuju ya. Oke, 9 menit dari pukul 15. Kita lanjut lagi di 0426232443. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, belum bergerak ke kebun ini?
1: Ya, belum. Atau karena hujan.
0: Oh, hujan ke Mamuju deh.
1: Iya.
0: Kalau begitu kita mainkan lagu dangdut yang mana ini?
1: Lagunya Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina.
1: Kangen.
0: Kangen. Kangen kepada.
1: Kangen.
0: Nanti.
1: Kangen sama kamu ya.
0: Asik.
1: Aku rindu ingin jumpa kamu.
0: Asik.
1: Itu liriknya.
0: Di kangen. Yang ini di, oh iya. Oke deh.
1: Kirim salam, ada tadi Ibu Darma, terus ada juga Mbak Tiara, masih di Polewali Mbak Tiara ini. Kapan kembalinya Mbak Tiara ini?
0: Iya, pokoknya pesan memang bagi apa yang kita pesan.
1: Oleh-oleh jangan dilupa ya.
0: Abon-abon.
1: Iya, betul. Terus ada juga Acore, ada juga Zidan, Kak Nenek, Ali Sardino Maulana, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, ada juga Pak Mahir, Pak Joharuddin, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Hasriani, dan buat semuanya masa aja tempat.
0: Oke deh.
1: Ya, yang tugas ini habis, selanjutnya tugas sih, yang selalu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Murni di Kalimamuju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung penyiar, kalau boleh kita mainkan Kesunyian Jiwa. Terserah versinya siapa. Ini lagu lawas ya. Boleh. Kesunyian Jiwa. Ada yang ingat liriknya enggak? Masih ku terkenang. Yang itu ya, kalau enggak salah. Oke, saya siapkan lagunya. Assalamualaikum. Halo. Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita.
0: Iya, hujan di Mateng.
2: Iya, dengan Lia di Mateng.
0: Saya bilang hujan di sana, kok Lia di Mateng.
2: Oh, enggak hujan Bang Abi.
0: Enggak hujan di sana.
2: Lagi
0: ya.
2: Lagi cerah berawan ini.
0: Oh, cerah berawan. Oke deh. Lancar-lancar ya.
2: Apanya?
0: Ya, segala hal.
2: Isi dompetnya.
0: Isi dompet, daging kurban juga sepertinya masih. Ini diolah apa
2: alhamdulillah
0: ini?
2: Alhamdulillah kalau daging kurbannya alhamdulillah masih ada.
0: Itu diolah jadi apa itu?
2: Kemarin itu saya masak rendang.
0: Woi, nyaman atau? Sisanya bikin sate.
2: Cuma itu Bang Hafiz.
0: Begitu. Jadi favoritnya ya rendang ya.
2: Iya, kan bisa disimpan lama kalau rendang.
0: Iya. Oke, lanjut.
2: Masih bisa request lagu?
0: Boleh, lagu yang mana?
2: Saya mau dengar lagunya Ines Sintia
0: yang mana itu?
2: Di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan. Oke.
2: Kirim salam ada tadi Ibu Murni, ada juga Ibu Dharma, ada Pak Mahir, ada juga Bapak Ulang, Alia di Tande, ada Sidan, ada Bobby, Acore, Mama Nanda, ada juga Pak Rahim di Kutai bersama Pak Syukur.
0: Oke.
2: Dan semuanya saja pendengar Pro dan Dedi sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Bu Lia.
2: Bang Hafid, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia, Mamuju Tengah. Jadi sudah ada beberapa lagu ini saya siapkan, sebentar lagi saya hadirkan. Ada Kesunyian Jiwa, ada juga Kangen dari Lilis Karlina, Di Simpang Jalan Ini Cynthia. Untuk penelpon berikutnya tinggal ikutan saja sepertinya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Dari Polewali.
3: Iya betul. Mohon maaf lahir batin Bung Hafid.
0: Sama-sama Bang Zidan.
3: Betul. Apa kabar ini?
0: Kabar baik. Cuacanya tadi sempat hujan lama-lama beberapa menit yang lalu.
3: Forma ini kayak musim kemarau ini hafal-hafal.
0: Oh, belum pernah hujan di sana beberapa hari ini?
3: Iya, tidak pernah. Sudah lama tidak pernah hujan ini.
0: Oh, berarti kering lagi sawah ini. Sawahnya kering.
3: Baru sudah dipompakan air kemarin.
0: Oh, pakai pompa ya?
3: Iya, pompa.
0: Ini baru nanam atau mau panen sebentar lagi?
3: Baru menanam
0: ya.
3: Bisa baru ada sekitar 10 hari.
0: Oh iya. Mudah-mudahan semuanya
3: aman-aman. Tapi menghilang suara tadi 97.6 ini Bung Hafid
0: Menghilang 97.6?
3: Iya, saya sementara monitor ini, monitor saya mati.
0: Oh begitu, terima kasih informasinya ya.
3: Iya.
0: Apakah yang lain juga mendengarnya seperti itu atau di radionya Zidan saja?
3: Tunggu dulu ya. Ada dia.
0: Oh, iya.
3: Ada kasih pindah ya, jarumnya itu nah.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Hampir meluncur lagi bagian teknik ke Pulau Wali kalau begitu. Ternyata iya. Aman Ji. Iya.
3: Iya.
0: Oke okay, deh.
3: Masih bisa kan rekis lagu
0: pun. Boleh kita ikutan dulu karena sudah ada 3 ini yang kita siapkan iya, ini.
3: Ikutan saja.
0: Iya.
3: Iya, lagunya tadi Bu Lia di Simpang Jalan saya ikutan sama lagunya. Salam buat Bu Lia di Mateng, Bu Norma di Babana, ada si Patuo, terus ada Bu Murni. Kemudian ada juga Oni, semoga cepat sembuh, ada Dina.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Anto dan Rekan Duri, ada Sirilu Timur,
0: okay.
3: Ada Pak Mahir, ada Pak Johairi.
0: Yeah.
3: Terus ada Amar.
0: Iya, ingat nana.
3: Ada Pak Bobi KMS juga, Sore Maulana. Iya, terus temanya saya tanpa terakhir kecuali.
0: Oke deh.
3: Buat Bu Hafid, lagi itu asli, saya selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zidan di Polewali Mandar lagi panas terik ya, beberapa hari tidak hujan, sawah kering, makanya harus dipakaikan pompa inisiasi di sana ya, harus pakai pompa. Satu lagi sebelum kita putar lagu, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya, Campa lagi yang.
4: Ya, baru muncul lagi ini.
0: Gimana kabarnya Campa lagi yang ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi?
4: Halo.
0: Lanjut.
4: Tak usah merikis lagu nih, karena banyak.
0: Ikutan-ikutan ya, sudah ada 3 ini, saya siapkan ini.
4: Ya, siapa yang tadi minta lagi ya?
0: Ada beberapa teman-teman yang sudah gabung, ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, ada Bang Zidan, ada yang lainnya banyak tuh ya.
4: Iya, saya ikutan lagunya.
0: Iya deh.
4: Karena saya dengar tadi suaranya bagus sekali.
0: Oh iya, katanya sebentar malam mau nyanyi di karaoke udara.
4: Iya, jadi saya tunggu sebentar malam ya, gurunya.
0: Iya.
4: Karena suaranya. Kalau perlu ya, kita rekam di sini.
0: Bah.
4: Iya.
0: Wih, nanti meledak itu meledak.
4: Iya, insya Allah. Sebentar malam,
0: mudah-mudahan
4: tidak dilupa.
0: Oke.
4: Oke, untuk semuanya Modi.
0: Oke.
4: Ya, untungnya Bun Hafid. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ibu Murni datang memang ke studio sebentar malam. Kalau nyanyi lewat telepon kurang pas, jadi nyanyinya langsung di studio. Pak Muhlis atau Pak Kama sudah siap menunggu sebentar malam katanya. 18 menit dari pukul 15. Kesunyian jiwa Megi Z kita mainkan.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.

Simpang Jalan, demikian dia punya judul lagu, penyanyinya ini Cynthia. Baik para pecinta dan penikmat musik dangdut di manapun Anda berada, kita rehat sejenak. Kita memasuki kumandang azan salat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafat darajatal aliyatar rafiah wabathu maqaman mahmudan lilladzi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya hari ini Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di jalur Pro 1RR5 menuju di acara Pro Dandut sore hari ini. Sementara kita bergerak terus 41 menit dari pukul 15. Yang baru gabung, selamat bergabung. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di jalur ini ya. Di streaming juga demikian. Pak Syukur masih stay katanya di streaming. Terima kasih, thank you. Boleh memanfaatkan live chat juga ya. Jadi untuk pengguna atau mendengarkan kami lewat streaming di manapun Anda berada, bisa masuk ke kolom live chat ya. Untuk bisa merequest ataupun juga menyampaikan berbagai hal informasi situasi kondisi di sekitar Anda. Untuk yang punya banyak daging kurban, ini ada beberapa langkah supaya daging tetap aman, tetap segar, tetap awet dan aman dikonsumsi ya. Pertama, jangan langsung dicuci dagingnya sebelum disimpan ya. Menurut para ahli pangan, mencuci daging itu justru mempercepat proses pembusukan karena menambah kadar air ya. Sebaiknya daging dipotong sesuai dengan kebutuhan, sekitar 300 hingga 500 gram per kemasan, lalu masukkan ke plastik sedang, kedap udara, dan simpan dalam freezer. Nah, itu lebih aman. Yang kedua, untuk mengatasi tekstur daging kurban yang biasanya agak alot, terutama dari sapi atau kambing dewasa, pendengar bisa merebusnya bersama dengan daun pepaya atau menambahkan perasan nanas muda selama 15 menit. Cara alami ini bisa membantu membuat daging lebih empuk tanpa mengubah cita rasanya. Demikian ya. Tapi mungkin ada juga pendengar yang lain yang punya tips bagaimana menjaga daging kurban itu tetap aman, tetap segar ya. Boleh di 0822-9609-0996. Selamat sore untuk Fitri Arianti alias Hajianti yang ada di Siderap. Lagunya Vita Mala untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.

Oke, ini kayaknya salah sambung ini. Ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Viola. Lagunya Cita-Cita atau judulnya Uwi Uwi? Untuk lagi siaran, ditunggu lagunya. Oke Viola, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dandut. Ih, kenapa suara tak kayak jauh kedengaran? Halo.
1: Halo.
0: Wih, dekat-dekat ki, suara tak jauh sekali kedengaran.
1: Iya, halo.
0: Oke deh. Ya.
1: Iya.
0: Iya, ini baru. Tadi jauh sekali.
1: Iya, lagi di tempat pencucian ini.
0: Apa dicuci ini?
1: Ini piringnya lagi sibuk-sibuk ini.
0: Wih.
1: Iya.
0: Basi-basi leh.
1: Iya, mak basi-basi. Iya, ini acara apa nih?
0: Acara apa itu Ani?
1: Acara baca-baca.
0: Oh, acara baca-baca lagi rame di sana ya?
1: Iya.
0: Iya, kau main di pidaging leh. Iya.
1: Lagi orang kawin juga. Ini.
0: Oh iya deh. Lanjut Ani. Lanjut.
1: Lagunya mau Novi Aila.
0: Novi Aila yang mana? Ih. Mana iting? Oke lanjut ya.
1: Iya. Salam
0: untuk
1: semuanya.
0: Oke deh Ani, makasih Ani. Iya Pak, jauh sekali suara tak Ani ya. Oke. Di acara kawin katanya ya, pembaca-baca. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini mapia suara. Dan
2: adalah kita.
0: Bukan main. Mapia ndai suara nah, ini mau kelong. Dari
2: Meda Diadi.
0: Iya.
2: Pasti bisa karikas lagu.
0: Coba saya lihat masih ada beberapa lagu yang belum diputar ini.
2: Ya,
0: sementara.
2: Biar ikut kami saja.
0: Iya, Mida.
2: Iya, salam-salam ada tadi Ani di Boteng. Ada juga Acuk Herudin. Ada Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Lia, Amar di Rawa Indah. Ada juga Bang Sidang, Antok Jenrekang.
0: Iya.
2: Pak Guru di Tapalang semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Bung Hafid, semoga sehat selalu ki. Lanjut tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adi-Adi Boteng Ani di siapa tadi, Mida ya. Mida, terima kasih. Saya tinggalkan Anda, lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
3: Nah, Ina di Selayar ini, Kak.
0: Ina, tiga huruf.
3: Ya.
0: Apa kabar Ina?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Okay.
3: Oh ya, kami naidin wal faidin ya, Kak ya.
0: Sama-sama Ina. Kalau ke Selayar itu nyebrangnya di mana tuh?
3: Di Bira, Kak.
0: Bulukumba di Bira ya.
3: Langsung ke tempat Tata Selayar.
0: Oh, itu berapa jam ke sana dari Bira?
3: Dari faktor jika cuaca, kalau misalnya deras ombak 2 jam setengah.
0: Oh.
3: Kalau tidak 2 jam ji.
0: 2 jam ke dari Bira ke Selayar ya. Oke, tapi setiap hari ada pelayaran ya.
3: Iya, setiap hari jika.
0: Jadi gampang kalau pengen ke Selayar.
3: Ada juga ini Kak, kalau mau ke Selayar ke Makassar bisa juga Kak. Antara Benteng dan Makassar.
0: Oh, juga Kak. Begitu. Itu berapa lama kalau perjalanan dari Makassar ke Selayar?
3: Ay, kalau itu Kak bermalam sih Kak, satu malam.
0: Oh, satu malam ya. Oh iya.
3: Selayar ke Makassar.
0: Oke deh. Selayarnya di mana tepatnya ini Nina?
3: Ini Kak di apa namanya, di Para, Lepak Batu.
0: Para. Oh iya iya. Ada kawan di sana juga itu, tapi di apa, Benteng atau apa ya? Ada namanya Benteng.
3: Ada, itu kota Benteng itu Kak.
0: Oh gitu. Ya ada kawan di sana itu di Benteng.
3: Oh, di mana itu Kak?
0: Di Benteng, enggak tahu ke Benteng mana itu.
3: Masukku kan alamatnya banyak ada.
0: Iya, enggak tahu. Taunya di Benteng aja gitu.
3: Oh iya.
0: Ternyata

0: Lanjut ikutan saja Ina ya.
1: Oh iya iya oke kak. Ya kak ya.
0: Oke.
1: Ato di Andre Kanduri, terus ada Tondain juga, ada Armo Molana, terus ada Kak Sidang juga, ada Pak Bowi juga, ada juga Ani. Buat semuanya nih kak, sampai dikecualikan. Ucapannya dari jauh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lah lahir dan batin.
0: Oke.
1: Dan salam jabat hati dari jauh. Buat yang lagi siaran, sehat selalu.
0: Oke, makasih Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina di Selayar. Info lagi banyak sawah kekeringan katanya, tidak pernah hujan, saluran irigasi tidak mampu mengairi sawah. Tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar. Sekilas info dari Zidan. Halo. Selamat sore.
2: Maulana di Polewali.
0: Oke Maulana.
2: Iyalah. Salam-salam saja.
0: Ya ikutan saja Maulana.
2: Yang sudah lewat tadi ada Dina di Selayar.
0: Iya.
2: Yang ada Abang Kumis di Polmak.
0: Oke.
2: TPS. Ada juga Am.
0: Oke. Okay.
2: Ada satu. Ya semuanya pendengarnya Prodandu tanpa dikecualikan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana di Polewali. Di belakangnya Maulana, kita jemput lagi. Assalamualaikum, ikutan saja ya.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Pro Dandut.
3: Dandut, ada lagi kak.
0: Hei, Bang Jack.
3: Tahu.
0: Iya, ada tadi yang dengar di Pulau Karampuang, dia bilang salam sama Bang Jack.
3: Ya, salam ya buat semua pendengar RRI.
0: Iya.
3: Yang muda bersikap dewasa, yang dewasa berjiwa muda.
0: Oke, bukan main.
3: Ini buat yang lagi nyer, makasih banyak.
0: Iya, Bang Jack.
3: Sehat selalu.
0: Oke, makasih. Jack. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
4: Halo, Prodan, kita berbicara kita.
0: Ya, Lutim.
4: Iya, betul sekali.
0: Ya, singkat saja Lutim ini, sudah di penghujung acara.
4: Ya, kirim polanya buat di Andre Kaluri. Kita di Lombok. Ada Pantai Bahari, ada Purnama Sari.
0: Oke. Okay.
4: Ibu Dharma, Ibu Norma, buat teman Anda di Parung Muda, dibuat semuanya saja sampai terkecuali.
0: Okay.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Kalimantan juga ada Bang Rahim, tepatnya di Kalimantan Timur ya. Juga siapa yang di luar Sulbar, ada Erwin di Mangkasra. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita, juru kunci. Ini
1: bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir.
0: Iya. Penutup. Ini juru kunci, ini penutup pamungkas.
1: Minta lagu ya.
0: Ya, lagunya udah ini tidak memungkinkan lagi.
1: Ikutin saja.
0: Oke.
1: Semua teman-teman pendengar RRR. Terutama yang baru lewat tadi.
0: Iya.
1: Ada Akri. Jack, di mana tempatnya Jack ini? Salam kenal.
0: Jack di seputaran Boteng kalau tidak salah. Mamuju.
1: Oh iya. Salam kenal. Sehat selalu. Kemudian buat semuanya, ada terutama ada buat Tiara yang ada lagi di mobilnya, salam sehat semua. Kemudian ada Ifdah, apa kabar? Indah, sehat selalu semuanya. Kemudian yang tergabung kemarin juga ada Friends Club, kebetulan ada pertemuan beberapa hari lalu. Alhamdulillah, salam sehat semuanya.
0: Oke. Sama-sama Pak Salman. Maaf lahir batin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galuh Lumbuh. Judulnya Jangan Marah. Lagu ini dipesan sama Mbak Tiara, lagi di sudut Kota Polewali Mandar. Kapan ke Mamuju, jangan lupa. Jangan lupa pulang sih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban, suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita, ada orang yang ingin naik umroh tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya, dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita di Mamuju sore ini, seperti biasa setiap hari Sabtu kami menghadirkan program Green Radio, dan sore ini kami menghadirkan kembali sebuah perbincangan dengan topik sekolah alam dan solusi krisis lingkungan di sekitar kita bersama narasumber Fatmawati Arisudin, founder Professor's Art Production, penerima beasiswa Australia Award Short Course ya, dan dipandu oleh Nita Wahyuni. Siaran ini adalah merupakan paket siaran ulang kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda.

0: dengar narasumber yang ada di studio di sore hari ini. Selamat sore Ibu Fatmawati. Ibu Fatma, Ibu Fatmawati?
1: Fatma saja.
0: Ibu
1: Fate boleh.
0: Ibu Fate. Wah. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ini dari Mamuju Tengah pendengar ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk Anda yang ada di Mamuju Tengah, ini ada satu warga Mamuju Tengah yang hadir bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, boleh bergabung bersama kami tentunya. Ini berbicara, kita bahas dulu mungkin Profesor SR Production ini. Ini adalah kelompok atau apa ini, seperti apa?
1: Jadi PAP atau Profesor SR Production adalah sebuah non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat yang konsen di tiga isu. Kami konsen di pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan. Untuk pendidikan sendiri, itu kami punya sekolah alam PAP yang dimana beberapa program yang semuanya dibayar pakai sampah, Kak. Jadi yang pertama ada sekolah paket, ijazah paket, bayarnya pakai sampah. Jadi anak-anak putus sekolah yang mau bersekolah di sekolah.
0: Saya sampai
1: daftarkan akun kuliah kan, banyak sekali anak-anak sebenarnya tidak tahu bagaimana cara mengakses itu
0: informasi
1: kip kuliah. Kip kuliah. Jadi kami memfasilitasi untuk membuat forum di sekolah alam PAP, begini caranya daftar, Nak, begini caranya. Bahkan sudah ada yang kuliah di UMI, walaupun di kampus-kampus di sini juga tersebar, Unika, Unimaju, dan lain sebagainya, Stikes. Dan itu mereka setelah bayar pakai sampah, mereka itu kami kayak coaching. Jadi kayak coaching, begini caranya, Nak, daftar akun, kami fasilitasi, kemudian perlengkapan dari misalnya kayak surat keterangan tidak mampu, apa listrik dan lain sebagainya, itu kami fasilitasi supaya mereka bisa lebih mudah untuk didaftarkan. Jadi kami yang daftarkan, Kak.
0: Pokoknya diajar semua bagaimana cara-caranya supaya
1: Betul sekali, Kak Nita.
0: Ya, dan ini penting karena tidak semua orang tahu jalannya.
1: Betul, Kak Nita, banyak sekali kodong yang karena kami sudah bekerja di akar rumput ini kurang lebih dari 2017, itu kami selalu menemukan bahwa anak-anak di desa itu banyak kodong yang mau kuliah tapi nggak tahu caranya gitu.
0: Ya, dan dengan adanya PAP akhirnya anak-anak bisa. Masya Allah, ini harus ada di Mamuju, Majene, Polewali Mandar. Harus ada di Mamasa, semua pokoknya harus ada ini.
1: Bahkan, mudah-mudahan banyak yang dengar hari ini dari RRI Sulawesi Barat.
0: Amin. Ya. Ini untuk Anda pendengar yang ada di daerah terkait luar mungkin dari luar Mamuju Tengah atau bahkan Mamuju Tengah dan belum tahu bagaimana mungkin bergabung ke PAP dan lain-lain, boleh silakan bergabung pendengar di sore hari ini, baik melalui telepon ataupun melalui komentar di Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju.
1: Masya Allah.
0: Ini kan kita membayar pakai sampah.
1: Iya.
0: Ada takarannya tidak? Berapa sampah yang harus dibawa?
1: Dulu sebenarnya kami lebih strike, Kak Nita. Jadi anak-anak itu angkatan pertama dari 2019 itu kami patok dengan 250 gram sampah eco break. Yes. Mohon maaf, sampah yang diisi dengan sampah saset itu berat eco breaknya harus 250 gram.
0: 200.
1: Jadi satu anak itu bawa 5 botol eco break, dan sama halnya dengan satu anak didik kami pada saat pertama itu menyelamatkan 1 kilo 250 gram sampah saset yang berserakan di Desa Barakang.
0: Itu sampah saset kayak kemasan-kemasan.
1: Iya, betul,
0: cemilan
1: dari
0: begitu.
1: Iya, cemilan, cepulu.
0: Iya, satu anak
1: 250 gram. Tapi hari ini kami pakai pasir, Kak Anita, karena benar-benar ini akan menjadi terobosan pertama gedung sekolah ramah lingkungan pertama di Sulawesi Barat.
0: Lokasinya dari Kak Fatma?
1: Iya. Sudah ada, alhamdulillah. Sebenarnya ini agak boleh curhat dikit ya?
0: Boleh, silakan. Ditunggu.
1: Ditunggu ya. Sebenarnya awal mula ini kan dari tanah 3 kali, saya masih ingat sekali itu tanah 3 kali 10, Kak Nita. Dan 3 kali 10 itu sekarang sudah jadi budidaya ikan nila. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa apa kerja saya cuman ikhlas begitu. Maksud saya Allah, kalau misalnya ini adalah jalan untuk apa membuka untuk penteruski saya, tolong dong bikinkan rumah. Karena pada saat itu saya balik dari Makassar, kami berdua sebenarnya, seharusnya ini sebenarnya ada dua ya yang di frame ini, karena ini merupakan social planner kan, Indah. Jadi couple social planner yang berjuang sama-sama dari Makassar, dari kota Daeng, melepas kebebasan finansial di salah satu perusahaan besar di Makassar, lalu kemudian sebagai istri yang mendukung progres, yang mendukung niat suami untuk kembali ke kampungnya, saya rasa tidak mudah pada saat itu, tapi dimudah-mudahkan karena ya kami percaya bahwa ilmu itu akan mengikat ownernya dan tidak akan dicuri oleh siapapun. Dan pada saat itu keterusan kami membuat, kalau saya lihat bahwa anak-anak di sini apa suka buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, akhirnya lorong itu menjadi tidak bersih dan lain sebagainya, maka dari itu muncul ide. Waktu itu masih di samping rumah mertua kan, Anita, ya. Jadi pada saat itu saya buat dan itu yang bikin branding sampai hari ini tidak akan saya lupakan, bahwa kemudian saya yang tidak punya finansial pada saat itu begitu support sekali orang di sana. Yang pertama yang buat saya merinding bahwa orang apa bapak-bapak yang di sana, saya tidak akan pernah lupa itu, bahwa mereka itu ambil di hutan bambunya, karena pada saat itu belum jadi eco break, ambil di hutan bambunya lalu dibuatkan saya sarana itu, sekolah itu, Masya Allah tabarakallah. Jadi sampai sekarang saya akan terus akan menggratiskan apapun itu untuk barakang, ya. Kalau keluar pasti secara profesional, tapi untuk barakang saya akan terus menggratiskan, karena saya punya utang budi kepada mereka semua yang terlibat dalam proyek-proyek dari sekolah alam PAP. Dan ibu-ibunya itu bikin pisang goreng, bagi saya itu receh. Bagi saya itu mungkin bagi pendengar mungkin receh, tapi orang yang menyediakan apa tenaganya dan hanya untuk mimpi yang belum ada perencanaan ke depan, itu sungguh luar biasa bagi saya, Kak Anita. Jadi sampai hari ini kenapa bilang, kenapa kok selalu kasih gratis itu barakang? Oh, kok enggak tahu story-nya, guys. Seperti itu, guys. Jadi dan alhamdulillah pada saat itu Allah menjawab Kak Anita, di 2019 kami terpilih sebagai pasangan suami istri yang berangkat ke 4 negara. Jadi pada saat itu saya berangkat ke Australia, suami saya berangkat dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Dan pada saat itu kami mengikrarkan, tolong itu dolar-dolar dan mata uang Singapura, Malaysia dan Thailand itu tolong jangan kamu ambil ya, untuk buatkan saya rumah. Sebenarnya mertua bagus, bahkan bagus sekali, saking bagusnya, terlalu baik menurut saya. Tapi karena kita berumah tangga, jadi otomatis kita mau punya rumah sendiri. Dan alhamdulillah pada saat 2019 itu ya Allah mempertemukan kami dengan program itu, lalu banyak sekali program yang kami menangkan, Kak Nita, pada saat itu, termasuk dari Kemenpora pas sebagai pasangan muda inspiratif dan berprestasi. Semua hadiahnya semua dialokasikan untuk rumah, karena saya percaya bahwa pada saat itu saya percaya bahwa saya tidak akan pernah mungkin menggunakan riba untuk membuat rumah mungil saya. Nah, seperti itu. Jadi saya juga menghindari riba, maka dari itu kita punya apa? Punya otak. Ini suami istri punya otak. Jadi jalan rezekinya itu apalagi saya ikrarkan Kak Anita bahwa saya ini tidak butuh apa untuk proposal dari pemerintah apapun itu. Saya buktikan itu karena saya yang lalui. Saya stay saya di desa, Kak Anita, pada saat itu. Dan alhamdulillah berkat dari sekolah alam PAP itu, pemerintah Mamuju Tengah melirik. Melirik pada saat itu, saya ingat betul juga Dinas Pendidikan pada saat itu sangat mendukung, bahkan bilang, oh sekolah alam ini harus terdaftar sebagai sekolah non formal. Nah akhirnya ada layanan paket di sekolah alam PAP. Pada saat itu murni volunteer. Bagaimana kalau volunteer orang menggratiskan saya, mereka untuk belajar tentang pengolahan limbah dan apapun itu, mengenal literasi dan lain sebagainya. Dan hari ini alhamdulillah berkat dari beberapa apa rezeki yang saya dapat, alhamdulillah 3x10 tadi sekolah alam sudah berubah jadi 20x30 dengan bangunan, Masya Allah, Masya Allah, dengan bangunan yang sudah ramah lingkungan. Semoga Kak Anita kalau misalnya ke Mamuju Tengah boleh main ke sekolah alam kami yang sederhana Kanita, namun tidak sesederhana mimpi anak-anak yang kami bangun di sana. Aduh, kenapa jadi banyak ini? Woman super woman.
0: Aduh, nggak bisa bicara.
1: Masya Allah.
0: Ya, ini.
1: Wah, semangat Kanita.
0: Ya, kalau dimulai dari itu ya dari hati, dari
1: udah sampai ke hati ya Kanita. Kalau dimulai dari hati. Masya Allah. Semangat Kanita.
0: Aduh. Ya, jadi betul-betul akhirnya sampai 20 kali
1: 20 kali 30.
0: Dari 30.
1: Dan yang bikin speechless lagi ada lagi Kak Nita. Bahwa tanah 20 kali 30 yang saya beli secara cicil, karena lagi-lagi saya tidak akan menggunakan riba. Semoga itu akan terus istiqomah untuk saya.
0: Amin.
1: Dan yang bikin merinding adalah di note saya kan dreamer Kak Nita ya. Jadi setiap apa yang saya mau saya tulis. Dan saya tulis itu bahwa saya akan umroh 5 orang. Dan umroh 5 orang. Dan tanah yang diberkahi Allah itulah yang mengumrohkan saya. Karena sekolah alam itu menjadi titik dari satelit Indosat yang disewa oleh Indosat. Dan sekarang menjadi tower Indosat di Desa Baraka. Jadi kalau mau lihat sekolah alam, ya, kalau di mana ada tower yang paling besar, di situ lah sekolah alam Baraka. Dan itu yang memberangkat umroh kami, saya bersama suami dan menghadiahkan umroh kepada kedua orang tua kami.
0: Masya Allah, luar biasa sumpah. Luar biasa dari latar belakang dari PAP ini sampai akhirnya tumbuh sekarang yang dulunya bukan ngajukan proposal ke pemerintah, justru pemerintah yang melirik.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Keren.
1: Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah, dan bukan hanya Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan semuanya itu mensupport kami, Kak Ita. Jadi saya mau berpesan sama anak muda, jengko dulu minta proposal begitu ya, kerja kok dulu.
0: Kalau bagus dilirik.
1: Iya, dilirik je, nanti akan menyesuaikan, nanti semesta ya akan mendukung.
0: Cocok. Karena kan sekarang mungkin kenapa pemerintah ada bantuannya atau apa?
1: Maksudnya jami kok dulu mengeluh begitu ya.
0: Iya, betul. Kerja dulu, tunjukkan dulu.
1: Dan kalau menurut saya Kak Nita, kalau yang mau bersosial trainer bersama kami, algoritma itu akan mencari. Jadi banyak sekali funding dari nasional maupun internasional yang bisa diakses tanpa menggunakan APBD sebenarnya. Jadi kalau kami di rumah itu selalu begitu, karena algoritmanya sudah bermain di funding dalam dan luar negeri. Itu jadi kayak searching mikir, dapat mikir mau lulus atau tidak, terserah. Yang jelasnya enggak ada jika permalukan, karena kita enggak pernah ke birokrat lah istilahnya seperti itu. Jadi biar mi kalau enggak lulus di situ toh mikir.
0: Iya. Keren.
1: Yeah.
0: Pokoknya di sini betul-betul diajar untuk mencoba saja, mencoba dulu.
1: Mencoba, iya.
0: Gitu ya. Betul, dan setuju. Ini kan kalau berarti anak-anak Baraka ini yang tidak bisa sekolah masuk semua di sekolah alam.
1: Iya, betul sekali. Bahkan sudah dapat beasiswa, tapi itu bukan lagi beasiswa kami, tapi beasiswa
0: bermitra
1: kuat
0: gitu.
1: Iya, dari pemerintah Mamuju Tengah. Beasiswa Bapak Bupati untuk anak-anak putus sekolah yang bersekolah semua di sekolah non formal Kak Nita.
0: Tanggapan orang tua di sana seperti apa?
1: Masya Allah, tabarakallah Kak Nita. Jadi bagusnya ini Kak Nita main-main ke Baraka. Jadi mereka itu sebenarnya sampai kami bilang kalau enggak ada saya ini review ya dari catatan track record dari bunda-bunda Facebook. Jadi bilang kalau enggak ada Kak Fatma sama Kak Jumardi, kita tidak, anaknya mungkin tidak akan berkuliah, anaknya mungkin tidak akan kayak pintar mengaji. Pada saat itu saya masih buat kelas mengaji, tapi karena kesibukan Kak Nita ya, ya alhamdulillah masih kelas literasi dan lain sebagainya. Tapi mereka itu bilang, apalagi yang kuliah, mereka bilang kalau enggak ada Kak Fatma dan Kak Jumardi, maka tidak, keempat angkatan ini anaknya mungkin tidak akan berkuliah karena tidak tahu aksesnya.
0: Iya, dan itu cuma dibayar pakai sampah, ini luar biasa.
1: Betul, betul kan?
0: Sekali, maksudnya kapan lagi dan di mana lagi di Indis era gitu ya. Membayar pakai sampah. Kalau di sekolah alam sendiri apa saja yang diajarkan?
1: Sekolah paket, Kak.
0: Sekolah paket.
1: Ya, sekolah paket. Jadi kayak anak-anak putus sekolah, kemudian ada kelas literasi, dan kami sering mengadakan kema, Kak.
0: Kema.
1: Karena ini anak-anak putus sekolah jadi tantangan sebenarnya, mm-hmm. atau anak-anak, karena kita ini sudah masuk di era anak-anak tidak terlalu suka nih ekstrakurikuler. Jadi bagaimana kami mengemas sebuah perkemahan yang asik, yang anak-anak cari sampah saja, baru lalu kita kayak nonton film bareng. Karena ini lagi-lagi Kak Nita, anak-anak putus sekolah yang tidak mau mi belajar kok dong. Jadi bagaimana kami mengemas sebuah event yang mungkin mereka bisa tertarik datang, lalu mereka bisa belajar sedikit demi sedikit. Tapi anak putus sekolah Kak Nita tidak lagi belajar tentang 1 + 1,
0: iya.
1: tapi langsung 100.000 + 100.000, karena mereka sudah punya pekerjaan, apalagi iya. di daerah Mateng. Mereka dengan matombak sawit, kemudian dengan cari berondolan, ya itu sudah dapat
0: cuan.
1: Seperti itu kan itu
0: ya. Tidak, iya, karena kalau mungkin diajar untuk 1 + 1 mungkin tidak tertarik orang ya.
1: Iya,
0: kalau
1: betul.
0: Anak putus sekolah.
1: Tapi kalau diajar kewirausahaan, berbisnis seperti ini, itu dia langsung meleko dong kalau yang diajar tentang praktisi-praktisi seperti itu yang mereka bisa praktekkan di rumah.
0: Dan itu semua dari kakak dan suami yang mengajarkan.
1: Iya, atau sama ada tim.
0: Oh, ada
1: iya,
0: tim.
1: Iya, sekarang sudah ada tim. Jadi kalau kami istilahnya kalau kami keluar daerah, itu sudah ada tim yang handle.
0: Ada tim yang handle.
1: Iya, namanya tim PAP.
0: Tim PAP.
1: Bukan PHP.
0: Mantap ya. Betul, betul ya, tim PAP. Dan ya semoga ini ada di semua daerah.
1: Masya Allah,
0: amin. Tim PAP-nya sudah ada di semua daerah.
1: Kalau tim PAP, kalau mitra banyak Kak ya. Kalau untuk tim PAP sendiri kami masih ada di 8 orang di Desa Barakang. Kemudian ada beberapa komunitas di Topoyo yang bergabung untuk proyek tukar sampah dengan ijazah paket ini.
0: Baik. Ini kita bicara tentang sampahnya sekarang. Ya. Ini kalau PAP dari 2017-2019 kemarin.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini sejauh itu bagaimana lingkungan di sekitar Barakang dulu lah ya. Kita bicara tentang Barakang. Bagaimana perubahan yang terjadi sampai sejauh ini?
1: Sebenarnya kurang signifikan ya Kak, karena kami tidak menggunakan mesin atau kami tidak menggunakan untuk mendaur ulang sampah ini. Dan tantangannya adalah karena kami di Desa Barakang itu jauh dari akses tempat pengolahan sampah, kemudian TPA, maka banyak sekali PR besar yang harus dihadapi oleh Barakang sendiri. Tapi itu tidak ada yang mustahil lagi-lagi ya, semua berawal dari perubahan kecil. Jadi kalau menurut pengamatan yang praktisi, sebenarnya hal-hal yang dilakukan cukup ibu-ibu atau bunda-bunda atau ayah-ayah apapun itu cukup mendaur ulang di rumah. Sisa sampah bisa dijadikan komposter, bisa menjadi kompos, bisa menjadi dari rokok itu saya. Kenapa dapat kisi-kisi dari belakang ya? Pestisida nabati, pestisida nabati, dan kemudian dari sampah saset itu bisa langsung disumbangkan di sekolah alam PAP. Bahkan kalau dari tetangga-tetangga lorong yang saya bilang, tetangga-tetangga lorong PAP itu semua sampah saset itu sudah langsung diserahkan ke sekolah alam kami, karena kami membuat challenge untuk adik-adik lorong Kak. Jadi siapa yang mau liburan sama Kak Fatma silakan buat eco break. Jadi setiap ke kota saya selalu membawa bocil-bocil yang ingin berlibur sama Kak Fatma sebagai ucapan terima kasih karena sudah buat eco break.
0: Berarti itu anak-anak di sana mungkin sekarang itu targetnya adalah liburan begitu.
1: Betul,
0: tapi secara tidak sadar menyelamatkan ya kan?
1: Iya, betul. Jadi mau liburan sampai challenge hari ini itu disambut baik ya ibu-ibu. Ih, jangan cuman anak-anak kodong yang diajak. Jadi saya challenge Kak Nita. Saya challenge hari ini mungkin sedikit bocoran ya, hanya untuk DRRI. 100 botol Eco Brick yang diisi pasir itu akan family gathering bersama PAP di Malawa insyaallah tabarakallah.
0: Berarti dari Mamuju Tengah kan
1: kotanya cuma 50 Kak ya. Karena kita butuh 5000 botol untuk dijadikan pengganti batu bata untuk pembuatan WC Kak Nita.
0: Dan ini maksudnya siapa saja bisa ikut atau memang kayak Mamuju Tengah gitu?
1: Mohon maaf Kak Nita ya, cuman yang ikut program yang ada di Desa Barakang saja.
0: Semua pantas ini masyarakat di sana sangat mendukung karena betul-betul merasakan kehadirannya gitu. Kayak senang-senangnya diajak. Itu pun tidak pakai untuk mengumpulkan sampah kan, tidak pakai biaya.
1: Iya, tapi itu soon ya, makanya kenapa sampai hari ini saya genjot terus media sosial untuk cari sampah sebanyak-banyaknya. Sebenarnya untuk ibu-ibu yang menunggu program ini Kak. Jadi kayak tukar sampah dengan liburan bareng atau family gathering bareng PAP.
0: Berarti jadi susah ya sampah di sana untuk sampah yang
1: kayaknya itu Kak Nita ya. Karena anak-anak saya ini kita kan punya grup ya. Punya grup sendiri. Jadi kalau dia melapor Kak Fatma enggak ada lagi sampah, bilang oh iya tunggu ya saya posting dulu. Jadi dia yang jemput, dan hari ini tuh ada dari sahabat adik-adik PAP itu juga sudah menjemput 4 kardus botol yang sudah siap akan dieksekusi oleh adik-adik yang butuh healing Kak Nita.
0: Kapan lagi healing?
1: Bersama PAP lagi.
0: Iya, dan bayarnya pakai sampah. Wah, luar biasa sih ini, maksudnya keren luar biasa. Sumpah ini kayak karena cuma pakai sampah dan melibatkan orang-orang Desa Barakang. Waduh.
1: Ya, itu program dari PAP sendiri Kak Nita.
0: Iya. Kayaknya kita butuh satu Kak Fatma di satu kabupaten tidak lagi. Kalau perlu lagi satu desa supaya desa samping Desa Barakang tidak iri Ji.
1: Tapi alhamdulillah kami sudah buat Mikael ini, saya kayak misalnya di desa tetangga Salumanurung itu kami sudah buat TK juga, tapi namanya TK Alam Salumanurung itu sudah kami kayak sasar desa-desa yang tidak punya TK, kurikulumnya boleh kami garap, nanti kami kalianlah yang akan mengeksekusi itu kan. Jadi kami kayak sistem kolaboraksi lah.
0: Iya,
1: bukan lagi kolaborasi tapi kolaboraksi.
0: Betul. Jadi betul-betul ayo begitu.
1: Iya, ayo. Kalau enggak ada TK-mu nanti yayasan PAP ini nanti akan bantu. Yang penting kalian punya SDM yang mau dididik.
0: Enggak harus pintar dulu yang mau dididik
1: yang,
0: pokoknya.
1: Iya, yang mau dididik. Untuk bersama-sama tumbuh dan berproses.
0: Keren. Ini untuk Anda pendengar mungkin yang mendengarkan diskusi kita bersama dengan Kak Fatmawati Arisuddin di sore hari ini, ayo bergabung bersama kami. Boleh melalui telepon ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan seperti apa dan lain sebagainya. Ayo silakan bergabung pendengar. Ini menarik sekali pastinya perbincangan kita di sore hari ini. Dan kita jeda sejenak sambil menunggu partisipasi Anda pendengar. Nanti Anda bisa bergabung kembali bersama kami di sore hari ini.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang.
4: Pendengar, kembali lagi bersama saya Nita Wahyuni di sore hari ini bersama dengan narasumber Fatmawati Ari Sudin adalah founder proses Profesores Art Production atau PAP yang ada di Mamuju Tengah. Kita punya penelpon pendengar di sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu.
4: Iya, dengan siapa, di mana?
5: Dengan Bang Kumis di Poluman.
4: Bang Kumis, silakan.
5: Oke, terima kasih. Aduh, gimana ya? Luar biasa dengan tema yang seperti ini dan program seperti ini, seandainya juga ada di Poluman.
4: Oh, betul, setuju.
5: Tapi namun saya tanya ini, Bu. Anak-anak di sini kalau dia pungut sampah, dia bayar dengan uang. Tapi bagaimana caranya? Sampah dibayar dengan sampah, ya itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sederhananya katanya, bagaimana sampah dibayar dengan sampah? Atau gimana ini? Silakan.
6: Gimana itu ya?
4: Maksudnya mungkin di sana di Polman ini masyarakat kalau misalnya memasukkan sampah tuh dibayar pakai uang, kayak dibeli dan lain-lain.
6: Oh iya.
4: Mungkin ada mungkin penyadaran bahwa tidak harus uang begitu. Tapi mungkin kayak di PAP, oh ini bisa diganti dengan ilmu begitu.
6: Iya begitu.
4: Ya. Bagaimana penjelasannya, silakan.
6: Jadi sebenarnya sampah dibayar dengan sampah, saya kurang ini ya Kak Nita, tapi ada terobosan yang selalu dibilang sama PAP adalah kolaborasi. Jadi mungkin untuk di Polman mungkin bisa dikolaborasi sama saya kira banyak sekali penggiat literasi di sana, kemudian aktivis di sana yang benar-benar akan kerja ikhlas, yang akan membantu SDM dari Polman sendiri untuk bertumbuh dan berproses. Saya kira ada banyak dan mungkin bisa dikolaborasikan, Kak. Bagaimana anak-anak mungkin dari PAP sendiri mungkin bisa diaplikasikan di sana. Jadi mereka itu sampahnya tidak lagi dibayar pakai sampah atau apapun itu, tapi bisa dibayar bisa diganti dengan ilmu. Atau mungkin bisa berkolaborasi dengan bank sampah atau apapun itu, tempat pengolahan sampah yang benar-benar menerima sampah, yang nantinya anak-anak itu bisa punya penghasilan dari memungut sampah, seperti itu Kak Nita. Jadi intinya adalah kolaborasi. Kalau dari PAP sendiri Kak Nita, saya selalu bilang ayo kolaborasi begitu, ayo kolaborasi dari apapun itu. Saya punya ini, kamu punya ini, ayo kita satukan untuk memperbesar semua dampak proyek yang kita miliki.
4: Kalau PAP sendiri kapan maksudnya target atau indikator apa yang harus dicapai sampai akhirnya dia bisa harus, oh kayaknya kita buka deh di Polman, kayaknya kita buka deh di Mamuju?
6: Indikator setelah buku saya rilis Kak Nita.
4: Oh, rilis buku dulu.
6: Iya, karena ini sambil kayak riset kecil-kecilan lah Kak Nita. Bahwa sebenarnya ada proyek dari pasangan suami istri ini yang benar-benar tidak ada modal, lalu berkembang mendapatkan funding dari berbagai pihak ya, untuk untuk memperbesar proyek. Dah, setelah itu apa roadmapnya sudah ada, ayo kita bagikan ke komunitas-komunitas lain. Jadi jangan dulu dibagikan ketika pondasi dasarnya ini belum kuat.
4: Oh, iya. Harus jelas memang,
6: iya,
4: ya harus
6: jelas. Jadi mereka itu kayak jadi volunteer. Tapi kalau untuk ikut-ikut event, untuk ikut-ikut event PAP atau mau collab untuk warga Polman, yang bertanya itu orang Polman ya, yang mau collab boleh sekali Ji. Apalagi challenge hari ini. Termasuk yang pertama di Sulbar yang seminar itu Kak Nita,
4: seminar yang tukar sampah ya, bayar
6: iya,
4: sampah,
6: bayar pakai sampah itu kan temanya itu menarik, bagaimana temanya itu kepedulian menjadi membuka rejeki. Dari kepedulian, sorry ya, dari kepedulian mungkin akan lebih direncikan lah sama adik-adik Fatayat dan juga adik-adik PMII. Dari temanya itu Kak Anita, dari kepedulian membuka jalan rejeki, bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu sudah apa, kalau mau pakai jalur langit jangan berharap sama manusia. Jadi saya selalu ikhtiar sama suami, ay jangan mikir kita anu terlalu apa sama pemerintah apapun itu toh, tapi toh sebenarnya pemerintah sangat mendukung, tapi program kami akan selalu menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala untuk memperbudak, karena kalau berharap sama manusia pasti saya pastikan akan kecewa. Jadi saya selalu bilang niatnya ini untuk Allah, biar Allah yang menghubungkan ke semesta. Sampai hari ini kami ada di RRI ini, semesta yang berjalan Kak Nita. Untuk memberitahukan bahwa ada loh ternyata sekolah yang sederhana yang dibangun oleh pasangan suami istri
4: dari nol.
6: Tanpa dana, dari tanpa itu yang tadi dana. Yang kerja-kerja ikhlas, ya, dari
4: kerja-kerja
6: makanya ikhlas. Sampai sekarang untuk warga Barakang berbahagialah Anda, karena sampai hari ini semua program bayaran cuma pakai sampah Kak Nita.
4: Makanya itu gue bilang kayaknya harus ada satu Kak Fatma di setiap kabupaten atau bahkan di setiap desa gitu, karena sekarang kan sampah ada di mana-mana. Bahkan pernah viral beberapa waktu lalu di pinggir jalan banyak sekali sampah dan lain-lain. Ternyata sampah itu bisa kasih kuliah orang, kasih jalan-jalan orang, kasih gathering orang. Ternyata cuma salah tempat ya.
6: Salah tempat di kota nih. Cuman wawasan tetap internasional kan.
4: Betul.
6: Sombong dikit.
4: Itu kita mau bahas juga itu tentang beasiswanya.
6: Iya.
4: Ini beasiswa seperti apa?
6: Jadi pertama itu ada beasiswa kuat. Itu untuk anak putus sekolah dari pemerintah, dari Pak Bupati Mamuju Tengah Kak Nita.
4: Sekarang berjalan sekarang.
6: Iya, alhamdulillah sudah diterima, sudah dinikmati. Dan untuk PAP sendiri kami tidak pernah memotong beasiswanya anak-anak. Mereka yang cairkan sendiri, mereka yang nikmati sendiri.
4: Tidak ada adminnya.
6: Kami tidak ada adminnya. Mohon maaf ya. Kami juga sudah punya rezeki lain.
4: Alhamdulillah.
6: Ya, alhamdulillah. Jadi itu memang benar-benar kami fasilitasi mereka. Pada saat itu penyerahannya di Tobada, pada saat launching Jambore, dan itu kami antar sampai malam. Dan yang menariknya Kak Nita, satu gerakan kecil yang kami buat di sana adalah kami mengumpulkan sampah-sampah yang kami butuhkan dan kami bawa pulang. Jadi anak-anak yang penerima beasiswa itu ada di apa Facebook saya ceritakan sedikit tentang itu, bahwa mereka itu ambil sampah-sampah botol kodong untuk dikumpulkan dan dibawa ke sekolah alam PAP. Seperti itu. Tapi sayangnya kami tidak ikut ini karena jamborenya, karena pada saat itu jamborenya untuk sekolah formal. Tapi semoga kedepannya terlibat juga anak-anak
4: di sekolah alam gitu.
6: Formal, ya, seperti itu.
4: Kalau tentang beasiswa yang kakak terima, ini beasiswa Australia Awards Short Course, ini gimana? Apakah juga berkaitan dengan membayar pakai sampah itu?
6: Oh enggak, ini Kak Nita, ini justru yang itu tadi Kak Nita ya, pada saat yang saya membangun empat negara itu adalah istilahnya? Kami yang menerima beasiswanya ya, bukan kami yang memberikan. Tapi pada saat itu saya apply untuk pengolahan limbah sampah. Sebenarnya bidang lingkungan itu Kak Nita, pengolahan sampah, untuk belajar tentang pengolahan sampah yang ada di Australia. Nah pada saat itu mulai dari pemberangkatannya sampai berangkat ke Australia itu semua dibiayai oleh Australian Award. Seperti itu. Jadi sama seperti suami saya dibiayai oleh ada NGO-nya lah yang membiayai funding itu. Nah, funding-funding itulah yang kemudian kami kumpulkan, dan beberapa penghargaan itu kalau hadiahnya ada pasti untuk share rumah, dan alhamdulillah sampai hari ini. Dan ada yang kelupaan Kak Anita. Jadi hari itu pada saat kami mau masuk rumah, itu rumah belum disemen. Dan Masya Allah tabarakallah, ini sampai merinding ya, untuk semesta yang berbicara. Karena pada saat itu kami mau masuk tapi belum disemen pada saat itu. Dan kita tahu kan kita, Telkomsel menjadi penyelamat kami pada saat itu.
4: Telkomsel,
6: karena pada saat itu saya dihubungi, saya menerima handphone, door prize handphone, itu bersama Pak SDK. Tapi Pak SDK katanya menerima voucher 500.000, tapi saya dapat handphone. Dan pada saat itu saya tidak percaya, karena banyak sekali apalagi hoax-hoax ya, yeah, demi hoax. Mengatasnamakan
4: siapa begitu ya. Yeah.
6: Pada saat itu adik saya yang menerima di Makassar, kalau enggak, itu adik saya menerima di Telkomsel Makassar, dan HP itu saya jual lalu saya pakai untuk beli pasir dan itu
4: bangun, jadi,
6: lantai
4: rumah. Lantai
6: dan alhamdulillah bisa saya tempati.
4: Wih, punya rezeki datang dari mana jadi, saja ya.
6: Jadi saya bilang makanya ini seminar ini Kak Anita adalah seminar success story yang saya alami. Dari kepedulian membuka jalan rezeki. Bahkan saya selalu bilang bahwa sebenarnya bisa jika tanpa ribet bangun rumah, asal percaya dan yakin. Hakul yakin yang mahal Kak Anita tadi. Hakul yakin. Seperti itu.
4: Asal percaya dan
6: asal
4: yakin.
6: Percaya dan yakin.
4: Penelpon selanjutnya.
6: Oh, penelpon selanjutnya. Mudah-mudahan dari Mateng ya Kak Anita.
4: Iya. Assalamualaikum, selamat sore.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Pak Eka.
4: Pak Eka.
7: Saya di jalan.
4: Oh, lagi di jalan Pak Eka. Ini Pak Eka orang Mamuju.
7: Lagi menarik pergi.
4: Iya.
7: Jangan apalagi Pak Ma ini suaranya agak apa? Semakin merdu. Yang pada intinya semuanya cantik, Bu. Cantik orangnya, cantik hatinya.
4: Ah, amin.
7: Cantik barakah.
4: Yes, cantik barakah.
6: Masyaallah.
4: Iya, silakan Pak Eka.
7: Berkaitan dengan itu, ini perlu karena bagaimanapun juga karena desa itu sendiri kan sebagai garda terdepan, sebagai pionir dalam rangka akselerasi pembangunan yang ada di daerah ini. Jadi apa namanya, saya apresiasi juga Bu.
6: Ya, terima kasih Pak Eko.
7: Bagaimana kita menciptakan lingkungan itu sendiri supaya bersih, anak-anak juga ikut berperan sebagai iya, juga menciptakan lapangan kerja. Apalagi anak-anak di situ kan yang putus sekolah Bu ya.
6: Iya Pak, sama beberapa anak-anak sekolah formal juga Pak, tapi kayak lebih ke ekstrakurikuler Pak.
7: SDM-nya sendiri itu bagaimana? SDM itu apa tetap kita edukasi menciptakan manusia-manusia apa generasi yang handal ke depan?

0: Ya, masya Allah.
1: Berberkah. Iya, barakang semua untuk barakang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka, hati-hati ki di jalan dan berkendara ya.
2: Amin.
0: Dan
2: semoga sampai tujuan
0: dengan selamat.
2: Selamat.
0: Ini ada poin dari Pak Eka bahwa katanya bagaimana SDM-nya di sana, terus sempat juga tadi bahwa apresiasi dari masyarakat seperti apa yang ada di Desa Barakang. Kemudian yang terakhir ekstrakurikulernya itu seperti apa katanya?
2: Oh iya.
0: Ya, silakan.
2: Oke, jadi yang pertama ini apresiasi saya sudah jelaskan di awal kan, saya sangat mendukung ya, bahkan secara bukan cuman mendukung secara kata-kata tapi lewat pikiran kami juga sedikit kayak berbagi kebahagiaan, kayak dikasih durian lah, dikasih pisang, dikasih gula merah, dikasih semangka. Nah itu sebenarnya sanksi sosial yang notabene kami tidak minta, tapi alam yang memberikan, begitu kan Nita? Maksud saya kami tidak pernah minta, mau dong makan durian, tapi tiba-tiba ada durian datang, kemudian bapak ada pisang yang dari orang datang, maka yang saya nyatakan ini pengabdian ini berhasil kan, karena banyak sekali tangan-tangan Allah yang memberikan apresiasi, mungkin dalam bukan dalam bentuk uang, tapi lebih mahal dari uang kalau menurut saya Kak Anita. Kemudian
0: kemudian tadi tentang SDM-nya.
2: SDM, kalau SDM sendiri alhamdulillah sudah 4 angkatan ini sudah ada yang bekerja di pemerintahan, yang tukar sampah dengan beasiswa kuliah ini, ada juga sementara penyelesaian, ada yang sudah kerja di Morowali Kak Anita, sudah punya penghasilan sendiri.
0: Kalau guru-gurunya
2: itu yang ibu-ibu yang ada di sana Kak Anita. Jadi kami
0: diberdayakan.
2: Jadi kami itu kasih saja kalau misalnya kami pergi Kak Anita ya. Jadi kan kayak saya termasuk istri yang selalu ikut-ikut kemana suami. Jadi kalau suami ketemu klien atau apapun itu, karena kebetulan suami juga adalah salah satu pengacara. Jadi saya sudah tanya kalau misalnya ada anak-anak datang, ini yang kita ajarkan. Jadi sudah ada sudah ada plan atau sudah ada roadmap yang mereka tinggal laksanakan. Bilang kalau film edukatif ini yang kita anukan, kemudian dia harus berdoa dulu sebelum, jadi dia sudah tahu SOP-nya kan kita. Jadi kayak tim PAP mengajar anak-anak itu sudah tahu nih SOP-nya kok dong. Bilang, oh ini dulu berdoa dulu,
0: Kalau ekstrakurikulernya,
2: kalau ekstrakurikuler kami lebih ke camping kan kita. Jadi beberapa tahun terakhir ini kami tiap tahun mengadakan festival literasi yang dimana menghadirkan kakak-kakak alumni pertukaran pemuda antar negara. Kayak kemarin kami mengundang kakak-kakak dari yang sudah pernah membuat proyek yang sama dengan kami tapi mengelilingi beberapa negara. Itu juga menjadi kayak sudah pernah ke S2 di Belanda, kemudian di New Zealand, Amerika Serikat dan beberapa negara lah sudah itu jalani. Harapan saya adalah saya membawa anak-anak muda yang sudah punya track record yang bisa menginspirasi anak-anak sekolah alam Tanita. Dan festival literasi itu alhamdulillah ini tahun lalu saya buat itu sudah menggandeng nih pemuda Topoyo juga. Jadi bukan lagi dinikmati oleh warga desa Barakang, tapi orang Topoyo yang datang tetap ke Barakang.
0: Lokasinya pokoknya harus di Barakang.
2: Iya, harus di Barakang.
0: Kalau
2: collab di luar ya, collab
0: boleh ya,
2: profesional.
0: Bagus sih, karena ini kan maksudnya tetap di Barakang itu artinya adalah nanti di sana ekonomi berputar.
2: Betul.
0: Dan lain-lain.
2: Kalau dan ada boleh cerita sedikit enggak Anita? Jadi Youth Camp kemarin itu pada saat launching sekolah alam itu menghadirkan mahasiswa 5 negara. Mahasiswa 5 negara yang bukan fokusnya di mahasiswa 5 negara itu Kak Anita, tapi fokusnya adalah ibu-ibu yang di sana, kurang lebih 100 peserta kalau tidak salah ya saya, yang berkemah, yang tergabung dari pemuda itu, dan yang kasih makan itu adalah ibu-ibu desa Barakang. Tanpa saya gaji kok dong, saya cuma belikan bahan ibu-ibu itu yang

0: eksekusi tanpa saya bantu pada, dan akhirnya itu seperti itu metodenya terus. Makanya sampai hari ini saya akan terus memperjuangkan barakan apa dalam hal anak-anaknya atau apapun itu yang mereka butuhkan, karena banyak sekali sanksi sosialnya. Setiap event yang ada di sekolah barakan, setiap tamu yang datang di sekolah setiap tamu yang datang selalu unpredictable moment. Karena itu anak-anak nanti bersih rumah baru ditinggalkan juga itu anak-anak. Jadi kalau ada tamu datang, anak-anak yang cuci piring, bukan tamu yang cuci piring, anak-anak yang cuci piring, dan kemudian di ibu-ibu itu sampai selesai semua kegiatan baru mereka juga pulang. Dan yang bikin tanda kutip padahal mereka enggak saya gaji kok dong, cuman saya belikan bahan. Bagaimana?
1: Keren, betul-betul solid sekali ternyata ini Desa Barakannya. Keren. Kita sudah tiba di penghujung segmen. Ini banyak sekali yang menarik, seharusnya masih bisa kita bicarakan, tapi karena terbatasi oleh waktu. Terakhir mungkin closing statement dari Kak Fatimah terkait dengan topik ataupun diskusi kita di hari ini, silakan.
0: Terakhir, yang pertama adalah saya ingin menjadi perempuan seperti Khadijah. Yang dimana semasa hidupnya tidak akan pernah dimadu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya ingin menghabiskan harta atau apapun itu untuk perjuangan suami saya kan. Jadi apapun itu mimpi suami saya adalah mimpi saya juga. Makanya saya termasuk istri yang kecocoe. Walaupun endingnya endingnya boleh mungkin suami saya akan menikah lagi atau apapun itu mungkin, tapi setelah saya meninggal.
1: Pokoknya harga mati.
0: Harga mati ya. Ingin seperti Khadijah.
1: Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Fatma sudah hadir bersama kami di sore hari ini. Adalah perbincangan yang cukup emosional juga. Cukup emosional juga, apalagi kita ngobrolnya perempuan sama perempuan ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan tentunya untuk pendengar yang mendengarkan. Sempat mungkin dari sini ada yang mau membangun sekolah alam yang sama, sangat boleh ditiru juga, sangat boleh gitu ya.
0: Kalau ada segmen boleh lah. Yang di belakang layar saya juga diundang.
1: Boleh.
0: Ini proyek bersama, bukan
1: boleh,
0: proyek
1: boleh, Ini menarik ya, karena dari hal sesederhana itu ada banyak yang bisa diselamatkan. Pendidikan, ekonomi yang ada di sekitar, kemudian mungkin dari lingkungan sendiri, krisis lingkungan ini terbantu dengan adanya hal tersebut. Ini pokoknya apapun niat baiknya ke depan, semoga sukses selalu Kak Fatma dan suami dan tim PAP, dan selamat kami ucapkan untuk Desa Barakan ya, yang terpilih menjadi lokasi, karena jadinya kalau saya desa lain saya iri sih. Baik, terima kasih banyak. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban, suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita, ada orang yang ingin naik umroh tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya, dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
2: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa saat lagi kami hadirkan sejumlah informasi aktual berjaringan Korwil Nusantara 4 dalam Gemas Saripati Maju. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali kita berjumpa dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun reporter RRI Sekorwil Nusantara 4. Selengkapnya kita ikuti bersama saya Hafid Majid. Informasi pertama, kami menuju ke RRI Makassar. Ada Bung Arfan Yusri. Bung Arfan, selamat sore.
2: Bung Abdul Hafid.
0: Baik, Bung Arfan, silakan informasi selengkapnya dari Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi dari RRI Makassar sore ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebutkan bahwa event Makassar Half Marathon 2026 dorong perputaran ekonomi.
3: Makassar Half Marathon, MAHM.
2: UMKM di Makassar. Laporannya bersama Edwin Masud.
3: Juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kegiatan berskala besar.
4: Lebaran pelari di dan lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran terutama bisa tumbuh seperti ini di Kota Makassar. Dari pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar quality dari kegiatan ini menjadi international quality.
3: Munafri mengatakan, kegiatan MHM tahun ini berlangsung lancar, cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru, sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
2: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih Bung Arfan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Abdul Hafid.
0: Baik, silakan informasi dari Kendari.
5: Ya, informasi untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari Kota Kendari. Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, tim Pora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau tim Pora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
7: Kami sangat mengharapkan harus kita lakukan secara optimal. Harus bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, hilangkan ego sektoral.
6: Dengan semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan, diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
5: Demikian informasi dari Kota Kendari. Kami dari rekan operator kita Bang Herman dan juga rekan Leo di perjumpaan kita, dan saya Riko Ilham kembali ke RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Halo Rina, selamat sore.
8: Selamat sore Hafid, apa kabar?
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Di Palu sehat kawan-kawan di sana?
8: Alhamdulillah sehat, baru selesai hujan ini.
0: Oke, Mamuju cerah sepertinya hari ini. Dan informasi apa ini yang disajikan dari RRI Palu, Rina?
8: Baik, Hafid dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Sekor Nusantara 4. Dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian di Sulawesi Tengah, pemerintah Sulteng siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Untuk laporannya kita ikuti bersama Nita Surbakti.
9: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga skala internasional. Diakui untuk Badan Karantina Indonesia, pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar negara penerima.
10: Ada dua sebenarnya poin. Pertama adalah supaya ekspor cepat dan artinya murah. Yang kedua adalah menjaga standar kualitas. Kewenangan kami juga. Nah, standar ini dari internasional, karena kalau dengan Cina itu memang detail. Nah, saya nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu Baranti nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukan, menciptakan sertifikasi yang cepat, semua digital jadi enak.
9: Sementara itu Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini ini mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian Dunia. Diakui untuk mewujudkan hal kaya akan dilakukan di masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Kan tahun 2027, pemerintah melaksanakan program bagi bibit durian gratis. Satu langkah pengembangan durian montong di daerah.
10: Kalau kita bicara spesial durian, sepakat mulai nanti tahun 2000, kita akan pengadaan bibit masyarakat untuk dibagi-bagi secara gratis, sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaya. Mudah-mudahan Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
9: Di tengah upaya pemerintah, baik pun Karantina Indonesia dan pemerintah tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, harap mendorong masyarakat ini ekspor tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
8: Iya, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bumi Tadulako Palu. Kembali ke Hafid di Mamuju.
0: Terima kasih Waode Rina dari RRI Palu. Dari Palu kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran Batmar. Imran,
11: selamat sore Hafid, wah lama sekali saya baru melihat Anda lagi.
0: Baik, alhamdulillah kabar sehat ya Bung
11: Andi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan reporter kami Ayunia Nindiati.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menghadapi musim tanam padi, bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang didapat para petani khususnya di Desa Jeling, Kecamatan Awampone. Saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani itu Desa Tan Bone Amir, peroleh petani saat ini di khususnya di
13: Alhamdulillah Amang. Hanya kendalanya sekarang kalau saya lihat ada poska agak kurang, tapi ya ada ji, tapi kurang. Maksudnya ya poska itu poska.
12: Nah, berapa jatah kuota pupuk Pak yang diperoleh di situ di Jeling Pak?
13: Oh, kalau di Jeling ini membutuhkan sampai ini sekitar 300 ton. Poska sama anu urya Jeling ya. Tapi intinya sekarang saya tinjau pengecer itu bu, rata-rata poska kurang. Iya, malah kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong tuh. Poska kalau udah banyak ji.
12: Kalau harga pupuk biasa dibelikan kalau poska Pak?
13: Kalau poska sekarang 92, urya 90.
12: Kalau kayak 1 hektar biasa lahan sawah itu Pak, berapa yang butuhkan pupuk itu Pak?
13: 89 hektar itu.
12: Tapi tidak ada yang beralih ke non-subsidi di Pak, semuanya pakai subsidi.
13: Iya selama ini enggak ada Bu, karena artinya masih ini kalau seperti sebelum pamen tadi dulu tuh banyak pakai orang begitu, karena memang betul-betul tidak cukup. Kalau sekarang ini baru artinya kewalahan sedikit itu poska, tapi ada sih, tapi betul kewalahan namanya.
12: Kalau pendapatan ini Pak, bagaimana penghasilan dan pekerjaan petani saat ini Pak?
13: Kalau selama ini pamra ini Alhamdulillah petani itu boleh dianggap 5 tahun ke depan sama sukses.
12: Ya, demikian wawancara dari RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik, Hafid, informasi yang kami hadirkan sedianya terkait dengan ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai, dan sudah kami kirimkan insertnya, dan sepertinya rekan-rekan dari Mamuju keliru untuk memutar berita dari Bone ya.
0: Baik. Terima kasih Bung Andi Imran Batmar ya.
11: Terima kasih.
0: Selamat sore. RRI Palu, RRI Bone.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
0: Baik, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang diliput reporter RRI Mamuju. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar mercusuar di Desa Sumare menghanguskan sekira 20 hektar lahan warga. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar.
15: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan sekitar mercusuar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga pukul 2 dini hari, Jumat 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas sekira 10 hingga 20 hektar dan sempat mendekati area permukiman warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim Sukirno mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi, tim gabungan dari BPBD Mamuju, Pemadam Kebakaran Mamuju, serta personil Manggala langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Ia menjelaskan, upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang berada paling dekat dengan permukiman warga guna mencegah kebakaran meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat kondisi lahan yang kering.
14: Kondisi karhutla pada malam ini memang kami menerima laporan jam 8 malam. Setelah kami BPBD, Damkar, dan teman-teman Manggala turun di tempat kejadian, ternyata ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 detik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu saya kira 10-20 hektar yang terbakar. Kemudian sampai saat ini di jam 2 malam ini, saya kira kebakaran yang paling terdekat di pemukiman itu kami standby untuk mengantisipasi, sampai jam 2 ini sudah padam.
15: Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kapak Sulbar atau Komunitas Pecinta Alam dan Lingkungan Sulawesi Barat Elvis Muslatif mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Elvis menegaskan, kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
16: Hutan sebagai rumah dari berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalamnya adalah sebuah ekosistem penting bagi keberlangsungan semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi tetaplah bijak dalam berkegiatan dan terus mengupayakan agar rumah ini bisa terus terjaga dan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bahaya kebakaran hutan adalah sebuah ancaman yang sangat mematikan. Maka dari itu bagi masyarakat dan kita semua yang beraktivitas di wilayah ini harus tetap berupaya untuk menghindarinya.
15: Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim curah hujan yang meningkatkan resiko terjadinya karhutla. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Baik, saudara, kita lanjutkan Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4. Selanjutnya kami menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mariani. Selamat sore, Mariani. Halo, rekan Mariani. RRI Toli-Toli.
17: Iya, selamat sore rekan Abdul Hafid.
0: Baik, silakan Mariani, laporan dari RRI Toli-Toli.
17: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
18: Saudara, program makan bergizi gratis MBG adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendorong ekonomi lokal dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, di mana program ini disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, di antaranya anak sekolah, balita, dan keluarga rentan. Kepala SPPG Baulan Panasakan Andi Sadi wawancara RRI mengungkapkan penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, baru akan normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026, di mana penyaluran MBG sempat dihentikan pada saat Hari Raya Idul Adha serta Pasca Idul Adha atau 27 dan 28 Mei 2026. Penyaluran MBG kembali disalurkan pada 29 Mei 2026 kepada 7 dari 16 sekolah yang dilayani pihaknya, sebab proses belajar mengajar baru normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026.
19: Tanggal 27-28 libur. Hari ini pun karena Ibu Kader kami adakan rapat kemarin, karena sesuai dengan kondisi, kembali pelayanan 3B hari Selasa bersamaan dengan sekolah fullnya.
18: Menurut Kepala SPPG Baulan Panasakan ini, 9 sekolah yang tidak terlayani pihaknya pada 29 Mei 2026 ini telah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke SPPG Baulan Panasakan sebelum libur dalam rangka cuti bersama. Selain itu, pihaknya juga melakukan jemput bola sehingga penyediaan MBG hanya dilakukan berdasarkan sekolah yang aktif kegiatan KBM-nya pada 29 Mei 2026.
19: Kami jemput bola, mereka kami menunggu informasi. Tanggal 2 hari Selasa insyaallah, termasuk besok hari Sabtu pelayanan 3B kembali ke hari Selasa insyaallah tanggal 2.
18: Untuk itu Kepala SPPG Baulan Panasakan ini berharap penyaluran makan bergizi gratis MBG dapat membantu masyarakat, terutama siswa-siswi yang berada di bangku sekolah, guna perbaikan serta peningkatan gizi masyarakat di masing-masing daerah termasuk di Kabupaten Toli-Toli.
17: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
0: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Ampana, di sana ada rekan Kona Setianto. Kona, selamat sore.
20: Selamat sore rekan Hafid.
0: Baik, informasi dari Ampana silakan.
20: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari Ampana diinformasikan, bersihkan peredaran halinar
4: Saat opsional Ditjen Pasulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
21: Rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Poso terus peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjen Pas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, di antaranya 8 unit telepon, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
22: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, kita melaksanakan kegiatan razia ataupun penindakan. Kenapa ini dilakukan? Yang bisa pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk harian berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan. Dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap UPT-UPT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran baik handphone, peredaran uang ataupun pungli, bahkan handphone ya, jadi kita sangat konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih.
21: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan rutan Poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, rutan Poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib dan bersih dari halinar. Rahmawati Talim melaporkan.
4: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore ini dari RRI Ampana. Saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan operator Sasri Alwiasing. Kita kembali ke RRI Majo menemui rekan Abdul Hafid. Hafid.
0: Terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana. Berikutnya kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Suda. Bu Suda, selamat sore.
23: Baik, terima kasih rekan Hafid di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Hafid.
0: Selamat sore, kabar sehat teman-teman di RRI Bau-Bau.
23: Baik, alhamdulillah ini teman-teman di Bau-Bau sehat ini.
0: Baik, informasi dari Bau-Bau silakan.
23: Baik, dari Kota Bau-Bau berikut kita ikuti feature mengenai inovasi kedai, ubah lahan tidur jadi produktif, dan program kedai sukses ini dorong perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RR Bau-Bau, Wode Nurliani, menurunkan laporannya.
24: Ya, jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat, dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat.
25: Program kedai atau kebun dapur ibu kini menjadi inovasi unggulan yang berkembang di hampir seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun produktif yang tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Di berbagai kelurahan, kedai tampil sebagai ikon baru yang menarik dengan beragam jenis tanaman seperti sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam hingga aneka bumbu dapur seperti kunyit, serai dan lengkuas. Salah satunya berada tepat di depan kantor kelurahan Bukit Wulio Indah, Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, terdapat sebuah lorong sempit yang di dalamnya nampak sebuah kebun hijau yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Berkat tangan-tangan penuh semangat masyarakat, kader, PKK, dan dorongan kuat dari Lurah Kelurahan BWI Wawade Nur Hayati, lahan itu kini menjelma menjadi pusat aktivitas pertanian terpadu.
24: Dan integrasi sendiri, kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi di sini yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah, keterlibatan dari masyarakat, warga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini, makanya perkembangannya bisa sebagus ini.
25: Disangka keberhasilan kedai BWI melampaui batas halaman rumah warga, sayur-sayuran yang ditanam dengan penuh ketekunan kini rutin dipasarkan di pasar modern. Bahkan kedai Kelurahan BWI telah ditetapkan sebagai kedai percontohan berkat integrasinya yang lengkap mulai dari tanaman sayuran sehat tanpa pestisida, tanaman obat, kolam ikan, pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hingga peternakan bebek petelur. Dari peternakan inilah, telur-telur bebek segar dipasok ke pedagang martabak di Kota Bau-Bau. Pedagang eceran di pasar tradisional hingga para pembeli dari kabupaten terdekat pun ikut menikmati hasil produksi kedai BWI.
24: Peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya?
25: Ya.
24: Jadi telur mentahnya itu udah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Ya. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Ya. Yang telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga udah dipasarkan ke Pelni, bahkan udah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi udah beberapa tempat, kemudian juga selain itu untuk daun bawangnya juga sendiri itu udah sama daun sup itu udah disuplai APK Lipo dikomersilkan.
25: Keberhasilan ini membawa Kelurahan BWI menorehkan berbagai prestasi, dukungan masyarakat dan inovasi berkelanjutan mengantarkan Kelurahan ini meraih sejumlah penghargaan, diantaranya juara 3 Lomba Kelurahan Sehat 2025, juara Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kedai 2025, hingga predikat Desa Pangan Aman tahun 2024. Tak hanya Kelurahan BWI, di Kelurahan Wajo di Kota Bau-Bau juga demikian, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Salah satu pengelola kedai, Rosviana Jani, mengaku hasil tanaman kedai kelompoknya telah beberapa kali panen dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sayuran harian.
2: Awal mulanya itu kita minta izin dulu sama yang punya tanah, kemudian kita patok, bikin pagar. Kemudian kita bikin bedeng.
25: Tanaman apa aja Bu yang ditanam di sini?
2: Ada bayam, kangkung, pokcai,
25: seledri, rum juga ya.
2: Ada lengkuas, jahe, ada kunyit juga. Bila ini sudah waktu panen, kita akan mengundang masyarakat untuk apa adanya untuk sehari-hari.
25: Sementara pengurus PKK Kota Bau-Bau sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan tahun 2025, Asfarini mendorong agar setiap kelurahan membentuk lebih dari satu kedai. Ia bahkan menyarankan agar minimal satu kedai hadir di setiap RT. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kelembagaan dalam pembentukan kedai di setiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit maupun pengembangan kebun, dapat disalurkan dengan lebih mudah dan terarah.
3: Sudah punya kelembagaan, ada yang belum. Jadi yang belum kita sarankan untuk membuat kelembagaan supaya kita juga di dunia pertanian mempermudah untuk pembinaan. Dan besok-besok ada intervensi bantuan. Jadi kalau dia sudah bentuk lembaga, itu memang salah satu syarat harus ada sehingga kita juga bisa intervensi.
5: Saya tanya kalau macam-macam saya tanya belum.
25: Saat ini dari total 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, rata-rata telah memiliki 1 hingga 3 kebun dapur ibu atau kedai. Program ini terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah, kedai diharapkan terus berkembang menjadi solusi mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, sekaligus memperkuat peran ibu-ibu dalam pembangunan berbasis lingkungan.
23: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau yaitu Wawade Nuryani mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju. Silakan rekan Hafid.
0: Terima kasih Bu, sudah laporan dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, laporan dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Wakil redaksi yang bertugas, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Stop.
3: Loh, kok berhenti di sini ya?
2: Sekarang kita putus.
3: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
3: Tapi yang...
2: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
3: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
4: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

0: Selamat sore, Anda masih menyatu bersama Pro 1 RRI memuju di udara melalui getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Saya Hafid Majid di sore hari ini masih menemani Anda dengan beberapa pilihan musik dan juga informasi-informasi di ruang dengar Anda. Kita ingin pantau untuk esok hari seperti apa cuaca di Sulawesi Barat, adakah yang perlu diwaspadai? Saya segera bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Bersama Mas Bagus Batara. Selamat sore.
1: Selamat sore Mas Hafid.
0: Ya, kabar sehat kawan-kawan di BMKG Tampa Padang, Mas Bagus.
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Informasi cuaca untuk esok hari ini ada yang perlu diwaspadai nih, ada peringatan dini nggak dari BMKG Tampa Padang?
1: Untuk besok ini potensi cuaca cenderung hanya sampai hujan ringan ya Mas ya. Mungkin kalau ada hujan-hujan sedang atau lebat itu durasi waktunya singkat begitu.
0: Untuk kondisi di perairan kita bagaimana?
1: Untuk perairan saat ini terpantau masih aman ya Mas ya, kurang lebih begitu.
0: Baik, informasi cuaca selengkapnya Bagus Batara, silakan.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Minggu tanggal 31 Mei 2026, yang berlaku dari pagi hingga dini hari besok. Baik, langsung saja untuk pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung hanya berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini cenderung cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Pana dan Tabulahan, kemudian Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, selanjutnya di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Topoyo dan Karosa, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Duripoko, Bulutaba, Rambalamotu, dan Sarjo. Untuk malam harinya, ini cenderung cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Rambalamotu, Pasangkayu, Duripoko, dan Bulutaba. Dan untuk dini harinya, kembali diperkirakan hanya cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berkisar antara 63 hingga 94%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 1 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Tubo, Pamboang, Banggai, dan Banggai Timur. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca untuk esok hari. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Bagus Batara langsung dari kantor.

18 waktu Indonesia Tengah. Lanjut kita, ada satu pilihan dari Tantuyah ya, dengan All Country.

Wih, itu dia, tentu ya, ya. Masih di Pro 1 RRI, Pak Buju. Saudara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat ini terus mendorong percepatan penerapan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Kepala BRMP Sulbar Sumarni mengatakan bahwa penerapan pertanian modern dilakukan untuk melalui sejumlah langkah strategi, mulai dari penyediaan benih varietas unggul hingga pemanfaatan alat dan juga mesin pertanian. Baik, saudara pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir melengkapi kebersamaan kita. Saya sudah menemani Anda sejak pukul 11 siang tadi hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah saat ini. Setelah ini ada rekan saya Fitriani Umar yang akan menemani Anda dalam beragam program sampai tutup siaran untuk pukul 24 malam nanti. Saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator pamit dari pendengar Anda. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat. Mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

keputusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik.

dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat.

0: Selalu gunakan helm setiap berkendara, walaupun tujuan Anda dekat, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 30 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Momentum Hari Raya Idul Adha, Gubernur Sulbar ajak teladan kisah Nabi Ibrahim. Ahyan Irsada melaporkan.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengajak masyarakat untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semangat berbagi kepada sesama. Ia mengatakan, nilai-nilai keteladanan pada kisah Nabi Ibrahim menjadi pengingat agar masyarakat tidak hidup individual dan lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Menurutnya, nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan telah diajarkan dalam ajaran agama Islam sejak dahulu.
2: Sekarang ini lebih banyak orang mementingkan dirinya sendiri, lebih banyak hidup individual. Dia ingin kaya sendiri, dia ingin sejahtera sendiri, dia sedikit peduli terhadap kehidupan sosial lainnya. Olehnya itu ribuan tahun yang lalu Islam sudah memberikan peringatan bahwa kehidupan semacam itu bukanlah nilai dan etika agama. Lihatlah Ibrahim, atas perintah Allah, anaknya pun dia bisa korbankan demi wujud ketaatan.
1: Melalui momentum Hari Raya Idul Adha, masyarakat diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Syada melaporkan.
0: Kenaikan pendapatan dan belanja APBN dorong ekonomi Sulawesi Barat periode April 2026. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Kalau dilihat belanja dan pendapatannya naik, tentu itu mempunyai kontribusi pada pergerakan pertumbuhan.
4: Kenaikan pendapatan dan belanja anggaran di Sulawesi Barat dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan erat antara peningkatan penerimaan negara dan belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa 26 Mei 2026 mengatakan, peningkatan pendapatan dan belanja anggaran, pendapatan dan belanja negara APBN merupakan indikator positif yang menunjukkan roda perekonomian daerah terus bergerak. Ia menjelaskan, kenaikan pendapatan negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti peningkatan belanja. Menurutnya, ketika penerimaan negara meningkat, maka belanja pemerintah juga akan bertambah untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, ia menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang baik untuk memastikan seluruh pendapatan dan belanja negara berjalan efektif dan mampu menutup potensi kebocoran anggaran.
3: Kalau dilihat belanja dan pendapatannya naik, tentu itu mempunyai kontribusi pada pergerakan pertumbuhan. Kalau pendapatannya naik, tentu bisa membiayai ekonomi bergerak dari sisi belanja, karena untuk membiayai. Kalau belanjanya bergerak, itu menderek menaikkan pendapatannya, itu saling mengait. Nggak boleh pendapatan itu naik sendiri. Pasti nanti belanjanya naik karena sumbernya ada. Begitu pendapatan belanjanya naik, fasilitas layanan publik masyarakat tentu perpajakannya pendapatannya naik. Jadi dua hal itu yang menjadi indikator. Bukan hanya government pendapatan atau government belanja, tetapi tentu nanti ada yang local government, pemerintah daerah, baik pendapatan maupun belanjanya, itu juga ada konsumsi dan investasi masyarakat. Dan di tengah ini ada sesuatu, bukan hanya langkah pendapatan belanja, governance-nya, tata kelola yang baik itu menutup celah bocor, itu paling penting punya kontribusi.
4: Menurut Syakran, sinergi antara peningkatan pendapatan, optimalisasi belanja, serta tata kelola yang akuntabel menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Perkuat informasi pertanian, RRI Mamuju dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat teken MOU. Nur Asmi Saleh kembali melaporkan.
5: terkait dengan MOU BRMP dengan RRI, mudah-mudahan semua program strategis Kementerian Pertanian kita bisa menyebarluaskan ke seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
4: Guna memperkuat penyebarluasan informasi program strategis sektor pertanian kepada masyarakat, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Mamuju menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sulawesi Barat, Senin 25 Mei 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan pertanian, khususnya terkait program-program prioritas Kementerian Pertanian di Sulawesi Barat. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat, Sumarni Panikkai, saat diwawancara di kantor RRI Mamuju mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk mendukung penyampaian informasi pertanian secara lebih masif melalui kanal siaran RRI. Menurutnya, sinergi tersebut akan memperkuat sosialisasi berbagai program kementerian kepada masyarakat, khususnya petani di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas yang akan terus disosialisasikan mencakup target perluasan luas tambah tanam sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mendorong kenaikan produksi komoditas utama seperti padi, jagung, dan komoditas pertanian lainnya. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat mendukung penyebarluasan berbagai program pemberdayaan lain, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berkaitan dengan penguatan sektor pertanian di daerah.
5: Terkait dengan MOU BRMP dengan RRI, mudah-mudahan semua program strategis Kementerian Pertanian kita bisa menyebarluaskan ke seluruh masyarakat Sulawesi Barat, terutama terkait dengan bagaimana kita mendukung swasembada pangan. Yang kedua, bagaimana program Kementerian Pertanian yang luas tambah tanam yang harus kita capai untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditi yang lainnya. Yang kedua, bagaimana program seperti CSR maupun program yang lain bisa tersebar luas ke seluruh Sulawesi Barat.
4: Melalui kolaborasi ini, BRMP Sulawesi Barat dan RRI Mamuju optimis informasi pembangunan pertanian dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif sehingga mendukung percepatan modernisasi pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Screening kesehatan jiwa masuk layanan cek kesehatan gratis. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Screening kesehatan jiwa di Sulawesi Barat kini dilakukan terintegrasi melalui layanan cek kesehatan gratis di puskesmas mulai usia 7 tahun hingga lansia. Program ini mengajak masyarakat memeriksakan kondisi mental sebagaimana memeriksakan kondisi fisik agar gejala gangguan jiwa terdeteksi sedini mungkin dan segera ditangani. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Nur Hidayah Bakri menegaskan screening kesehatan jiwa tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu paket dalam layanan cek kesehatan gratis. Ia menyebut screening dilakukan berjenjang dari wawancara awal, penilaian risiko hingga konseling dan rujukan bila ditemukan indikasi gangguan jiwa. Menurutnya, hasil screening tidak langsung memvonis seseorang mengalami depresi atau gangguan jiwa, melainkan hanya memberi indikasi awal. Jika ditemukan gejala yang mengarah pada gangguan, pasien akan mendapatkan konseling oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih, kemudian ditindaklanjuti dokter umum, dan bila perlu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.
7: Jadi screening kesehatan jiwa ini tidak berdiri sendiri, tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan P2KB berharap screening terintegrasi di fasilitas layanan tingkat pertama ini mampu menekan beban gangguan jiwa di masyarakat. Dengan deteksi sejak usia sekolah dasar, diharapkan warga mendapatkan pertolongan lebih cepat, dapat kembali produktif, serta mengurangi risiko gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan jangka panjang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Siarkan Piala Dunia 2026, TVRI perluas jaringan siaran. Marhadi Umar melaporkan.
8: TVRI kembali mendapat hak siar untuk Piala Dunia. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, menekankan TVRI kembali mendapat hak siar Piala Dunia tahun 2026. Setelah hak siar diperoleh, TVRI kini fokus memperbaiki dan memperluas jaringan siaran. Menurut Mahyar, banyak peralatan transmisi di daerah yang sudah mati akibat peralihan dari analog ke digital. Sebelumnya, TVRI pernah menyiarkan Piala Dunia pada tahun 1993. Mahyar mengatakan, hak siar Piala Dunia tergolong sangat mahal. Namun, Presiden Prabowo Subianto bertekad seluruh masyarakat Indonesia bisa menonton ajang 4 tahunan ini. Adapun saat ini, Direktorat Teknik TVRI terus mendatangkan peralatan baru. Target dalam 3 minggu ke depan, seluruh perangkat di daerah sudah berfungsi.
9: TVRI kembali mendapat hak siar untuk Piala Dunia. Jadi sebenarnya TVRI di tahun 93 itu juga pernah menyiarkan Piala Dunia. Nah, untuk Piala Dunia ini memang hak siarnya ya tergolong sangat sangat mahal ya. Sehingga ya seperti kita ketahui TVRI, RRI itu kan sangat terikat anggarannya dari pemerintah. Nah, di tahun 2026 ini ada satu tekad yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo kepada TVRI. Beliau kepingin agar seluruh masyarakat di Indonesia ini dapat menonton Piala Dunia. Nah, kita juga saat ini terus memperbaiki dan memperluas jaringan siaran kita. Karena seperti diketahui, banyak peralatan transmisi kita di daerah-daerah itu sudah sebagian besar sudah off. Karena kemarin memang pergantian peralatan dari analog ke digital.
8: Mahyar berharap daerah blank spot di Sulawesi Barat dan seluruh Nusantara bisa menikmati Piala Dunia. RRI Mamuju, Meradi Umar melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Kasus kekerasan berbasis gender di Sulbar capai 169 laporan. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Koordinator Program dan Advokasi LSM Kartini Manakara, Naim Irmayati, mengungkap sepanjang 2025 tercatat 169 kasus kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. Data tersebut disampaikan dalam dialog pengarus utama gender RRI Mamuju. Ia menegaskan kasus banyak menimpa kelompok yang rentan. Menurut Naim, total terdapat 184 korban dan 139 diantaranya merupakan perempuan dengan berbagai usia termasuk pelajar dan ibu rumah tangga. Ia menjelaskan bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan terhadap anak di berbagai lingkungan. Naim juga menyoroti rendahnya penyelesaian perkara. Dari data yang mereka olah, hanya sekitar 14,2% kasus yang tuntas ditangani aparat dan institusi terkait.
12: Kasus kekerasan di Sulbar itu masih tinggi loh, Pak. Di tahun 2025 saja, menurut pantauan Kartini Manakara, itu tercatat ada 169 kasus dengan 184 korban yang didominasi perempuan. Sebanyak 139 orang. Nah, bentuk kekerasannya itu kan banyak, Kak. Kekerasan seksual, ada KDRT juga, kemudian ada kekerasan terhadap anak. Dan kebanyakan dari hasil wawancara Kartini itu memang masalah utama adalah ekonomi, tapi banyak juga ya faktor yang lain.
11: Ia menyebut faktor ekonomi, relasi kuasa, dan budaya malu sebagai penyebab korban sulit keluar dari siklus kekerasan sekaligus enggan melapor ke pihak berwenang. Kartini Manakara mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari lembaga penegak hukum hingga dinas pemberdayaan perempuan memperkuat sinergi agar penanganan kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat lebih optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kelangkaan LPG jelang Idul Adha, Pertamina janjikan pasokan tambahan, Muhammad Ilham melaporkan.
11: Kelangkaan LPG menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Mamuju menjelang Idul Adha 2026, namun PT Pertamina berjanji menambah pasokan pada H-1, H-2, H+1, dan H+2 hari raya. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendri Saung, mengakui adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan LPG di pangkalan. Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan PT Pertamina untuk membahas penambahan pasokan gas LPG menjelang dan sesudah Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa PT Pertamina telah menyampaikan komitmen untuk menambah pasokan LPG secara bertahap pada periode sekitar Idul Adha. Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian jumlah pasokan tambahan yang akan didistribusikan ke Kabupaten Mamuju. Meskipun ada penambahan pasokan, Andi Tendri mengakui bahwa jumlahnya tidak banyak dan kemungkinan hanya tersedia di beberapa pangkalan tertentu. Ketidakpastian data pasokan ini membuat pihak Diskoperinda kesulitan memberikan informasi kepada masyarakat terkait ketersediaan LPG.
13: Sebenarnya LPG itu masyarakat intinya di sini adalah masyarakat tidak akan tahu. Kalau untuk pasokan LPG untuk ini harusnya ada penambahan, cuma untuk penambahan saya kurang tahu berapa pastinya. Tapi kemarin pada saat kita rapat dengan mengundang PT Pertamina, dia menyampaikan kalau penambahan pasokan itu H-1, H-2, H-1+2. Jadi kemarin hasil kita komunikasi ulang lagi, cuma ada satu adeng, ada penyaluran mungkin, tapi tidak banyak. Kalaupun ada nanti hari lebaran, itu paling sekitar KPLO. Ini kan masyarakat pada saat selesai lebaran, satu hari H+1, H-1 itu masih tersedia di pangkalan.
11: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah memastikan pasokan LPG tetap tersedia di pangkalan pada H-1 dan H+1 Idul Adha. Pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk transparansi distribusi agar masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panik buying. Diskoperindak menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menimbun LPG agar distribusi dapat merata ke seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengintervensi pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang saat ini masih lowong. Jabatan tersebut kosong pasca wafatnya Wakil Gubernur Majen Purnawirawan Salim S. Mengga. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
14: Akdasi siapapun yang diusulkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Suhaim.
15: Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengintervensi pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang saat ini masih kosong. Jabatan tersebut kosong pasca wafatnya Wakil Gubernur Majen Purnawirawan Salim S. Mengga. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khairun usai membuka musyawarah daerah kelima Demokrat di Sulbar di usai membuka musyawarah daerah kelima Demokrat di Mamuju Sabtu kemarin. Herman menyatakan DPP memberikan kepercayaan penuh pada Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka untuk memilih sendiri pendampingan yang paling tepat. Menurutnya Gubernur adalah pihak yang paling memahami kebutuhan daerah serta dinamika politik di Sulawesi Barat. Faktor kecocokan dan kemampuan kerjasama menjadi pertimbangan utama demi memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat Sulbar. Herman juga memastikan proses administrasi tingkat pusat tidak akan berbelit. DPP bersama Ketua Umum siap mempercepat pengeluaran rekomendasi formal begitu nama kandidat resmi diusulkan dari daerah.
14: Dasi siapapun yang diusulkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Suhaim. Kami serahkan kepada beliau karena beliau yang tahu di sini. Tahu siapa kandidat yang bisa bekerja sama, tahu siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa bekerja bersama-sama meningkatkan peran dan fungsinya di eksekutif sukses, gitu. Berkontribusi kepada rakyat. Saya di DPP bersama Ketua Umum siap mempercepat jika sudah ada usulan, rekomendasinya segera dikeluarkan.
15: Sementara itu, Musda kelima Demokrat Sulawesi Barat tahun ini mengusung tema Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, dan Rebut Kemenangan. Forum ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh kader Demokrat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Sekolah Alam PAP dorong pengolahan sampah dari lingkungan rumah tangga. Ahyani Rsyada melaporkan.
1: Sekolah Alam Professor of Art Production atau PAP di Desa Barakang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah terus mendorong masyarakat sekitar untuk mulai mengelola sampah dari lingkungan rumah tangga sebagai upaya menjaga lingkungan. Founder Sekolah Alam PAP Mamuju Tengah, Fatmawati Arisudin, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju Sabtu 23 Mei 2026 mengatakan tantangan utama pengelolaan sampah di lingkungannya yaitu Desa Barakang adalah jauhnya akses menuju tempat pengolahan sampah maupun tempat pembuangan akhir. Ia menjelaskan, pengelolaan sampah sebenarnya dapat dilakukan di lingkungan rumah tangga dengan melakukan pengolahan sederhana di rumah, seperti mengubah sampah organik menjadi kompos maupun pestisida nabati. Selain itu, untuk mendorong kesadaran pengelolaan sampah sejak dini, Sekolah Alam PAP juga membuat berbagai kegiatan edukatif bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Salah satunya, melalui tantangan membuat ekobrik dari sampah plastik.
16: Tantangannya adalah karena kami di Desa Barakang itu jauh dari akses tempat pengolahan sampah, kemudian TPA, maka banyak sekali PR besar yang harus dihadapi oleh Barakang sendiri. Tapi itu tidak ada yang mustahil, semua berawal dari perubahan kecil. Kalau menurut praktisi, sebenarnya hal-hal yang dilakukan cukup mendaur ulang di rumah. Sisa sampah bisa menjadi kompos, bisa menjadi pestisida nabati.
1: Melalui langkah tersebut, Sekolah Alam PAP berupaya menanamkan kesadaran pengelolaan sampah sejak dini, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir Sada melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta, rangkuman warta berita di malam hari ini, berikut kami akan menghadirkan info cuaca untuk esok hari Minggu 31 Mei 2026. Pada pagi hari, berawan di wilayah Sulawesi Barat. Siang dan sore hari, cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa di Pana dan Tabulahan. Kabupaten Mamuju di Kalumpang dan Bonihau, Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo dan Karosa. Di Kabupaten Pasangkayu di Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Bambalamotu, dan Sarjo. Pada malam hari, cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, di Bambalamotu, Pasangkayu, Duripoku, dan Bulutaba. Pada dini hari, cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat, suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 63 hingga 94%, angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 1 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene di daerah Tubo, Pemboang, Banggai, dan Banggai Timur.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam rangkuman Warta Sulawesi Barat. Radio Republik Indonesia Mamuju di hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dari kami bersama Anda. Saya Fitriani Umar. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, mendengar punya tunggakan iuran BPJS Kesehatan? Tenang, sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi, nggak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk, manfaatkan program rehab sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.
1: Pasti banyak biaya yang habis itu, Di.
2: Ah, enggak juga, kan ada BPJS.
1: Oh iya, astaga, bingung kak ini. Banyak tunggakan iuran BPJS kesehatanku deh. Ai, enggak bisa miku pakai itu kalau sakit, Kak Di.
2: Rehab mungkin saja.
1: Bukan kak pengguna ini, Mas Bro.
2: Astaga, maksudku toh, itu program dari BPJS Kesehatan namanya Rehab 2.0. Rencana pembayaran iuran bertahap untuk iuran yang menunggak. Kita cicil menunggakan iuran tak, sesuai dengan kemampuan tak. Nanti kalau selesai kita cicil iuran BPJS tak, aktif kembali tukar tak. Bisa juga kita pakai untuk pelayanan kesehatan.
1: Ay, belum pak bisa ke kantor BPJS, bagaimana Midi?
2: Langsung saja rehab cicilan tak di aplikasi Mobile JKN. Langsung saja download di HP tak. Atau bisa juga nelpon ke care centernya 165 untuk diarahkan cara rehab cicilannya. Nah, kalau ada jiwa tutak, bisa jiki juga datang ke kantor BPJS terdekat.
1: Mana HP ku? Mau kak download deh.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan Mamuju.
4: Inspirasi Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Di hamparan sawah ini tumbuh harapan untuk seluruh penjuru negeri. Setiap butir padi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dari para petani. Ketahanan pangan berarti ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Dengan mendukung pertanian lokal, menghargai hasil bumi, dan tidak menyia-nyiakan makanan, kita ikut menjaga ketahanan pangan bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama, untuk hari ini dan generasi selanjutnya.

Ya, pendengar RRI Pusat Umum Ujung dimanapun Anda berada di malam hari ini, berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

Tak tahu harus mulai dari mana. Pengentasan kemiskinan dimulai dari hal sederhana. Dengan usaha kecil, akses pendidikan yang lebih mudah, dan dukungan nyata bagi masyarakat yang mau bangkit. Ketika rakyat diberi kesempatan, mereka tidak hanya bertahan, mereka tumbuh, mandiri, dan berdaya. Dari desa, dari bawah, kita bangun masa depan yang lebih adil. Karena Indonesia kuat jika seluruh rakyatnya sejahtera. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Untuk hari ini, untuk masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terkait program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terkait program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sudah ada ketemu karyawan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kita pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi Garuda begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga karena antisipasi kesana tidak bukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 3-2, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahrezar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahrezar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini empat desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, yeah, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan, 100%. Pulih, udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Dia saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi. Hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
4: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
4: Iya nih, sini. Lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
4: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis. Tapi perlahan, ia seperti pagar. Membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar. Menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Ya, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra, yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab, dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa? Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
3: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
0: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
3: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga penonton yang ada di rumah. Di malam hari ini kita berjumpa lagi di Karaoke Udara di edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, atau bertepatan juga dengan malam Minggu. Dan saya ucapkan selamat Idul Adha untuk semua pendengar ataupun penonton di rumah yang menunaikan, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan kami sampaikan bagi pendengar ataupun yang ada di rumah penonton, yang ingin bergabung bisa datang langsung di Studio RRI Jalan R.E. Marta Dinata, atau bisa melalui telepon di nomor 0426232243 atau nomor 0822960909. Ya, halo.
1: Halo juga.
0: Iya. Yeah. Siapa di mana ini? No.
1: Dari Jack. Jack.
0: Oh, Jack. Di Makassar, Makassar kah?
1: Iyalah.
0: Iya. Yeah. Yes. Ini Jack, Mas Jack, Mas Jack. Ini antara Jack Sparrow atau Jack siapa ini? Jack Rose. Ini mau menyanyi malam hari ini?
1: Bolehlah.
0: Lagu apa?
1: Coba lihat ya, judulnya Bunga-Bunga Rindu ya, tapi nada beri ya.
0: Lagunya?
1: Bunga-Bunga Rindu.
0: Bunga-Bunga Rindu.
1: Ya, nada beri ya, yang pinokor.
0: Oh, bisa agak dikerasin dikit, ini tidak sampai ke Bunga-Bunga ya, Rindu.
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
1: Yang nada pria ya.
0: Iya, nada pria. Kalau mau coba nada cewek juga enggak apa-apa kayaknya.
1: Halo, sebelum nyanyi boleh tanya enggak?
0: Oh, boleh siapa? Nah, nyanyi dulu.
1: Tanya aku tuh, soalnya suaranya kamu itu merdu banget ya.
0: Ya? Apa itu?
1: Merdu banget suaranya.
0: Aduh. Ya, lagunya untuk siapa tahu mau menyapa.
1: Oh ya, pokoknya semuanya ya. Yang muda bersikap dewasa, yang dewasa berjiwa muda, dan ujung ke ujung semuanya, siapa yang cantik, yang ganteng juga ya.
0: Oke, kita dengarkan lagu Bunga-Bunga Rindu.

0: Makasih.
1: Oke, makasih juga Bang Jack antara Jack Sparrow atau Jack Rose ini Titanic. Oke. Ya, dan yang masih ingin bergabung ini sudah ada dari WhatsApp nih. Oke. Oke enggak? Ini
2: ya, Mas. Ini
1: halo. Suara halo, radionya yang kedengaran.
3: Suara apa Fitri? Tidak kedengaran di HP.
1: Iya kah? Oh iya kah. Ini sudah saya nekkan.
3: Kecil sekali suara ta.
1: Coba ini. Kecil suaraku katanya dari HP.
3: Iya kecil sekali.
1: Ya sebentar di ini dulu sama Pak teknisi. Oke, aman?
3: Ya, sudah bagus.
1: Oke. Dari siapa, di mana, dan mau ke mana?
3: Di Gampang Sidan, di Campur lagi yang Polman.
1: Oke, Putri. Selamat Idul Adha, kayaknya barusan ketemu ini lagi.
3: Ya, mohon maaf lahir batin, Dek Fitri.
1: Oke, aman kolesterol.
3: Ya, saya mau nyanyikan lagunya Sapar KDI Fitri 100 kali.
1: Sapar KDI 100 kali.
3: Iya, kirim salam buat ada Omi, ada Dina, ada Anto Dendrekan Duri, ada Asri Lu Timur, ada Sipatuo, Yedi Matin, Bu Nurma Dimabana, terus ada
1: siapa lagi?
3: Bobi Acore, Kaimesa Maulana. Terus ada Acore.
1: Oke, Bang Sidan kita dengarkan dulu suaranya apa 100 kali.
3: Oh. Ya.
2: Oke, Bang Sidan kita dengarkan dulu suaranya apa 100 kali.

0: Terima kasih banyak.
1: Oke, okay. Ini saya mau tanya ini, suaranya tadi sudah aman tadi?
0: Aman karena saya speaker HP ku, Fitri.
1: Oh ya ya ya ya.
0: Waktu itu masih pakai headset, nggak kedengaran. Setelah saya buka headsetnya, saya speaker baru kedengaran.
1: Oh ya ya ya ya. Oke, makasih.
0: Terima kasih banyak, Fitri. Lanjut waski, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ana. Sudah siap dengan lagunya atau bagaimana? Ya, dan juga pendengar ini dan penonton ada yang dari di TikTok juga di malam hari ini, dan Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Digital atau streaming rri.co.id, dan untuk wilayah Mamuju di frekuensi 96, untuk Majene Polewali 100,2 Polewali juga bisa di 97,6 dengan Mama Sa Peningan. Ya, dan ini sudah ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di mana?
2: Alex Ardino di Polman.
1: Alex Ardino di Polman mau menyanyi malam hari ini.
2: Ya, kalau bisa.
1: Iya, lagu apa?
2: Lagunya Selfie.
1: Selfie.
2: Iya.
1: Judulnya
2: Sebening Embun.
1: Sebening Embun, Selfie. Nah. Sebening Embun. Iya, sebening sebening banget. Iya, ada mau siapa malam hari ini? Siapa tahu ada yang mau mendengarkan tetangganya.
2: Tetanggaku ada Irwan, ada Ani, ada Mama Masdar, ada Ida Yanti, ada juga Dina, Obi, KMS, ada Alia, ada Mama Nanda.
1: Oke. Siap penyanyi?
2: Oke, siap.
1: Sebening Embun. Oke, kita dengarkan Sebening Embun dari Alex Adina.

0: Suaranya mah kedengaran ke sana? Musiknya?
1: Bukan ini lagunya, Kak. Bukan ini.
0: Oh, bukan katanya ini yang ini lagunya. Yang mana? Ini.
1: Percy Destar, Kak.
0: Percy Destar.
1: Ya.
0: Destar.
1: Sebening embun harapan hampa.
0: Oh, harapan hampa sebening embun. Itu kayaknya di atas. Sebening embun harapan hampa, selfie Destar itu. Yang Percy iya, karaoke. Iya. Tunggu dulu. Sementara dicari. Sabar, sabar, orang sabar. Oke. Okay. Kita kembali dengarkan.

0: Embun dari Alex Ardino. Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Pak Ana, silakan. Iya dah, pendengar yang di malam hari ini bisa juga langsung ke stasiun RRI Mamuju di Jalan RE Marta Dinata Simboro, dan juga Anda bisa bergabung juga di telepon 0426 2322 443 atau di nomor 0822 96 9096. Ya, sambil kita apa ini? Sambil kita menantikan Pak Ana di sedang mencocokkan lagunya di malam hari ini. Ya, dia bagi pendengar bisa mendengarkan, bisa menonton di TikTok RRI Mamuju atau mendengarkan di RRI Digital, streaming juga bisa di rri.co.id, pilih RRI Mamuju. Waduh, iya, ternyata ada insiden kecilnya Pak Ana ternyata. Oke, selamat malam Pak Ana. Selamat Idul Adha, Idul Adha ya. Enggak pulang kah?
1: Enggak ada pulang.
0: Woi, kapan pulangnya ini? Maju-maju sedikit Pak Ana, ada biar terlihat di anu nih. Iya. Oke. Aman.
1: Aman.
0: Nah, oke. Ya. Mau lagu apa malam hari ini?
1: Bekas pacar.
0: Jadi istri. Iya. Mau sapa siapa karena ternyata tidak pulang.
1: Buat temanku yang katanya ke sini kok gak ke
0: sini. Oh iya iya iya. Yang mana ini? Oh, oke. Okay. Ternyata selupa nekan suaranya. Pak Ana. Nah, oke, okay, kita dengarkan dari Pak Ana apa ini? Bekas pacar.

0: Oke, ada nih komen nih, Pak Nah, tunggu dulu.
1: Komen apa?
0: Katanya dari Bu Mi, asal bukan bekas istri ya Mbak, katanya begini.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu Bu Mi-nya? Disuruh pulang. Kapan pulang Pak Nah?
1: Biar sukses dulu.
0: Oh iya iya, tunggu dulu Bu Mi katanya, sukses dulu.
1: Biar kita-kitanya tercapai.
0: Oke, amin insyaallah Nah,
1: alhamdulillah. Akhirnya muncul juga.
0: Dari tadi tunggu ya munculnya. Ya, selamat bergabung sama ada apa nih? Frankie Arms, Bu Mi, sama siapa nih di bawah nih? Nah, entah bagaimana cara bacanya. Oke, Bang Said Sidan ya juga. Oke, ada dari mana? Mantap Pak. Oke, makasih. Asik. Tap-tap guys. Oke. Oh, suksesnya ada sampai kapan katanya?
1: Ada yang nelpon kayaknya.
0: Kita terima dulu teleponnya atau lanjut Pak Ana dulu nih? Oke, kita terima dulu teleponnya pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo, malam.
2: Halo, assalamualaikum Kak Fikri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Dari Acore di Polman.
0: Oke, Acore di Polman. Mau menyanyi kah ini malam?
2: Ya, boleh.
0: Apa lagunya?
2: Ini lagunya Kau Segalanya.
0: Kau Segalanya.
2: Ya, lagunya Iman tapi original ya.
0: Oke, versi original, versi original.
2: Ya, ya.
0: Lagunya siapa?
2: Iman Saripin.
0: Imam S. Arepin. Oke, silakan. Siapa tahu mau menyapa tetangga, keluarga atau siapa? Ya. Kayak kata Pak Ana bekas pacar.
2: Ini ada Kajol, ada Acor. Tadi ada Sidang.
0: Kau segalanya bagiku, atas kau segalanya.
2: Ya, kau segalanya. Lagunya itu Iman itu.
0: Imam S. Arifin.
2: Ada Ani di Botek.
0: Oh itu.
2: Iya, Sahara. Ibu Lia. Ya ada semuanya untuk bakar kecuali.
0: Oke. Oke, kita tunggu dulu saja. Setelah pesan-pesan berikut, orang sabar disayang Tuhan. Oke. Acore, kau segalanya. Oh, masih tunggu katanya.
2: Yeah.
0: Oke.

0: Ajore dengan kau segalanya, entah untuk siapa.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oke. Pak Ana, maju kembali. Pak Ana kayaknya menyiapkan 2 buah album di malam hari ini. Dan bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Toko kelontong katanya. Nah, ini suaranya sudah saya ingat, Pak Ana. Oke, mau nyanyi lagi apa lagi nih? Carmilla. Carmilla. Yang mana itu? Mau sapa kembali enggak yang suruh pulang?
2: Buat Eli yang sedang sama esnya, selamat mendengarkan.
0: Oke. Carmilla dari Pak Ana, luar biasa. Mana?

0: serta selanjutnya dari apa tadi ini korongan ada bilang apa. Halo, selamat malam Bapak. Didekatin ya, agak dekat dikit. Okay. Ini selamat Idul Adha dulu saya ucapkan. Ini okay. Kedua kalinya ke RRI ya Pak ya, dari minggu lalu sekarang juga.
1: Siap.
0: Ya mau menyanyikan lagu apa di malam hari ini?
1: Apa ya? Apa kursi melarikan diri apa? Pelaminan biru.
0: Oh, pelaminan biru. Kursi pelaminan.
1: Saya kira kursi melarikan diri.
0: Iya. Pelaminan biru, pilih-pilih dulu. Oh, yang mana? Jangan sampai salah yang pilih nanti. Ini yang mana?
1: Yang kedua.
0: Dan pendengar kami sampaikan nanti ya, sebentar kita angkat telepon, kita dengarkan dulu. Dari Bapak siapa lagi ya? Saya lupa namanya.
1: Halik.
0: Ya, siapa tahu mau siapa-siapa, apalagi ini masih momen Idul Adha.
1: Selamat Idul Adha buat yang merayakan ya.
0: Buat tetangga-tetangga, teman-teman. Okay, kita dengarkan pelaminan kelabu. Kelabu apa biru ini? Biru kelabu ya.

0: Makasih tepuk tangan dulu. Oke, Pak Ana di sana ya, semangatin ya ini. Oke, Pak. Bapak ini dulu istirahat dulu sebentar ya. Kita lanjut lagi lagu berikutnya. Iya, dan saya ucapkan kepada penonton kita di TikTok yang sudah mengirimkan apa ini? Kopi apa? Kopi mawar apa ini? Kopinya sebentar kami minum ya. Melati, oke. Iya, dan kita kembali ke penelpon dulu pendengar di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, siapa di mana? Kayaknya semangat sekali mau menyanyi malam hari ini.
1: Yalah.
0: Nah, oke.
1: Orang
0: kayangan kah?
1: Kayangan.
0: Nah, pendengar dan juga penonton di TikTok ini suaranya dari kayangan ya. Cuman ini selendangnya terselip di
1: Pulau Karampuang.
0: Oke, malam. Lagu apa ini?
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, judulnya
1: Air Bunga.
0: Air Bunga, saya pikir yang bukan minta oleh-oleh. Nah, saya minta oleh-oleh itu. Oke. Siapa-siapa mi dulu yang ada di kayangan dulu ini?
1: Ya, semua pendengar. Tanpa terkecuali.
0: Enggak disapa kah penonton TikToknya ini malam?
1: Ya, semua yang di TikToknya, yang siapa-siapa. Menonton dari Pulau Karampuang.
0: Iya, ada 100.000 kah penonton kita malam hari ini? Iya, ada sinergian mantap. Oke, kakak si Mbak Sinar, saya enggak panggil kakak ya. Oke, kita dengarkan Air Bunga dari kayangan penyanyi yang menyanyikan malam hari ini.

0: pakai air bunga kentara kalau ini dari kayangan yang menyanyi, karena airnya ya saja dari bunga. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan silakan maju. Oke. Yang mana? Melati, Mbak Melati. Mbak Melati ya namanya. Iya, terima kasih. Oh, ini Kakak Hos. Assalamualaikum Kakak Hos, bagaimana caranya dapat nomor RRI? Bisa di ini, saya sebut ya, 0426, atau sebentar sama operator nanti di anukan ya, 0426232443, atau di nomor 0822960909996. Nah, ini bisa lewat WhatsApp juga ya Mbak ya, Sinarjian. Ya, dan ini terima kasih, ini tadi apa ini, Mawar Acu Awal mana nih? juga yang kirim gorengan. Oh, ada mi temannya kopi, ada mi gorengannya. Oke. Halo Mbak. Kita beralih dulu yang di studio ya, pendengar yang bergabung lewat telepon sebentar. Kita tunggu dulu ke halo Mbak dari ini kentar enggak? Oh ya, udah. Nah. Kayaknya kursinya mau ke bawah lagi dia. Ya, di ini dulu. Oke, di setting dulu ya. Iya, yang mau menelpon di nomor 0426232243 atau nomor 0822960909996 bisa telepon biasa atau bisa juga lewat WA. Oke, Mbak, siapa namanya?
2: Mbak Imel.
0: Oh, siapa yang tadi bilang Melati ini? Oh, judul lagunya ya. Mbak Imel, apa kabar? Alhamdulillah. Dari mana? Dari, mau ke mana?
2: Dari apa nih?
0: Apa ini? Kurung apa ini?
2: Kurungana. Nas-
0: kurungana. Ya, Kurungana. Oke. Kasih dekat. Iya. Oh ya. Dekat-dekat mic, ke mic supaya didengar sama pendengar di rumah. Oke. Oke. Mau menyanyikan lagu apa yang tadi Melati?
2: Berkali-kali.
0: Berkali-kali. Oh, kok ada tadi saya dengar kata Melati. Ya, silakan sapa-sapa dulu, siapa tahu ada yang mau disapa malam hari ini.
2: Buat pendengar setianya RRI saja, salam kenal.
0: Oke, iya, karena ini baru kali ini bergabung nih beliau ini.
2: Iya.
0: Oke, Selfiam berkali-kali, Mbak Imel.

0: mbaknya. Oke, mungkin yang di sono sebentar lagi ya. Tapi kita angkat dulu pendengar di malam hari ini. Ya, ada tadi mbaknya yang tanya di nomor berapa. Kalau mau menghubungi ada di nomor 0426 232243 atau nomor 082296 09096. Dan Anda juga bisa langsung ke studionya RRI Mamuju di di Jalan RE Marta Dinata Simboro, di belakangnya yang Kajati, yang gedung tinggi naik ya. Kita yang di belakang. Oke. Katanya apa cuma di saya musiknya cuma di sebelah kiri. Anda ini sebentar kita. Halo, saya coba angkat dulu penelpon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, di mana?
1: Pak Misal di Boteng. Halo?
0: Iya.
1: Pak Misal di Boteng.
0: Pak Misal di Boteng, malam hari ini mau menyanyi lagu apa?
1: Lagu Masih Adakah.
0: Masih Adakah. Masih Adakah. Iya. Versinya siapa? Adakah istilah versi-versian yang pas? Atau biasa, maksudnya originalnya atau bagaimana?
1: Ya, jelas saya.
0: Ini tidak delay kan sampai di sana, Bapak? Jangan sampai tak lari-larian ini lagunya, musik sama suaranya. Oh, ternyata dia mati. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Fitri saya.
0: Dari siapa, di mana, dan mau ke mana? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo. Kenapa ini mati-mati? Ya.
2: Gak tahu ini jadi ngekapang ini.
0: Mau menyanyi malam hari ini
2: lagu Mandara bisa
0: atau sembarang, mau ke Arab ke, mau ke Eropa, mau ke Afrika, mau ke mana boleh.
2: Tadi ya lagunya itu judulnya Natundang Pandeng.
0: Natundang Pandeng
2: yo.
0: Natunda Pande, lagu Mandar. Ya, bagus sih didengar ke sana. Jernih di suara di ke sana didengar.
2: Jangan sampai. Ya, jernih di sini.
0: Oke. Okay. Coba musiknya. Ini putarkan dulu supaya dia bisa dengar. Kalau musiknya bagaimana tadi?
2: Nampak sih musiknya tuh, nampak sih.
0: Maksudnya bagus jadi dengar musiknya yang sebelumnya.
2: Iya bagus, saya dengar tadi itu menyanyi.
0: Oh iya ya, oke. Okay. Ya kita dengar. Ini silakan, siapa tahu mau sapa di malam hari ini.
2: Ya ada teman-teman ada di sana. Ada siapa ini? Acore, ada Pak Salman, kemudian ada Kipran juga ya, ada Kandang Janggo ya, semuanya mau pendengar dari yang sudah nampak di Malang ini.
0: Oke, kita dengarkan Natunda Pandeng tuh Mandar. Oke, membangunkan gadis.
2: Gadis
0: Pandeng gadis.

0: Oke, sudah Natun dah pandeng. Berarti Anda minum Tindo. Oke, makasih.
1: Selamat malam.
0: Malam juga semuanya dan juga ya, dan kita sudah kita kembali bergeser ke studio ini setelah penelpon selang-seling ini malam ya. Ada Bapak Halik kembali. Selamat kembali. Selamat kembali. Iya. Mau menyanyi lagu apa ini?
2: Saya coba menari di atas luka.
0: Menari di atas luka, au jahatnya. Iya. Mau kembali siapa-siapa. Ini kayaknya lagu-lagu ini ya. Agak-agak lumayan menderita ini dari tadi. Oke. Lagu Menari di Atas Luka. Bye Pak Hali. Oke. Oke operator.

0: sudah bergoyang. Lanjut lagi ke Pak Ana dulu. Karena ini sisa beberapa menit lagi kita. 20 lebih, tidak cukup lagi 30 menit. Iya, halo Pak Anak. Welcome back.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ada yang request lagu Ani.
0: Ani. Iya. Oh iya iya iya. Jadi mau nyanyikan
1: Ani koplo.
0: Oh, koplo lagi. Kayaknya Pak Ana suka sekali sama yang koplo-koplo ini.
1: Memang di tempatku semua orkes begitu.
0: Oh iya iya iya. Ini apa itu? Ani, kok angin?
1: Ani.
0: Ani, ternyata bukan angin di malam ini. Iya.
1: Ani koplo.
0: Sebentar ya pendengar, karena kita kembali dulu ke Pak Ana. Dia mau koplo dulu. Jadi pendengar ini silakan bergoyang kaki di atas. Oh, jangan ya. Kaki tetap di bawah, kepala tetap di atas. Oke, kita dengarkan Pak Ana dengan Ani. Ana Ani ya. Dengan yang, versi koplo. Koplo dia. Oke.
1: Ada.
0: Ada katanya itu koplo. Nah, pendengar nih yang nanti mungkin berminat, setiap malam minggu ada karaoke udara sambil kita tunggu koplonya Pak Ana. Setiap malam minggu dari pukul 20.30 sampai pukul 23 malam atau pukul 11 itu ada karaoke udara di RRI Mamuju. Tapi Anda bisa juga di menonton di TikToknya, bisa juga datang langsung, bisa juga lewat telepon. Oke. Kita dengarkan Pak Ana, Ani.

0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Oke, selesai sudah Ani. Ya, nanti sabar Ani, Roma nanti pulang katanya. Iya. Ini kayaknya Roma dan Ani versi lain ini. Iya, silakan duduk, Mbak. Nah, katanya Masya Allah, Gendok hadir, Kak. Oke, hai Sri Wahyuni Sakir ya. Ah, Masya Allah, mantap. Oh, ini sudah sebentar kita tanyakan kembali ya Bumi ya, cita-citanya apa ini? Halo Mbak, kembali lagi. Mau lagu apa lagi nih?
2: Cincin kepalsuan.
1: Cincin kepalsuan, udah palsu. Oke. Oke. Ini lagu keduanya ya, Cincin Kepalsuan. Semoga asli.
2: Semoga tidak palsu.
1: Itu yang kita perlukan, apalagi sekarang emas naik nih, mahal-mahal ini. Oke, Cincin Kepalsuan. Selamat mendengarkan penonton dan pendengar. Tarakan.

0: Okay, cincin emas, mahal emas, ya yang punya emas. Makasih juga. Ini di luar siapa lagi? Bapak mungkin yang satu. Nah, ya saya mau dulu lihat dulu nih. Tara kan hadir, oke. Bisa request lagu kak? Waduh, kemalaman ini. Nanti kita tanyakan ya sama penyanyi-penyanyi, artis-artis kita malam hari ini ya. Karena ini sisa tinggal sekitaran 10 menit lagi nih. Nah. Halo Bapak.
1: Iya.
0: Kembali lagi sebelum kita mengakhiri. Ini masih adalah beberapa lagu mungkin. Iya, mau lagu apa ini?
1: Bisa pop ya?
0: Ya bisa. Kita mah
1: mana mungkin bebas. Berdua hati.
0: Apa ya? Iya. Yang lagunya siapa itu biasanya? Lagu kenangan kah?
1: Ya boleh, iya. Mana mungkin membagi cinta ya?
0: Mana mungkin membagi cinta. Oh, lagu kenangan nih. Lagu
1: tahun 2.
0: Iya. Yeah. Oke. Kita dengarkan dia sedikit-sedikit dulu sih, jangan sampai ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya katanya oke kak, minggu depan lagi oke. Karena kita setiap malam minggu ya, ya mbak ya. Kita dengarkan Bapak Halik dengan apa itu tadi, aku tidak tahu. Ya dengarkan saja.
2: Bawa, suruh bawa.

0: si Aman. Aman?
1: Aman.
0: Oke.
1: Iya, sampai jumpa lagi
0: minggu depan. Iya, di malam hari ini ada Pak Ana di penutup kita ya. Penutup yuk, penutup. Aman, oke. Iya, dan ini saya sampaikan bagi pendengar ataupun penonton nanti yang mau bergabung bisa datang langsung di RRI, kantor RRI di Jalan RI Marta Dinata Semboro. Setiap malam minggu kita ada karaoke udara di pukul 20.30 atau 8:30 ya, sampai sejam 11 malam. Ketunjukkan dulu judulnya, Pana. Pana, ada yang kangen dari tadi nih. Kayaknya sudah tidur mungkin ya. Dan Anda juga bisa bergabung di TikTok, bisa juga di line telepon kami 0463224 atau nomor 0822960996. Untuk mendengarkan bisa di RRI, aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id, dan juga untuk wilayah Mamuju

0: Ju di frekuensi 96 untuk Majene dan Polewali itu 100,2 untuk Polewali, karena di Polewali jadi sebenarnya dua frekuensi. Polewali dan Mamasa di 97,6. Tapi kalau mau lo lihat Pak Ana langsung, bisa langsung ke Jalan RE Marta Dinata Belibet, aku tengah malam. Marta Dinata Simboro di belakangnya gedung depan ini Kajati. Oke, masuk-masuk dikit. Oke, makasih Bapak. Nah, artis-artis kita malam
1: selamat
0: hari
1: jalan,
0: ini sudah mau pulang ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu
1: selamat
0: depan. Ya, lagunya Pak Ana apa? Java Band
1: musik,
0: apa ini?
1: Musik.
0: Musik sesuai malam minggu kita, selalu bermusik ya Pak Ana.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Inspirasi Indonesia.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. "Sebaiknya kita duduk tenang

daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran era Rima Muju FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali akan Mi akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, kembali mengudara untuk Anda hari ini Minggu 31 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: Abu Nawas. Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini, tubuh raja tiba-tiba saja panas.
1: Tolong ambilkan kompres dingin.
0: Beberapa saat kemudian, kompres dingin untuk sang raja sudah siap. Kepala tabib menempelkan handuk dingin itu ke kening raja, berharap suhu tubuh raja segera turun. Malam harinya, penyakit raja semakin parah. Beliau bahkan mengigau dalam tidurnya. Keringat dingin jatuh membasahi seluruh tubuh. Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah.
2: Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak.
0: Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual.
2: Usir semua tabib itu sekarang juga!
0: Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai berguncing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja.
3: Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila?
4: Shh, pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu.
0: Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran.
5: Apa yang terjadi pada baginda raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini.
0: Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun.
2: Oh, Abu Nawas, apa yang membuatmu datang menemuiku?
5: Salam Baginda Raja, tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda.
2: Kau bukanlah tabib, mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku?
5: Mohon ampun Baginda, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah kemampuanku.
2: Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu.
5: Baiklah, Baginda. Sekarang, apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita?
0: Percakapan ringan antara Raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, Raja pun merasa terkesan.
5: Apakah tubuh Anda pegal dan linu?
2: Benar sekali.
5: Apakah Anda merasa tidak bertenaga? Kadang terasa panas dan kadang terasa normal?
2: Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas?
5: Maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira. jawabannya akan semudah ini.
2: Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku?
5: Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta, entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja.
0: Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas.
2: Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad?
5: Iya.
2: Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya.
0: Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, Raja bertanya,
2: "Apakah engkau menjual telur unta?"
0: Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh.
6: Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya.
0: Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan.
7: Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu.
0: Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu.
2: Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah.
0: Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, tidak punya, atau sudah habis. Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi, tidak ada satupun yang menjual telur unta.
8: Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah.
2: Tidak! Aku harus menemukannya sampai dapat.
0: Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan.
2: Kakek, aku akan membantumu membawanya.
0: Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka, dia pun menerima bantuan tersebut.
9: Terima kasih, anak muda.
0: Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar.
9: Akhirnya sampai juga. Terima kasih, anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum.
2: Baiklah, kek. Terima kasih.
0: Setelah berbincang sejenak, Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar.
9: Anak muda, mana ada telur unta di dunia ini? kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur. Unta itu beranak.
0: Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil.
2: Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini.
5: Anda benar, Baginda. Unta memang tidak bertelur.
2: Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja.
0: Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, apakah kau gila?
2: Kau harus dihukum!
5: Tunggu dulu, Baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu?
0: Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar.
2: Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa?
5: Sebenarnya, penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri, hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku, karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda?
0: Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Raja Harun, sekaligus menyembuhkan penyakit aneh yang selama ini menggegerkan seluruh negeri. Raja Harun pun membiarkan Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Abu Nawas menerima satu kantong berisi uang. Alhamdulillah.

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya

dikisahkan oleh Karoshi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan.

Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabiah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan untuk edisi hari ini 31 Mei 2026. Selengkapnya saya Mega Pika. Berikut kami mengawal informasi pertama. Momentum Hari Raya Idul Adha, Gubernur Sulawesi Barat ajak teladani kisah Nabi Ibrahim. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka mengajak masyarakat untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semangat berbagi kepada sesama. Ia mengatakan, nilai-nilai keteladanan pada kisah Nabi Ibrahim menjadi pengingat agar masyarakat tidak hidup individual dan lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Menurutnya, nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan telah diajarkan dalam ajaran agama Islam sejak dahulu.
2: Sekarang ini lebih banyak orang mementingkan dirinya sendiri, lebih banyak hidup individual. Dia ingin kaya sendiri, dia ingin sejahtera sendiri, dia sedikit peduli terhadap kehidupan sosial lainnya. Olehnya itu ribuan tahun yang lalu Islam sudah memberikan peringatan bahwa kehidupan semacam itu bukanlah nilai dan etika agama. Lihatlah Ibrahim, atas perintah Allah, anaknya pun dia bisa korbankan demi wujud ketaatan.
1: Melalui momentum Hari Raya Idul Adha, masyarakat diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahendur Sada melaporkan.
0: Berdikir kenaikan pendapatan dan belanja APBN dorong ekonomi Sulawesi Barat periode April 2026. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Kalau dilihat belanja dan pendapatannya naik, tentu itu mempunyai kontribusi pada pergerakan pertumbuhan.
4: Kenaikan pendapatan dan belanja anggaran di Sulawesi Barat dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan erat antara peningkatan penerimaan negara dan belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa 26 Mei 2026 mengatakan, peningkatan pendapatan dan belanja anggaran, pendapatan dan belanja negara APBN merupakan indikator positif yang menunjukkan roda perekonomian daerah terus bergerak. Ia menjelaskan, kenaikan pendapatan negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti peningkatan belanja. Menurutnya, ketika penerimaan negara meningkat, maka belanja pemerintah juga akan bertambah untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, ia menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang baik untuk memastikan seluruh pendapatan dan belanja negara berjalan efektif dan mampu menutup potensi kebocoran anggaran.
3: Kalau dilihat belanja dan pendapatannya naik, tentu itu mempunyai kontribusi pada pergerakan pertumbuhan. Kalau pendapatannya naik, tentu bisa membiayai ekonomi bergerak dari sisi belanja, karena untuk membiayai. Kalau belanjanya bergerak, itu menderek menaikkan pendapatannya, itu saling mengait. Nggak boleh pendapatan itu naik sendiri. Pasti nanti belanjanya naik karena sumbernya ada. Begitu pendapatan belanjanya naik, fasilitas layanan publik masyarakat tentu perpajakannya pendapatannya naik. Jadi dua hal itu yang menjadi indikator. Bukan hanya government pendapatan atau government belanja, tetapi tentu nanti ada yang local government, pemerintah daerah, baik pendapatan maupun belanjanya, itu juga ada konsumsi dan investasi masyarakat. Dan di tengah ini ada sesuatu, bukan hanya langkah pendapatan belanja, governance-nya, tata kelola yang baik itu menutup celah bocor, itu paling penting punya kontribusi.
4: Menurut Syakran, sinergi antara peningkatan pendapatan, optimalisasi belanja, serta tata kelola yang akuntabel menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Berikut perkot informasi pertanian, RRI Mamuju dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulbar teken MOU. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
5: terkait dengan MOU BRMP dengan RRI. Mudah-mudahan semua program strategis Kementerian Pertanian kita bisa menyebarluaskan ke seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
4: Guna memperkuat penyebarluasan informasi program strategis sektor pertanian kepada masyarakat, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Mamuju menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sulawesi Barat, Senin 25 Mei 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan pertanian, khususnya terkait program-program prioritas Kementerian Pertanian di Sulawesi Barat. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat, Sumarni Panikkai, saat diwawancara di kantor RRI Mamuju mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk mendukung penyampaian informasi pertanian secara lebih masif melalui kanal siaran RRI. Menurutnya, sinergi tersebut akan memperkuat sosialisasi berbagai program kementerian kepada masyarakat, khususnya petani di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas yang akan terus disosialisasikan mencakup target perluasan luas tambah tanam sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mendorong kenaikan produksi komoditas utama seperti padi, jagung, dan komoditas pertanian lainnya. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat mendukung penyebarluasan berbagai program pemberdayaan lain, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berkaitan dengan penguatan sektor pertanian di daerah.
5: Terkait dengan MOU BRMP dengan RRI, mudah-mudahan semua program strategis Kementerian Pertanian kita bisa menyebarluaskan ke seluruh masyarakat Sulawesi Barat, terutama terkait dengan bagaimana kita mendukung swasembada pangan. Yang kedua, bagaimana program Kementerian Pertanian yang luas tambah tanam yang harus kita capai untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditi yang lainnya. Yang kedua, bagaimana program seperti CSR maupun program yang lain bisa tersebar luas ke seluruh Sulawesi Barat.
4: Melalui kolaborasi ini, BRMP Sulawesi Barat dan RRI Mamuju optimis informasi pembangunan pertanian dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif sehingga mendukung percepatan modernisasi pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengara, screening kesehatan jiwa masuk layanan kesehatan cek gratis. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
6: Screening kesehatan jiwa di Sulawesi Barat kini dilakukan terintegrasi melalui layanan cek kesehatan gratis di puskesmas mulai usia 7 tahun hingga lansia. Program ini mengajak masyarakat memeriksakan kondisi mental sebagaimana memeriksakan kondisi fisik agar gejala gangguan jiwa terdeteksi sedini mungkin dan segera ditangani. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Nur Hidayah Bakri menegaskan screening kesehatan jiwa tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu paket dalam layanan cek kesehatan gratis. Ia menyebut screening dilakukan berjenjang dari wawancara awal, penilaian risiko hingga konseling dan rujukan bila ditemukan indikasi gangguan jiwa. Menurutnya, hasil screening tidak langsung memvonis seseorang mengalami depresi atau gangguan jiwa, melainkan hanya memberi indikasi awal. Jika ditemukan gejala yang mengarah pada gangguan, pasien akan mendapatkan konseling oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih, kemudian ditindaklanjuti dokter umum, dan bila perlu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.
7: Jadi screening kesehatan jiwa ini tidak berdiri sendiri, tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan P2KB berharap screening terintegrasi di fasilitas layanan tingkat pertama ini mampu menekan beban gangguan jiwa di masyarakat. Dengan deteksi sejak usia sekolah dasar, diharapkan warga mendapatkan pertolongan lebih cepat, dapat kembali produktif, serta mengurangi risiko gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan jangka panjang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikir siaran Piala Dunia 2026 TVRI perluas jaringan siaran. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
8: TVRI kembali mendapat hak siar untuk Piala Dunia.
9: Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, menekankan TVRI kembali mendapat hak siar Piala Dunia tahun 2026. Setelah hak siar diperoleh, TVRI kini fokus memperbaiki dan memperluas jaringan siaran. Menurut Mahyar, banyak peralatan transmisi di daerah yang sudah mati akibat peralihan dari analog ke digital. Sebelumnya, TVRI pernah menyiarkan Piala Dunia pada tahun 1993. Mahyar mengatakan, hak siar Piala Dunia tergolong sangat mahal. Namun, Presiden Prabowo Subianto bertekad seluruh masyarakat Indonesia bisa menonton ajang 4 tahunan ini. Adapun saat ini, Direktorat Teknik TVRI terus mendatangkan peralatan baru. Target dalam 3 minggu ke depan, seluruh perangkat di daerah sudah berfungsi.
8: TVRI kembali mendapat hak siar untuk Piala Dunia. Jadi sebenarnya TVRI di tahun 93 itu juga pernah menyiarkan Piala Dunia. Nah, untuk Piala Dunia ini memang hak siarnya ya tergolong sangat sangat mahal ya. Sehingga ya seperti kita ketahui TVRI, RRI itu kan sangat terikat anggarannya dari pemerintah. Nah, di tahun 2026 ini ada satu tekad yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo kepada TVRI. Beliau kepingin agar seluruh masyarakat di Indonesia ini dapat menonton Piala Dunia. Nah, kita juga saat ini terus memperbaiki dan memperluas jaringan siaran kita. Karena seperti diketahui, banyak peralatan transmisi kita di daerah-daerah itu sudah sebagian besar sudah off karena kemarin memang pergantian peralatan dari analog ke digital.
9: Mahyar berharap daerah blank spot di Sulawesi Barat dan seluruh Nusantara bisa menikmati Piala Dunia. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kasus kekerasan berbasis gender di Sulbar capai 169 laporan. Berikut laporan disampaikan pendengar selengkapnya Muhammad Ilham.
11: Koordinator Program dan Advokasi LSM Kartini Manakara, Naim Irmayati, mengungkap sepanjang 2025 tercatat 169 kasus kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. Data tersebut disampaikan dalam dialog pengurus utama gender RRI Mamuju. Ia menegaskan kasus banyak menimpa kelompok yang rentan. Menurut Naim, total terdapat 184 korban dan 139 diantaranya merupakan perempuan dengan berbagai usia termasuk pelajar dan ibu rumah tangga. Ia menjelaskan bentuk kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan terhadap anak di berbagai lingkungan. Naim juga menyoroti rendahnya penyelesaian perkara. Dari data yang mereka olah, hanya sekitar 14,2% kasus yang tuntas ditangani aparat dan institusi terkait.
12: Kasus kekerasan di Sulbar itu masih tinggi loh, Kak. Di tahun 2025 saja, menurut pantauan Kartini Manakara, itu tercatat ada 169 kasus dengan 184 korban yang didominasi perempuan. Sebanyak 139 orang. Nah, bentuk kekerasannya itu kan banyak, Kak. Kekerasan seksual, ada KDRT juga, kemudian ada kekerasan terhadap anak. Dan kebanyakan dari hasil wawancara Kartini itu memang masalah utamanya adalah ekonomi, tapi banyak juga ya faktor yang lain.
11: Ia menyebut faktor ekonomi, relasi kuasa, dan budaya malu sebagai penyebab korban sulit keluar dari siklus kekerasan sekaligus enggan melapor ke pihak berwenang. Kartini Manakara mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari lembaga penegak hukum hingga dinas pemberdayaan perempuan memperkuat sinergi agar penanganan kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat lebih optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kasus, maksud saya kelangkaan LPG jelang Idul Adha, Pertamina janjikan pasokan tambahan. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
11: Kelangkaan LPG menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Mamuju menjelang Idul Adha 2026, namun PT Pertamina berjanji menambah pasokan pada H-1, H-2, H+1, dan H+2 hari raya. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tente Saung, mengakui adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan LPG di pangkalan. Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan PT Pertamina untuk membahas penambahan pasokan gas LPG menjelang dan sesudah Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa PT Pertamina telah menyampaikan komitmen untuk menambah pasokan LPG secara bertahap pada periode sekitar Idul Adha. Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian jumlah pasokan tambahan yang akan didistribusikan ke Kabupaten Mamuju. Meskipun ada penambahan pasokan, Andi Tente mengakui bahwa jumlahnya tidak banyak dan kemungkinan hanya tersedia di beberapa pangkalan tertentu. Ketidakpastian data pasokan ini membuat pihak Diskoperindak kesulitan memberikan informasi kepada masyarakat terkait ketersediaan LPG.
13: Sebenarnya LPG itu masyarakat intinya di sini adalah masyarakat tidak akan tahu. Kalau untuk pasokan LPG untuk ini harusnya ada penambahannya, cuma untuk penambahannya saya kurang tahu berapa pastinya. Tapi kemarin pada saat kita rapat dengan mengundang PT Pertamina, dia menyampaikan kalau penambahan pasokan itu H-1, H-2, H-1+2. Kemarin hasil kita komunikasi ulang lagi, cuma ada satu agen, ada penyaluran mungkin, tapi tidak banyak. Kalaupun ada nanti hari lebaran, itu paling sekitar KPLO. Cuma kan masyarakat pada saat selesai lebaran, satu hari H+1, H-1 itu masih tersedia di pangkalan.
11: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah memastikan pasokan LPG tetap tersedia di pangkalan pada H-1 dan H+1 Idul Adha. Pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk transparansi distribusi agar masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panik buying. Diskoperindak menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menimbun LPG agar distribusi dapat merata ke seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengintervensi pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang saat ini masih lowong. Jabatan tersebut kosong pasca wafatnya Wakil Gubernur Pendengar Mejen Purnawirawan Salim S. Mengga. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
14: Akdasi siapapun yang diusulkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Suhaim.
15: Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengintervensi pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang saat ini masih kosong. Jabatan tersebut kosong pasca wafatnya Wakil Gubernur Mejen Purnawirawan Salim S. Mengga. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khairun usai membuka musyawarah daerah kelima Demokrat di Sulbar di usai membuka musyawarah daerah kelima Demokrat di Mamuju Sabtu kemarin. Herman menyatakan DPP memberikan kepercayaan penuh pada Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk memilih sendiri pendampingan yang paling tepat. Menurutnya Gubernur adalah pihak yang paling memahami kebutuhan daerah serta dinamika politik di Sulawesi Barat. Faktor kecocokan dan kemampuan kerjasama menjadi pertimbangan utama demi memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat Sulbar. Herman juga memastikan proses administrasi tingkat pusat tidak akan berbelit. DPP bersama Ketua Umum siap mempercepat pengeluaran rekomendasi formal begitu nama kandidat resmi diusulkan dari daerah.
14: Dasi siapapun yang diusulkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Suharyo. Kami serahkan kepada beliau karena beliau yang tahu di sini. Tahu siapa kandidat yang bisa bekerja sama, tahu siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa bekerja bersama-sama meningkatkan peran dan fungsinya di eksekutif sukses, gitu. Berkontribusi kepada rakyat. Saya di DPP bersama Ketua Umum siap mempercepat jika sudah ada usulan, rekomendasinya segera dikeluarkan.
15: Sementara itu, Musda kelima Demokrat Sulawesi Barat tahun ini mengusung tema Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, dan Rebut Kemenangan. Forum ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pemerintah daerah yang saat ini dipimpin oleh kader Demokrat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, Sekolah Alam PAP dorong pengelolaan sampah dari lingkungan rumah tangga. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Sekolah Alam Professor of Art Production atau PAP di Desa Barakang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah terus mendorong masyarakat sekitar untuk mulai mengelola sampah dari lingkungan rumah tangga sebagai upaya menjaga lingkungan. Founder Sekolah Alam PAP Mamuju Tengah, Fatmawati Arisudin, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju Sabtu 23 Mei 2026 mengatakan tantangan utama pengelolaan sampah di lingkungannya yaitu Desa Barakang adalah jauhnya akses menuju tempat pengolahan sampah maupun tempat pembuangan akhir. Ia menjelaskan, pengelolaan sampah sebenarnya dapat dilakukan di lingkungan rumah tangga dengan melakukan pengolahan sederhana di rumah, seperti mengubah sampah organik menjadi kompos maupun pestisida nabati. Selain itu, untuk mendorong kesadaran pengelolaan sampah sejak dini, Sekolah Alam PAP juga membuat berbagai kegiatan edukatif bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Salah satunya, melalui tantangan membuat ekobrik dari sampah plastik.
16: Tantangannya adalah karena kami di Desa Barakang itu jauh dari akses tempat pengolahan sampah, kemudian TPA, maka banyak sekali PR besar yang harus dihadapi oleh Barakang sendiri. Tapi itu tidak ada yang mustahil, semua berawal dari perubahan kecil. Kalau menurut praktisi, sebenarnya hal-hal yang dilakukan cukup mendaur ulang di rumah. Nah, sisa sampah bisa menjadi kompos, bisa menjadi pestisida nabati.
1: Melalui langkah tersebut, Sekolah Alam PAP berupaya menanamkan kesadaran pengelolaan sampah sejak dini, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ahenur Syada melaporkan.
0: Berikir demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Berikir siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikir saya Bega Pika pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: RI Mamuju dengan esensi buku.
1: Ikigai adalah kata dalam bahasa Jepang yang terdiri dari dua elemen. Iki yang berarti hidup dan gai yang berarti nilai atau tujuan. Dengan kata lain, ikigai adalah alasan hidup atau tujuan dalam hidup yang memberikan makna dan kebahagiaan kepada seseorang. Konsep ini telah lama menjadi bagian dari budaya Jepang dan telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Ken Mogi, seorang ilmuwan neuroscience Jepang, memulai bukunya dengan menjelaskan asal-usul dan sejarah Ikigai. Ia menguraikan bagaimana konsep ini berkembang dari budaya samurai dan bagaimana ia terkait dengan cara hidup Jepang yang sederhana dan alami. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah bahwa Ikigai tidak harus menjadi seseorang yang besar atau spektakuler. Sebaliknya, ia bisa ditemukan dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan Ikigai dapat dimulai dengan merenungkan apa yang membuat seseorang merasa bersemangat, apa yang mereka nikmati, dan apa yang mereka rasakan sebagai panggilan hidup mereka. Mogi menyoroti pentingnya kesadaran dan keterlibatan hidup dalam setiap tindakan yang diambil. Ia berpendapat bahwa saat seseorang sepenuhnya terlibat dalam tindakan atau aktivitas yang mereka lakukan, mereka dapat merasakan ikigai dalam momen tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Mogi mengatakan bahwa menjaga keseimbangan antara bekerja, beristirahat, berhubungan dengan orang lain, dan menjaga kesehatan fisik serta mental adalah kunci untuk mencapai ikigai yang seimbang. Ken Mogi merinci bahwa ikigai tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang berkontribusi pada kebaikan umum. Ia menekankan bahwa membantu orang lain dan berkontribusi pada masyarakat adalah cara yang kuat untuk menemukan makna hidup dan kebahagiaan yang lebih besar. Buku ini mencakup banyak kisah nyata dari individu Jepang yang telah menemukan ikigai mereka masing-masing. Mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan tujuan hidup mereka, baik melalui pekerjaan, seni, atau kegiatan sosial. Kisah-kisah ini mengilustrasikan beragam cara di mana ikigai dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa ikigai adalah sesuatu yang sangat pribadi. Tidak ada satu definisi atau resep yang tepat untuk menemukan ikigai. Namun dengan merenungkan nilai-nilai, minat, dan kebahagiaan pribadi, serta berkontribusi pada orang lain, seseorang dapat memulai perjalanan untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. The Book of Ikigai oleh Ken Mogi adalah panduan yang inspiratif dan mendalam tentang mencari tujuan hidup dan kebahagiaan. Dengan menggabungkan budaya Jepang yang kaya dengan pengetahuan ilmiah, Mogi memberikan wawasan yang berharga tentang konsep ikigai. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan hidup mereka sendiri dan mencari ikigai mereka sendiri untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan. Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Pendengar menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di 96.6 dan di 100.2 MHz. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. Hari ini Minggu 31 Mei 2026, walaupun kita berada di penghujung bulan Mei, kita harus tetap semangat ya. Dan juga hari ini biasanya orang kalau hari Minggu banyak berolahraga karena sepanjang arteri sana di wilayah Mamuju ada Car Free Day mulai dari pukul 6 sampai dengan 9 waktu Indonesia Tenggorong, berolahraga dan juga banyak dijajal jajanan di sana. Bagi tempat Anda pendengar, pagi ini pada ngapain aja, kami juga menghadirkan informasi olahraga pada laga semifinal yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Fajar dan Fikri menundukkan pasangan Tiongkok, ada Ling Wei Ken dan Wang Cheng dalam 2 game langsung dengan skor 2-3, 2-1. Game pertama berlangsung ketat dan saling kejar poin hingga terjadi setting, namun pasangan Indonesia mampu tampil tenang pada momen krusial untuk mengamankan kemenangan. Memasuki game kedua, Fajar dan Fikri tampil dominan. Mereka bahkan mencatat raihan 12 poin beruntun yang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Game kedua pun ditutup dengan kemenangan telak. Dan usai pertandingan, pendengar, Fajar mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya. Dan menurutnya kemenangan pada adu setting di game pertama menjadi kunci keberhasilan mereka melangkah ke final. Sementara itu Fikri menegaskan bahwa dirinya dan Fajar tetap menjaga fokus mereka meski unggul jatuh pada game kedua, sehingga mampu mempertahankan tekanan hingga akhir pertandingan. Di partai final, Fikri dan Fajar akan menghadapi pasangan India dan upaya meraih gelar juara Singapore Open 2026. Pendengar juga yang pagi hari ini mungkin sedang berolahraga, selamat pagi untuk Anda. Atau mungkin hari ini ada yang bekerja, selamat pagi untuk Anda. Dan yang mungkin pagi ini juga sedang bersih-bersih rumah atau melakukan kegiatan lainnya, apapun itu pendengar. Dan Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda dalam informasi olahraga untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Berikutnya masih menghadirkan informasi olahraga, tim FA7 Indonesia mencatat sejarah dengan lolos ke babak semifinal FIFA 7 World Championship 2026 yang berlangsung di Honduras. Keberhasilan ini menjadi pencapaian terbaik Football 7 setelah pertama kalinya mampu menembus empat besar kejuaraan dunia, dan sepanjang turnamen skuad merah putih tampil impresif dengan mengandalkan disiplin permainan dan kerjasama tim saat menghadapi lawan yang kuat. Pendengar, Presiden FA7 Indonesia Raden Bambang Pramukantoro menyampaikan apresiasi kepada pemain, pelatih, ofisial, sponsor, dan juga masyarakat Indonesia atas dukungan yang diberikan selama turnamen berlangsung. Dan menurutnya penyampaian ini membuktikan Indonesia mampu bersaing di level internasional dan mencatat Indonesia bersejarah bagi perkembangan Football 7 nasional. Meski telah mengamankan tempat di semifinal, pejuang FA7 Indonesia belum usai. Tim Garuda di jadwalkan menghadapi Brasil pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Olimpica Honduras. Laga tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk kembali mencetak sejarah dengan melangkah ke partai final FIFA 7 World Championships 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Selain dari informasi olahraga, kami hadirkan dari Info Haji. Kabar duka datang dari rombongan jemaah haji asal Kabupaten Banten yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 17. Dua jemaah haji, Santana dan Iwan, dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Petugas penyelenggara ibadah haji dan PPIH layanan umum Raden membenarkan informasi tersebut dan murni Iwan Setiawan diduga mengalami gangguan kesehatan terkait jantung sebelum mendapatkan penanganan medis. Almarhum sempat pingsan di kamar mandi. Sementara itu, Santana diketahui sempat mengikuti rangkaian ibadah haji sebelum kondisi kesehatan menurun dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. PPIH memastikan dua jemaah yang wafat akan dimakamkan di Mekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Tahun ini Provinsi Banten berangkatkan 9.000 jemaah haji yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Adapun Kabupaten Pandeglang mengirimkan 952 jemaah yang tersebar dalam 3 kloter, yakni 13, 17, 23 dan kedua jemaah yang meninggal berasal dari kloter 17.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2006 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio